0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Yanci, Tuan dan Puan, masih bersama perempat suara budaya Riau. Kita masih bahas terkait dengan beranda budaya di saat ini dan warisan yang ada di Provinsi Riau. Budaya Melayu memiliki pepatah yang berbunyi, tak lapu de hujan, tak legang de panas. Nah, pepatah ini menggambarkan bahwa nilai-nilai luhur budaya Melayu tetap kokoh meskipun zaman terus berubah. Di tengah masyarakat derasnya modernisasi, masih banyak warisan budaya Melayu Riau yang tetap hidup, dipelihara dan juga dijaga, dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu pusaka budaya yang masih lestari adalah Pantun Melayu. Cituan dan Puan, bukan sekedar rangkaian kata, melainkan tetap menjadi media penyesehat, pendidikan dan adat sopan santun hingga hiburan.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

C Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Di saat ini masih kami hadirkan Randa Budaya. Namun C Tuan dan Puan, sebelum kami update kembali dalam Randa Budaya saat ini, jelang C Tuan dan Puan akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca. Kami masih hadirkan musik daerah Melayu menemani Cik Tua dan Puan jelang kami hadirkan dalam segmen informasi perakiran cuaca.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya Inci, Tuhan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca di edisi Jumat 26 Juni 2026 dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ranti, kita sapa langsung. Halo, selamat pagi Ranti.
2: Halo, selamat pagi Mas.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga di sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelawan, dan Kuantan Tinggi, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Tokan Hulu, dan Kabupaten Tokan Hilir. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 100%. Angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdapat 39 titik, di mana untuk Riau tidak terdapat titik hotspot. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di @info_cuaca_riau. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Enci, Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti informasi perakiran cuaca yang disampaikan informasi dari Ranti yang menyampaikan terkait dengan informasi perakiran cuaca di edisi kali ini 26 Juni 2026. Baik, Cituan dan Pun, selanjutnya kami masih hadirkan dalam segmen Beranda Budaya dengan musik Melayu.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: persembahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Jai Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Komisi 4 DPR RI meningkatkan fungsi pengawasan terhadap maraknya praktik ekspor benih lobster ilegal dengan membentuk panitia kerja. Langkah ini diambil untuk membedah berbagai persoalan yang selama ini menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Anggota Komisi 4 DPRD RI Firman menegaskan bahwa panca lobster harus bekerja secara serius dan menyeluruh dalam mengusut persoalan ekspor benih lobster mulai dari hulu hingga hilir. Firman juga menyampaikan sebagai politik senior Golkar ini menekankan bahwa panca lobster harus menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara serta memperbaiki tata kelola ekspor benih lobster. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas. Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
4: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
7: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah.

Iya, Cik Tua dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau kembali menemani dalam segmen investasi, maksud kami inflasi. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, Cik Tua dan Puan, tentang bagaimana inflasi ini memang kondisi ketika harga barang dan juga jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang tertentu. Dampaknya memang sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Uang yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama seminggu bisa jadi tidak lagi mencukupi karena harga kebutuhan pokok itu meningkat. Namun inflasi bukan berarti kita harus panik.

dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tetap bisa menjaga kondisi ekonomi, kekurangan tetap keluarga tetap stabil. Nah, ini beberapa hal yang bisa Encik Tuan dan Puan lakukan. Yang pertama, bedakan kebutuhan dan keinginan. Saat harga-harga naik, penting bagi kita untuk lebih selektif dalam berbelanja. Dahulukan kebutuhan pokok seperti beras, lauk, sayur, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Sementara pembelian barang yang sifatnya keinginan dapat ditunda hingga kondisi keuangan longgar atau stabil.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Ya, Ci Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Selanjutnya hindari belanja impulsif. Diskon dan promo memang menarik, tetapi jangan sampai membeli barang yang hanya karena tergiur harga murah. Pastikan barang tersebut benar-benar dibutuhkan agar mengeluarkan tetap terkendali, pengeluaran tetap terkendali. Selain itu, manfaatkan produk lokal. Penggunaan produk lokal tidak hanya membantu menghemat pengeluaran, tetapi juga Cituan dan Puan mendukung pelaku usaha di daerah. Banyak produk lokal yang kualitasnya baik dengan harga yang lebih terjangkau.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.
4: Ya, jamu. Jadi tuan kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen obrolan religi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi cik tuan dan puan jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin, muslimat, pendengar rahimakumullah. Kembali kita bersama di bincang religi atau bulan religi pagi hari ini bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Bidang penyuluh agama Islam. Kita masih di awal Muharram, tepatnya hari ini 11 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semangat hijrah tetap menyemangati sepanjang hidup kita, apalagi memang di awal Muharram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Cita rombongan kaum muslimin, muslimah rahimahumullah, kembali pagi hari ini kita bincangkan terkait dengan Muharram, momentum kebangkitan umat. Muharram, momentum kebangkitan umat. Mungkin nanti juga ada sekilas bagaimana Muharram itu, kemudian mengapa ini sebagai tonggak dari kebangkitan umat Islam, ya. Kita bersama Ustaz Sukami MSI. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah kita dapat bersama lagi di program ini, ya.
4: Alhamdulillah.
3: Dan memberikan pencerahan kepada umat.
4: Amin.
3: Untuk datuk-datuk kami, alim ulama cerdik pandai, anggap ini sebagai mengulang-ulang kaji, Ustaz, ya.
4: Ya, betul.
3: Bagi yang belum tahu, tentunya menambah ilmu. Bagi yang sudah, sebagai pengulangan, ya. Dan untuk itu pun kita tidak hanya bincang-bincang berdua saja, Ustaz.
4: Betul.
3: Kita juga mengajak pendengar kita nanti yang menyimak di sesi kedua nanti boleh bergabung di 0761-23606 untuk komentar kini langsung boleh dikirim, boleh, tapi khusus WhatsApp, ya. Nanti tinggal kami bacakan komentar atau pertanyaannya di 0811-7600-959, 0811-7600-959. Baik, jitu anak-anak, kita simak urutan pengantar bersama Ustaz kita pagi hari ini, Ustaz Sukim MC. Muharram, momentum kebangkitan umat. Tawadol Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz Harun, yang sama-sama kita banggakan di pagi yang penuh berkah ini, kita doakan semoga beliau selalu sehat, karena dengan beliau sehat ini obrolan religi kita di Pro 4 ini berjalan dengan lancar. Begitu juga pendengar sahabat RRI Pro 4, semoga selalu sehat lahir dan batin, murah rezeki, hajat yang baik-baik di
3: amin, amin, ya Allah, amin.
4: Muda dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun begitu cepat kita lalui, Pak Harun ini. Ya. Ini kita sudah memasuki tahun 1448 Hijriah ya, dalam kalender Hijriah. Usia bertambah ya kan. Mungkin di antara kita kemarin perasaan baru 50 tahun, ternyata sudah 60 tahun. Mm-hmm. Jadi usia kita ini, kalaupun kita ingin mengikuti sunnah Nabi, berarti tak berapa lama lagi usia kita. Mm-hmm. Bagi yang sudah 70 tahun, ya ditunggu saja. Bisa jadi sebentar, ya bisa jadi lama. Mm-hmm. Nah, sejatinya.
5: Kalau saya sendiri, Ustaz, kayaknya kuliah bujang itu belum lama lah ya.
4: Belum lama ya.
5: Tapi sekarang anak saya sendiri sudah bujang dan sudah kuliah.
4: Masya Allah. Itulah.
5: Itu gak terasa.
4: Betul-betul.
5: Artinya kayaknya tahun kalau hitungan cepat. Hampir 20 tahun lah melewatinya ya kan.
4: Iya.
5: Tapi perasaan di dalam perasaan itu belum sampai 10 tahun kok saya.
4: Begitu cepat.
5: Tapi faktanya kalau udah pulang di rumah, loh anak kita sudah besar daripada besar. Kita.
4: Begitu cepat. Begitu juga ketika kita pulang di rumah sehari, perasaan baru kemarin sih hari Jumat ya kan, Jumat lagi,
5: baru lagi.
4: Itulah perjalanan ya, perjalanan hari, tahun, bulan, tahun, semuanya pasti akan kita lalui. Maka sahabat RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia bertambah, rambut juga mulai memutih, tenaga mulai berkurang. Yang sejatinya yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah diri kita ini, iman kita bertambah, amal kita bertambah, akhlak kita menjadi lebih baik, atau bagaimana? Maka momentum,
5: kalau diajak pulang sudah siap belum?
4: Momentum Hijriah ini sebenarnya momentum itu merefleksi pengalaman kita, pengalaman tahun lalu bagaimana? Apakah pengalaman kita itu mau sama seperti tahun lalu atau mau berbeda? Maka itu semua tergantung diri kita masing-masing. Maka Allah sudah mengingatkan melalui firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighas. Apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok.
5: Untuk hari esok.
4: Yang dimaksudkan persiapan hari esok itu bukan hari ini Jumat, besok Sabtu, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ini. Tetapi apa yang sudah kita siapkan ketika nanti kita sudah tiada,
5: esok yang lebih panjang ya?
4: Yang hidup kita yang selama-lamanya, sementara di dunia ini kan kita hanya sebentar saja. Itu yang harus menjadi pertanyaan kita bersama, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Pemirsa RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi renungan kita bersama. 1447 Hijriah sudah lewat. Kita sekarang 1448 Hijriah dan kita ini masih di awal hitungan awal di bulan Hijriah, 1448 Hijriah. Pemirsa RRI Pro 4 dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, atau sebelum Madinah disebut Yasrib ya. Artinya sebelum Madinah itu kan disebut Yasrib.
5: Yasrib.
4: Artinya hijrahnya Nabi itu dari kota Mekah menuju Yasrib.
5: Yasrib.
4: Setelah berada di Yasrib yang begitu lama, baru dirubah menjadi Madinatul Munawwarah. Itu bukanlah sebuah perjuangan yang tidak membutuhkan banyak tenaga, tapi luar biasa tantangannya, luar biasa. Maka kalau boleh kita kembalikan kepada diri kita, pemirsa ataupun sahabat RRI Pro 4, hendaknya kita juga harus mengambil ya pelajaran dari apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Sejatinya apa yang sudah Rasulullah perbuat di waktu itu adalah

tapi tidak ada perubahan dalam diri kita, itu tidak ada apa artinya. Maka Allah juga mengingatkan dalam surah surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini banyak yang dipakai oleh orang-orang untuk memotivasi kan, untuk pergantian atau perubahan dari yang lemah supaya menjadi kuat. Mungkin dari yang tiada menjadi orang yang berada. Itu menggunakan dalil ini. Ini juga menarik untuk kita. Maka apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya perubahan pada diri kita itu harus dimulai dari diri kita. Kita ingin mengajak maaf ini. Kita ingin mengajak karena kita ini berubah tema kita terkait dengan bergantungan umat ya. Kita ingin merubah wajah negeri kita ini menjadi negeri yang baik. Sebenarnya perubahan itu dimulai dari siapa? Dari diri kita masing-masing. Dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Kita sebagai ayah, jadilah ayah yang baik. Ketika kita punya istri, jadikanlah istri itu istri yang baik di dalam rumah tangga kita. Ketika kita punya anak, jadikanlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Maka kalau dimulai dari rumah tangga, maka insya Allah kebahagiaan dan umat itu akan muncul. Karena tak mungkin kita berharap orang lain untuk merubah ya umat ini kalau tidak kita memulai. Artinya kita ini orang-orang kita semua ya, khususnya kita yang beragama Islam ini, karena ini momentum hijrah, dimulai dari kita masing-masing. Kalau kita masing-masing merubah dari hal yang tidak baik menjadi yang baik, dari ibadah kita yang maaf-maaf, yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, akhlak kita yang kurang akan kita rubah menjadi akhlak yang mulia sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau kita tidak memulai dari diri kita sebagaimana ayat yang Allah sampaikan ini, maka kebangkitan umat itu sulit untuk kita munculkan. Itu pemirsa RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita juga bertanya-tanya ini Pak Harun ya kan, mengapa umat Islam ini seakan-akan tertinggal ya dengan mohon maaf nih umat-umat yang lainnya. Umat lain seperti kita membandingkan kan negara ya, Amerika maju, apalagi Singapura ya kan maju, katanya kan dalam segi agamanya ya tidak sama dengan kita, tapi kenapa dia lebih maju? Ya karena mungkin kita sendiri yang tidak mau kita tidak ingin maju. Orang di sana semua ingin maju, ingin berubah. Allah itu kan siapa yang sungguh-sungguh itu kan, makanya ada dalam pepatah Arab ya, man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu Allah tidak memandang siapakah dia. Kalau dia sungguh-sungguh, dia rajin dengan apa yang menjadi keinginan dia, dia berusaha dengan sekuat tenaga dia, maka Allah akan berikan jalan. Maka kenapa hal itu terjadi? Maka itu menjadi pertanyaan kita bersama. Apa yang sudah kita berikan untuk kemajuan itu, untuk kebangkitan umat itu? Maka kita masing-masing, kalau bagi orang muslim, untuk menunjukkan kebangkitan kita itu adalah dengan menjalankan perintah Allah. Apa yang sudah Allah perintahkan, di antaranya kita disuruh untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Berjamaahlah sholat lima waktu kita itu di masjid, itu menunjukkan sebuah kebangkitan umat. Ketika kita mampu bisa memberikan sebagian rezeki kita, ayo kita bantu saudara-saudara kita, orang-orang yang tak mampu, fakir miskin, anak yatim, duafa, musafir yang memang membutuhkan bantuan, itu akan membangkitkan umat. Begitu juga dengan perubahan akhlak. Akhlak remaja kita ini luar biasa. Maka siapa contohnya adalah kita yang sudah yang lebih tua itu harusnya menjadi contoh kepada pemuda-pemuda kita. Kadangkala kita terbalik, yang tua ini tidak bisa dijadi contoh, apalagi nanti anak-anak muda. Kita pun tidak boleh sombong berkaitan tentang belajar ya. Seumpamanya ada anak muda yang memang dia akhlaknya baik, kenapa kita tidak belajar dengan dia? Kalaupun dia baik ya, kita belajar dengan dia, bisa menjadikan perubahan dalam diri kita.

Sahabat RRI Pro 4 yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di momen tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini, hendaknya momen bagi kita

0: awal dari tahun Hijriah, perhitungan awal tahun Hijriah ya. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah yasna asar. Jadi ada 12 bulan nih di dalam agama kita ya. Ada 12 bulan mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir hingga Zulhijjah. Bagi kita pergantian tahun itu bukan hanya tadi saja, hanya pergantian kalender saja, tapi hendaknya lah ganti dari hati kita yang keras menjadi hati yang lembut. Ganti yang malas beribadah menjadi orang yang rajin ibadah. Ganti dari yang suka memiliki rasa permusuhan jadi menjadi persaudaraan. Nabi itu kan ketika hijrah menyatukan kaum Ansor dan bukan Muhajirin. Menyatukan itu luar biasa. Rasulullah menyatukan itu semuanya. Jadi kalau ada orang yang suka tidak menyatukan, berarti itu tidak ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah itu menyatukan, bukan memecah belah. Jadi menyatukan, ganti itu semua. Dari permusuhan menjadi persaudaraan. Ganti yang menjadi lalai menjadi ketaatan.
1: Ya,
0: karena sesungguhnya ya perubahan itu dimulai dari, tadi sudah saya sampaikan, dari diri kita. Mulai dari diri kita, keluarga. Nanti insya Allah perubahan itu akan terwujud. Begitu juga nanti dari keluarga kepada masyarakat. Setelah itu baru berubah nanti insya Allah umatnya akan bangkit.
1: Kita sapa Ustaz ya sambil berlanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Arun.
1: Oh iya, dengan Ibu?
2: Bu Sur.
1: Oh iya, silakan Bu
0: Sur. Silakan
2: Ibu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ibu Sur. Apa kabar? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah
0: Ibu.
2: Gimana Ustaz semua keluarga di rumah?
0: Alhamdulillah semuanya. Sehat.
2: Ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu tanyakan mengenai puasa di bulan Muharram.
0: Masya Allah, puasa berkaitan puasa.
2: Ya. 9 Muharram dan 10 Muharram.
0: Iya.
2: Yang dua itu lah buat tanyakan. Jadi seperti apa pahalanya itu Ustaz?
0: Masya Allah, tanyanya pahala Ibu ya.
2: Iya, ya enggak apa-apa, bagaimana tuh besok pahala oleh Tuhan orang-orang ya, kita yang puasa yang itu.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Surtini.
0: Langsung jawab.
1: Iya,
0: langsung jawab. Baik.
1: Kita langsung biasa.
0: Muharram ini adalah momentum kita untuk memperbanyak ibadah. Ibadah yang lebih utama di bulan Muharram ini adalah berpuasa. Berpuasa, karena Rasulullah mengajarkan itu. Ketika ada bulan mulia, maka Rasulullah menyuruh kita amalannya adalah berpuasa. Tingkatan yang pertama ya Pak Harun ya. Ada amalan-amalan yang lain. Maksudnya amalan tingkatan yang pertama itu yang paling dianjurkan itu adalah dengan berpuasa. Karena berpuasa itu hadisnya kan jelas itu kan, hanya Allah yang tahu nilainya, pahalanya itu hanya aku, kata Allah yang tahu kan. Maka itulah kenapa kita disuruh berpuasa. Kalau ibadah-ibadah lain orang tahu, tapi kalau puasa hanya kita sama Allah yang tahu. Maka nilai ibadah yang rahasia ini kan luar biasa. Maka puasa termasuk ibadah yang rahasia.
1: Tapi dan kalau momen tertentu tuh ada katanya, misalnya menghapus dosa setahun yang lalu itu.
0: Boleh ya, ada dan ini ada hadis Nabi diantaranya, apa kata Nabi? Afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram wa afdalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Jadi puasa yang lebih utama ini sering kita dengar ya kan. Setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah. Karena Muharram ini termasuk bulan Allah. Muharram termasuk bulan Muharram Allah. Begitu juga afdalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Utama, keutamaan salat setelah salat wajib itu adalah salat malam. Maka mari kita lakukan. Begitu juga banyak hadis-hadis Nabi terkait tentang keutamaan puasa Muharram ini, khususnya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Bagi kita mungkin sudah terlewat semua, tapi bagi saudara-saudara kita yang kemarin mengikuti hitungan hijriahnya NU, itu hari ini baru Asyura Pak Harun.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena hasil istimaknya apa namanya?
1: Oh iya, kemarin berarti dihitung Ramadan kemarin itu kan lebarannya berbeda ya.
0: Enggak, beliau hitungan

0: bulan Zulhijjah itu dicukupkan 30 hari.
1: 30.
0: Kalau kita sementara kemarin, kalau hitungan mulai kalender itu 29. Hasil istimewa dia, hasil ru'yahnya belum cukup, maka digenapkan 30 hari. Makanya satu Muharramnya orang NU kemarin itu hari Rabu, kalau kita hari Selasa.
1: Oh gitu.
0: Iya, hari Rabu.
1: Enggak, biasanya kalau orang kan mengkotak-kotakan, maksudnya biasanya yang berbedakan yang lain. Kalau NU biasanya selalu 90% itu seiring dengan pemerintah biasanya.
0: Itulah, kita ini yang biasanya banyak perdebatan adalah ketika Ramadan
1: dan Ramadan baru disimak ya.
0: Satu Zulhijjah sama satu Sawal. Tapi kalau di bulan-bulan lain biasanya
1: satu Muharram enggak ada nyimak ya kan. Pokoknya libur-libur lah. Ya.
0: Jadi begitu. Saya termasuk mengikut yang dilakukan oleh NU. Karena saya pribadi juga
2: berarti hari ini puasa
0: saya. Ya, hitungan saya selain menghitungkan hisab melalui ru'yah. Artinya itu yang dulu baru nanti menengok hilal. Sudah cukup. Jadi bagi yang hari ini masih puasa,
1: berarti ini baru memang keputusan PBNU ya.
0: Iya, akan beliau ada tim falakiyahnya. Itu hari ini masih Asyura. Ya. Kemarin dia taswa, tapi
1: sama
0: itu
1: dengan mama dia ada tim hisabnya.
0: Ya, itu kan perbedaan. Yang intinya kita kan puasa di bulan Muharram.
1: Ya.
0: Kalau menghitungkan hati seperti tadi. Jadi ada Nabi mengatakan dalam hadisnya, ahtasibu 'alallahi ayukaffara sana allati qabla. Ini di antara keutamaan puasa di bulan Muharram, khususnya puasa di bulan di hari Asyura, di hari ke-10-nya. Aku berharap kepada Allah agar puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. Jadi ini diantaranya. Dengan kata puasa Muharram, Ibu, harapan kita, permohonan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita satu tahun yang lalu. Begitu juga Nabi banyak ya menganjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini. Bahkan ketika Nabi datang di Madinah, ketika itu kan ada hadisnya, ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau melihat kaum Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka mereka berkata, ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel serta menggelamkan Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura ini. Karena orang-orang apa itu dia berpuasa, kata Nabi, harusnya saya yang berhak ini. Maka Nabi menyuruh sahabatnya untuk berpuasa. Terkait dengan berpuasa ini juga banyak ustaz-ustaz sudah menyampaikan ya kan. Boleh kita ngambil 9 10 11 atau ngambil 9 10 atau 10 11. Kenapa?
1: Dua hari. Ya,
0: membedakan. Tapi kalau tak mau juga karena kita mengambil yang asuranya hanya 10-nya ya silahkan.
1: Enggak tahu juga.
0: Enggak apa-apa. Yang penting kita niat kita berpuasa di bulan Muharram. Nah, makanya di situ ada disebut para ulama menjelaskan tingkatan puasa Muharram ini kan ada paling utama ya tadi 9 10 11 atau 9 10 Muharram atau di minimal di 10 Muharram. Mudah-mudahan Ibu, siapa tadi Pak Arun?
1: Bu Surtini
0: dengan bertanya tadi apa keutamanya yang jelas hadis banyak menyampaikan itu adalah terhapusnya dosa kita satu tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita semua Allah ampuni dosa kita satu tahun yang lalu. Demikian Ibu Sus, terima kasih atas pertanyaannya.
1: Tapi terkait puasa ini Ustaz, kan intinya tadi selain saat 10 Muharram, apakah pahala puasa di hari-hari yang lain juga mendapat pahala yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Misalnya puasa Senin Kamisnya, kemudian ini nanti lagi yang sudah terlewat 10 Muharram, nanti ada lagi kesempatan puasa Tasyu'a, apa dia? Puasa Yaumumin. Kalau untuk bulan ini mungkin Ahad, Senin, Selasa nanti ya.
0: Semua nilai ibadah itu semua punya keutamaan masing-masing ya. Itu yang menjelaskan adalah melalui hadis Nabi juga perkataan-perkataan sahabat. Di antara Senin dan Kamis, kenapa kita disuruh untuk berpuasa? Karena hari Senin itu kata Nabi adalah di mana di antaranya ya sebagai bukti rasa syukur Nabi atas hari kelahirannya.
1: Aku dilahirkan
0: hari puasa, maka sebagai tanda syukurnya dia berpuasa. Anda juga menyatakan karena di hari Senin dan Kamis itu bagian dari dilaporkan amalan kita
1: yang hari Kamis katanya.
0: Ya, hari Kamis kan. Itu bagian dari dilaporkan amal kita. Maka ketika kita
1: Kamis malam Jumat ya.
0: Hal yang baik dilaporkan di hadapan Allah dengan kita berpuasa, maka harapan kita mudah-mudahan baiklah amalan kita dan perhitungan kita. Begitu juga ada amalan Ayyamul Bid, puasa di 3 hari di setiap bulan. Pertengahan ini juga bulan. Ini juga sunnah Rasulullah karena Rasulullah melakukannya. Dan itu termasuk puasa yang juga utama, ya, puasa sunnah yang utama juga.
1: Yeah.
0: Ya, yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Tanggal 13, 14 dan 15.
1: Kalau untuk bulan ini berarti hari Sabtu, Senin.
0: Sabtu, Ahad, Senin. Ini boleh nih dilanjutkan, ini bagus nih.
1: Tunggu Ustaz, berarti Senin, Selasa, Rabu ya. Tergantung pilih.
0: Mana yang
1: makanya
0: saya menyampaikan kepada jamaah, ya semuanya kan mana yang lebih kuat keyakinan kita. Kalau kita yakin dengan yang hari Selasa kemarin, mungkin satu Muharram ya lanjutkan. Yang penting jangan sampai tidak melakukannya. Hanya maka kerugian yang sangat besar yang kita dapatkan. Baik, begitu Pak Harun.
1: Ya, baik, untuk penelpon yang lain kita silakan di 0761-23606. Cukup banyak waktu tersisa ya, 20 hingga 25 menit ke depan. Kita baru di menit ke-31 ya, dari pukul 9 ya. Baik, kita lanjutkan saat ini ya, sambil menunggu penelpon yang lain ya. Oh ya, ini ada pertanyaan juga Ustaz. Sering didengar, kita bacalah dulu ya. Betul. Dari Pak Salman di Kulim. Assalamualaikum Ustaz. Ini yang masuk di 0811-7600-959 ya. Untuk pendengar yang lain masih bisa, kalau mungkin agak segan nelpon ya, boleh kirim WhatsApp saja di 0811-7600-959. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Salman. Sering didengar Ustaz, kalau puasa sunnahnya itu bisa dua, berarti apakah pahalanya dua? Misalnya kalau puasa Senin, kebetulan hari Senin itu juga hari Asyura misalnya, atau kebetulan hari Senin itu Ayyamul Bid, apakah mendapatkan dua pahala? Puasa sunnah ya?
0: Yeah.
1: Katanya bisa dua niat gitu ya, kalau sunat sama sunat gitu ya.
0: Ya memang kita sering mendengar seperti itu ya. Niatnya double ya.
1: Puasa sunnah sekaligus ala Ayyamul Bid.
0: Iya.
1: Kayak kemarin hari Kamis 10 Muharram sekaligus puasa hari Kamis.
0: Dua. Jadi ini sebuah keberuntungan sebenarnya ketika seumpamanya tiba pas seumpamanya Senin. Contoh ya ini ya. Kemarin hari Kamis. Itu kan kita puasa Asyura. Itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Kita memperoleh sunnah puasa di hari Senin,
1: hari
0: begitu
1: Kamis,
0: juga kita memperoleh sunnah puasa di hari Asyura. Maka kita berharap saja kepada Allah, keutamaan itu kita peroleh semuanya.
1: Husnuzan
0: ya. Saja. Masalah nilai pahala itu bagaimana kita kan tidak tahu. Allah, cuman dalam hadis-hadis artinya ketika hal itu terjadi dengan begitu banyak terjadi pada hari itu, berarti kita memperoleh keutamaan yang sebagaimana Rasulullah sampaikan. Contohnya keutamaan hari puasa hari Senin dan Kamis. Kita berpuasa hari itu kita dapat. Kita memperoleh keutamaan di puasa Tasu'a atau Asyura, kita mendapat. Atau mungkin di saat itu mungkin ada hal-hal yang lain. Mungkin kita pernah puasa Daud semuanya.
1: Ketika
0: itu tiba pula pas puasa Daud kita kan, karena kemarin sudah berbuka hari itu kita puasa. Mungkin juga kita memperoleh keutamaan itu.
1: Baik, cuman, ini yang kedua masih yang sama dari yang Pak Salman. Ini kayak masih terkait yang soal pahala. Lalu bagaimana Ustaz, ada sebagian katanya bagi orang yang cari ridha Allah, dia tidak memperdulikan hari dan waktu, yang penting dia melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Besar atau kecilnya pahala, dia hanya menginginkan keridhoannya. Wah, ini tingkatannya udah beda.
0: Ini tingkatannya udah beda nih. Kenapa ya? Semua ibadah itu Rasulullah sampaikan keutamaan-keutamaan.
1: Sebagai motivasi.
0: Mungkin, pertama sebagai motivasi. Dan kita kadang kan dengan hal tersebut lebih semangat kita dalam beribadah. Memang tujuan akhirnya bukan itu. Nanti di akhirat kan Allah tidak itu
1: besar, yang penting memang
0: ikhlas. Makanya dalam ibadah itu kan yang dicari oleh Allah pertama harus punya niat. Yang kedua, ikhlas ini yang berat ini. Ikhlas ini yang penting. Ikhlas ini. Kalau apapun yang kita lakukan, kalau gak ada ikhlas, gak ada nilainya. Maka Allah memerintahkan.
1: Walaupun ada tadi pahalanya ya.
0: Iya.
1: Sekian, cuman gak bisa diambil gitu.
0: Gak bisa diambil. Wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina lahuddin. Itu kan Allah memerintahkan itu. Pertama syaratnya dalam ibadah itu harus ikhlas. Maka munculnya ikhlas itu juga dari tadi.
1: Tapi
0: itu.
1: Kalau mengharapkan pahala bukan berarti tidak ikhlas Ustaz, ya?
0: Tidak, itu sebagai bentuk dan
1: memang Nabi sendiri menyebutkan pahalanya itu. Ini, pahalanya ini.
0: Ya, betul, gitu. Betul. Boleh, tidak masalah. Itu bagian dari kita ingin. Memang Rasulullah sendiri yang menyatakan seperti itu kan, dan kita melakukan itu. Harapan kita memperoleh pahala itu sama seperti begini Pak Ahrun. Keutamaan sholat sunnah awabin. Kapan sholat sunnah awabin itu? Antara maghrib dan isya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menjaga sholat awabin ini dapat menghapus dosa 12 tahun. Nah, itu kan termotivasi kita dengan itu untuk melakukan. Bukan. Sholat sunnah awabin itu sholat di antara setelah sholat ba'diyah, ba'diyah maghrib. Ba'da maghrib,
1: ba'da maghrib. Ba'diyah, tapi setelah ba'diyah ada lagi.
0: Nah, ada namanya sholat awabin.
1: Khusus dia.
0: Khusus sholat awabin itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak adalah 6 rakaat.
1: Ibaratnya ini premium nih.
0: Iya, itu
1: beda kan, lagi khusus lagi.
0: Rasulullah menyediakan itu kata orang. Makanya dengan Allah Rasulullah menyebutkan tahun ini, orang-orang umatnya ini termotivasi untuk melakukannya. Andai Rasulullah tidak menyebutkan itu, sedikit sekali umatnya yang mau melakukan karena bisa tidak jadi tahu keutamaannya, hanya sekedar oh sholat sunnah awabin ini gini begini, tapi tidak disebutkan. Tapi Rasulullah mengatakan, maka kita kan berharap dengan kita sholat itu, apa harapan kita? Allah ampuni dosa-dosa kita 12 tahun. Begitu juga ketika kita berpuasa di hari Asyura, harapan kita 1 tahun yang lalu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda itu tidak, kita menjadi malas di dalam beribadah. Tapi bukan itu, tapi kalau ibadah itu ya murni kita beribadah. Bagi orang yang tadi kata Pak Harun tadi yang punya orang apa yang sudah khas itu tidak menjadi perhitungan bagi kita. Karena tapi bagi orang yang masih awam, nah itu sebagai motivasi baginya.
1: Iya. Tapi ibarat ini bukan kita membayangkan surga itu seperti itu, tapi ibaratkan dunia ini ya. Misalnya kita sekarang musim bola ya.
0: Betul, musim bola.
1: Itu kan yang tiketnya premium sama tiket biasa kan tempat duduknya beda.
0: Beda.
1: Surga sendiri kan Allah jadikan 8 tingkatan kalau enggak salah.
0: Iya, ada tingkatan.
1: Dan dia di setiap tingkatan itu memang tentu ada yang lebih istimewa dan
0: betul,
1: istimewa gitu.
0: Ya.
1: Betul. Allah alam lah ya alam kalau soal. Cuman itu kan sebagai pembanding imajinasi akal kita yang terbatas lah ya. Kalau pada hakikatnya Allah alam lah kan.
0: Allah alam. Soal. Tapi yang jelas apa namanya ibadah kita ya dengan ibadah orang-orang dahulu itu pasti berbeda. Orang-orang dahulu itu ya terompok termasuk nabi, sahabat, ya tabi-tabiin dengan kita itu pasti jauh. Nah, pasti posisi surganya juga pasti juga akan berbeda ya kan.
1: Tidak untuk penelpon boleh kami silakan kembali 0761236006. Ini masih ada WhatsApp satu lagi yang belum kita bacakan di yang masuk di 0811760959. Dari 0823-833-95 sekian-sekian. Dari Ibu Sri di Marpoyan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada katanya sholat yang tidak terikat waktu, boleh melakukannya waktu kapan saja kecuali waktu-waktu yang dilarang. Sholat sunat tersebut apa? Kemudian apakah ada juga untuk puasa selain puasa misalnya Senin Kamis atau puasa-puasa waktu tertentu yang disunahkan? Apakah boleh puasa kapan saja?
0: Baik. Pertama
1: selain puasa selain waktu yang dilarang misalnya hari raya.
0: Oh ya. Gitu. Baik. Pertama terkait tentang sholat tadi ya, makanya sholat yang tidak terikat dengan waktu itu disebut dengan sholat sunnah mutlak.
1: Mutlak.
0: Sholat sunnah mutlak itu ya mungkin ya kita maaf nih pagi hari duha sudah banyak kita lakukan, hajat sudah juga. Tasbih juga sudah di situ. Ingin pula nambah sholat sunnah mutlak.
1: Karena duha pun kalau enggak salah ada batasnya 12 ya.
0: Ya.
1: Beda dengan tahajudnya yang
0: tidak dengan ada tahajud. Kalau tahajud kan di malam hari ya.
1: Enggak ada batasnya ya.
0: Enggak ada batasnya.
1: Cuman walaupun enggak ada batasnya yang Nabi katanya lebih sering tuh tetap 8 rakaat katanya.
0: 8 rakaat.
1: Katanya.
0: 8 rakaat tahajud. Jadi sholat sunnah mutlak. Artinya niat aja, niat seneng aja aku niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena
1: itu
0: Allah.
1: Itu kapan saja ya? Nah,
0: kapan saja boleh.
1: Kecuali waktu yang dilarang.
0: Waktu dilarang.
1: Misalnya?
0: Misalnya kalau sholat sunnah mutlak ini sebenarnya boleh kita lakukan. Contoh, setelah sholat asar kita seumpamanya pulang ya, pulang semuanya. Tidak langsung ya, pada asar langsung sholat itu yang tidak boleh kan. Artinya kita pulang semuanya, masuk masjid karena kita ingin itikaf di situ. Kita sholat sunnah tahiyatul masjid kan boleh. Setelah sunnah tahiyatul masjid mungkin kita melakukan sholat sunnah mutlak. Yang dimaksud sholat sunnah dilarang itu adalah sholat ba'da asar, itu nggak boleh itu.
1: Ya ba'da asar.
0: Sholat ba'da subuh itu nggak boleh. Ba'da subuh itu setelah sholat subuh kita sholat itu yang dilarang. Da'riyah itu yang dilarang. Tapi kalau sholat sunnah yang lainnya mau kita lakukan boleh.
1: Tapi kalau menjelang maghrib katanya ada yang ketika syafak merah akan
0: menjelang, jangan sampai
1: detik-detik menjelang maghrib
0: ya, mega merah ya. Di situ jangan kita sholat karena kan.
1: Nah ini Ustaz, yang menjadi pertanyaan pada umumnya juga. Kalau namanya maghrib itu rata-rata kita kan datang tentu mendekati maghrib.
0: Tuh.
1: Misalnya maghribnya 6.30. Yang waktu yang subuh apa sapa merah tadi kan sekitar 6.25
0: gitu
1: sampai 6.30 sekitar 5 menit. Nah, dan rata-rata orang masuk masjid juga banyak di jam itu sebelum azan misalnya kan. Apakah dia dilarang tahiyatul masjid atau qobliyah?
0: Oh ya, makna di situ mega merah itu sebenarnya yang dimaksudkan sholat wajib. Artinya kita tidak boleh melakukan sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu tidak ada batasnya. Apabila kita masuk,
1: maknanya waktu ya, asar sudah habis gitu ya.
0: Sudah habis, bukan sholat sunnahnya, sholat wajib. Kalau di situ seumpanya kita belum melakukan sholat asar, seumpanya mau masuk masjid ya, belum sholat asar dia, pas tiba itu makanya batas akhirnya, maka dilarang di situ.
1: Berarti sekitar 10 menit waktu menjelang maghrib itu enggak ada lagi waktu asar ya.
0: Sudah terlalu lambat kali. Ya salat sunah itu tidak masuk di situ. Makanya kita boleh melakukan salat sunah tahiyatul masjid. Boleh salat sunah mutlak, itu boleh. Yang tak boleh itu melakukan salat wajib.
1: Begitu untuk juga. Yang tengah hari Ustaz?
0: Begitu juga dengan tengah hari menjelang tidak ada juhur. Batasnya, tidak diperbolehkan. Artinya kita melakukan sholat sunnah, yang tak boleh itu melakukan sholat wajib. Begitu juga sholat yang ini yang sudah ada batas waktunya ya. Contoh kayak sholat duha itu kan punya batas waktu dia.
1: Itu berapa menit menjelang zuhur biasanya?
0: Ada yang mengatakan seperempat ya, 15 menit itu sudah habis batas sholat duhanya.
1: Tapi kalau memang udah niat duha rasanya minimal jam 11 lah duha itu kan. Walaupun waktu utamanya itu jam 8 jam 9.
0: Dia kan waktu duha itu kan ada keutamaan ya, ada waktu awal.
1: Awal waktu utama,
0: ada yang pertengahan, ada yang yang biasa kita kalau yang enggak sempat di awal mengambil di akhirnya. Makanya jangan terlalu mepet di waktu zuhur tadi
1: batasnya. Misalnya kalau hari Jumat nih Ustaz. Kan orang agak cepat ke masjid ya untuk mendapatkan sunnah. Datang jam 11:30 atau setengah jam semenjelang azan lah.
0: Betul.
1: Berarti itu dia belum duha masih bisa duha Ustaz?
0: 11:30 masih bisa.
1: Pokoknya intinya setengah jam sebelum masuk Jumat. Misalnya sholat Jumat 12:20 lah sekarang misalnya. Misalnya dia datang jam 12 kurang 10 atau setengah
0: masih
1: jam.
0: Masih bisa, ambil 2 rakaat saja.
1: Masih bisa.
0: Kadang-kadang ada juga orang yang melakukan itu, maka benar-benar dia tengok batasnya itu 30 menit ya menjelang itu.
1: Tapi kalau dia masuk masjid tetap utama tahiyatul masjid dulu.
0: Tahiyatul masjid dulu. Karena adab masuk masjid itu pertama masuk dengan kaki kanan, baca doa, setelah itu amalannya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu amalan ketika kita masuk ke masjid. Terkait tadi ya, jadi pertanyaan ibu tadi, ada sholat mutlak namanya.
1: Mutlak.
0: Kapanpun boleh.
1: Kemudian puasa, untuk puasa Ustaz, yang kedua.
0: Kalau puasa, Nabi melarang puasa yang setiap tahun. Nabi melarang. Tapi dan begitu hari-hari yang dilarang maksudnya. Ya setiap artinya setiap hari puasa dilarang. Dan puasa itu jaga kalau yang tak ada niat ya nggak ada nilainya ibadah itu. Kalau tidak ada niatnya kan nggak bernilai. Kita mau puasa apa di
1: tidak ada puasa mutlak ya kayak
0: tidak ada
1: puasa. Tapi katanya ada Ustaz yang menjalankan
0: jadi mau apa puasa mungkin dia punya hajatnya apa mungkin bisa di situ dilakukan dia puasa.
1: Kalau yang selang-seling katanya Nabi Ibrahim.
0: Iya,
1: Nabi,
0: ya, makanya ada Nabi puasa. Daud. Itu kan kalau kita mengikuti ingin puasa kan ada Nabi puasa Nabi Daud. Mm-hmm. Sehari puasa, sehari buka. Puasa Senin Kamis kan puasa sunahnya Nabi.
1: Disuntukkan Nabi.
0: Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau hari-hari yang ditentukan seperti Arafah, itu kan juga yang ditentukan. Tapi kalau seumpamanya ingin atau mungkin puasa nazar baru boleh bernazar dia. Nah, itu seumpamanya sukses saya mau berpuasa 3 hari, maka puasalah dia 3 hari. Kalau tidak ada niat mau ngapa puasa mau ngapa mau langsung puasa tapi tidak berkenaan dengan itu kan dilarang kan, ada juga hadis yang mengatakan di hari mengkhususkan hari kan enggak boleh juga. Makanya yang kalau bisa dalam beribadah itu harus punya tuntunan. Kita mau puasa apa? Kita mau sholat apa? Supaya niatnya itu benar-benar tertuju.
1: Kalau sholat tadi ada ya, sholat sunat mutlak.
0: Nah,
1: ya.
0: Kalau ingin sholat sunat mutlak, sholat sunat mutlak. Kalau puasa yang di yang tiba-tiba puasa itu tidak ada. Kecuali kalau semuanya pas tiba hari Senin, itu boleh. Yeah. Cuman ingat, jangan sampai makan sebelum azan subuh ya kan, atau sarapan sebelum azan subuh. Tapi kalau sudah sarapan ya nggak puasa namanya. Begitu terkait dengan pertanyaan Ibu tadi.
1: Baik, untuk pertanyaan yang lain boleh kami persilakan kembali di 0761-23606. Topik kita tentang Muharram, momentum kebangkitan umat. Iya, baik, kita tunggu penelpon dan masih melanjutkan juga pertanyaan dari WhatsApp yang masuk di 0811-76-00-959. Kembali kita bacakan, ada yang masuk lagi 0853-4141-8 sekian-sekian dari Ibu Najia di Panam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau dahulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana hari ini kita berhijrah? Apakah harus hijrah dari kampung ke kota atau sebaliknya untuk merubah kehidupan kita? Terima kasih.
0: Baik, kalau kita kembalikan kepada saat ini, hijrah yang sejati itu bukan seperti Nabi dulu dari bukan kota Mekah menuju tempat. Hijrah itu pertama kita muhasabah. Mengevaluasi diri kita sebagaimana yang kita bacakan tadi ayat tadi. Pengalaman yang tahun lalu itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang tidak baik? Kalau pengalamannya adalah pengalaman yang baik, kita usahakan kita jaga. Kalau pengalamannya adalah pengalaman yang tidak baik, kita evaluasi, mari kita perbaiki. Jangan sampai pengalaman itu sama dengan pengalaman yang lalu. Nah, setelah kita mengevaluasi, memuhasabah adalah merubah dari tadi sudah kita sampaikan, dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik. Itu hijrah sejatinya. Yang maaf-maaf akhlak kita yang kurang baik, menjadi jadikan akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Dengan orang kita bertegur sapa, tidak sombong, tidak riya. Itu bagian dari merubah diri kita. Begitu juga dengan saudara, kita janganlah bermusuhan. Yang dahulu sedikit-sedikit menyalahkan orang, maka di momen tahun baru ini, karena disebut tahun Hijriah, tahun perpindahan, maka ya berubahlah dari yang dulu bermusuhan, jadilah bersaudara. Nah, itu diantaranya perubahan yang kita lakukan. Tak perlu kita pindah dari, seumpamanya di momen Hijriah ini, dari Sumbar pindah ke Riau. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi perubahan diri ya. Pertama kita muhasabah diri kita. Yang kedua adalah merubah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik.
1: Hal yang baik. Baik, kita masuk ke simpulan dan penutup.
0: Baik. Pemirsa Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih jumpakan kita di bulan Muharram ini. Muharram adalah awal dari perhitungan tahun baru Islam, tahun baru kita. Sebenarnya di tahun ini bukan hanya tahunnya saja yang menjadi perhitungan. Awal tahun ini banyak cara menghitung kita, diantaranya adalah perhitungan kita zakat. Zakat kita itu dihitung di bulan, di tahun baru Islam, bukan di tahun miladiah.
1: Layaknya.
0: Begitu juga mungkin tadi terkait tentang perhitungan zakat ya. Begitu juga mungkin perhitungan usia. Usia kita itu kalau kita kembali kepada agama kita, maka melalui kapan kita lahir, maka di situ hendaknya hitungannya memulai kita. Mungkin punya tanggungan, itu di situ dimulainya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengingat kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesempatan hidup di tahun 1448 Hijrah ini, kesempatan kita untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya, menjadi hamba-hamba yang baik ya. Kita ini tidak mungkin menjadi hamba yang sempurna, tapi berusaha menjadi hamba yang baik. Bagaimana hamba yang baik itu? Di antaranya menjaga sholat kita, menjaga lisan kita, jangan sampai membuat orang marah. Itu kan bagian dari orang yang baik. Begitu juga dengan yang lainnya. Begitu juga yang terpenting dalam hidup kita adalah selalu berbuat baik kepada orang dan berusaha untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan tahun 1448 Hijrah ini kita termasuk orang yang baik, orang yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun yang akan datang, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki diri kita yang kurang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Cik Tuan Buan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Di saat ini apa kabar? Semoga kabar Cik Tuan dan Puan selalu dalam keadaan sehat baik di hari ini, di mana Cik Tuan dan Puan hal yang wajib kita lakukan adalah bagaimana kurangi pemborosan makanan, karena memang salah satu penyebab pengeluaran membengkak adalah bagaimana makanan yang terbuang itu belilah bahan makanan yang sesuai dengan dan juga manfaat kebutuhan kita, ya jangan sampai disisah-sisahkan atau tersisah.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Abah datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan bersama Fajriah Hidayati. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad diganti. Pergantian ini berselang satu pekan pasca aksi uang receh para jurnalis terhadap pola komunikasinya yang tertutup. Berdasarkan surat telegram Kapolri tentang mutasi jabatan di lingkungan Polri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad diangkat dalam jabatan baru sebagai Gadik Kepolisian Madya tingkat 2 di Klatsus Jatanras Lemdiklat Polri. Posisi Kabid Humas Polda Riau selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol Akmadi yang sebelumnya menjabat Direktur Samapta Polda Sumatera Barat. Meski Polri menegaskan mutasi merupakan bagian dari rotasi organisasi, waktu pergantian jabatan yang berdekatan dengan aksi protes wartawan menjadi perhatian publik di Provinsi Riau. Dalam aksi damai yang digelar sepekan sebelumnya, para jurnalis mengumpulkan uang receh untuk dikembalikan kepada Pandra. Aksi simbolik itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pola komunikasi yang dinilai tertutup dan sulit diakses untuk kepentingan konfirmasi pemberitaan. Tak hanya itu, para jurnalis juga menyoroti dugaan sikap Pandra yang disebut berdampak pada pemecatan seorang reporter televisi oleh perusahaan tempatnya bekerja akibat pemberitaan yang dibuat. Aksi tersebut turut mendapat perhatian dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Raja Isyam Azwar. Dan ia menegaskan bahwa seorang kabid humas seharusnya menjadi penghubung antara institusi dan juga media massa, bukan justru menciptakan jarak yang berpotensi merugikan citra institusi. Kita beralih ke info cuaca, Cituan dan Puan. Kabar berita kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada hari ini didominasi kondisi cerah berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada Jumat 26 Juni 2026. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Ranti Kurniati mengatakan, pada pagi hari cuaca diperkirakan berkisar dari udara kabur hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kuansing, Kampar, dan Inhu. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rohil, dan sementara pada dini hari cuaca kembali didominasi udara kabur hingga berawan. BMKG menyatakan tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau pada hari ini. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketua.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

105,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jituan dan Puan. Alhamdulillah akhirnya setelah beberapa hari Jia istirahat, kembali Jia menemani ruang dengar Jituan dan Puan. Dan hari ini Jumat 26 Juni 2026 Jia akan menemani ruang dengar Jituan dan Puan dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dengan program-program menarik dan juga akan Jia sajikan lagu-lagu untuk menemani siang menjelang sore Jituan dan Puan hari ini. Dan seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, waktunya teras UMKM. Kita rekomendasikan kuliner-kuliner lezat karena sudah masuk musim liburan. Sepertinya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita mengisi provinsi kita alias kota kita tercinta ini terlebih dahulu sebelum beranjak ke provinsi lain ya. Karena kota-kota kita ini ada banyak sekali yang bisa dieksplor dan gak kalah enak serta gak kalah menarik makanan serta tempatnya, Cetuan dan Puan.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif. Seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
7: Propat FM, suara

kita galau ada tak di Pekanbaru nih? Aduh, kenapa tiba-tiba jadi bahasa Palembang? Iya, karena kuliner satu ini adalah kuliner yang berasal dari Palembang sana, Cik Tuan dan Puan. Terkenalnya. Dan dijual di Pekanbaru dengan harga Rp1.000 aja. Wah. Jadi, ada jajanan empek-empek legendaris yang menghadirkan cita rasa autentik yang patut dicoba saat menjelajah kuliner kota Pekanbaru. Empek-empek. Kudapan ikan khas Palembang yang sudah dipasarkan oleh Pak Sundoyo sejak 1995 dulu, Cik Ton dan Puan. Dulunya keliling sekolah. Nah, sekarang Pak Sundoyo berjualan di dua titik strategis di Pekanbaru untuk memuaskan nostalgia dan menikmati tekstur kenyal yang lembut dari empek-empek ini. Harganya cuma Rp1.000 per pieces, Cik Ton dan Puan. Buka setiap hari mulai dari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di Jalan Hang Tuah Pekanbaru, dekat simpang BPG depan Masjid Nurul Iman. Nah, untuk yang buka dari jam 6 sampai dengan jam 11 itu di Jalan Bukit Barisan Pekanbaru, tepatnya di depan SMA Negeri 10 Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Petunjuk cara ke lokasi, Cik Tuan dan Puan, bisa menggunakan ojek online. Tinggal cari empek-empek Pak Sundoyo di aplikasi. Kalau misalnya tidak muncul, masukkan Jalan Hang Tuah depan Masjid Nurul Iman Pekanbaru atau Jalan Bukit Barisan depan SMA Negeri 10 Pekanbaru. Sesuai lokasi ya. Kendaraan pribadi sama. Tinggal gunakan Google Maps dengan tujuan Jalan Hang Tuah Pekanbaru atau Jalan Bukit Barisan Pekanbaru. Parkir tersedia di sekitar Masjid Nurul Iman dan area depan SMA Negeri 10 Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Dan hanya menerima take away ya atau bungkus. Karena belum tersedia yang dine in nih atau makan di tempat, Cik Tuan dan Puan. Yuk. Wong kita galau yang rindu sangat dengan kampung halaman. Atau misalnya kita-kita yang pingin mencicipi makanan khas Palembang ini, silakan langsung datang dan ramaikan kuliner UMKM kita.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Riau menegaskan komitmennya untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Komitmen ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Disdik/2026 tentang pakaian seragam sekolah pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang diterbitkan Disdik Riau sebagai pedoman bagi seluruh satuan pendidikan. Di mana seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Riau dilarang menjual, menyediakan, atau mewajibkan peserta didik membeli seragam melalui sekolah maupun penyedia tertentu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan surat edaran itu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya kebijakan ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak tanpa adanya kewajiban membeli dari pihak tertentu. Kita ke kabar berikutnya, Cetuan dan Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru secara resmi melepas 70 orang kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Seluruh cabang lomba diikuti dengan harapan para peserta mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru dengan meraih juara umum MTQ tahun ini. Menurutnya, seluruh kafilah, maksud kami, telah dipersiapkan secara maksimal untuk menghadapi ajang tahunan tersebut. Dan ini disampaikan oleh PLH Sekretaris Sekda Pekanbaru Syamsuir usai acara pelepasan kafilah di Hotel Angkasa Garden. Seluruh peserta dihimbau agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti perlombaan. Untuk mendukung kenyamanan peserta, Pemko telah menyiapkan berbagai fasilitas selama berada di Kabupaten Kuansing. Mulai dari penginapan berupa hotel dan rumah singgah, konsumsi, hingga uang saku bagi seluruh kafilah. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya.

terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita akan bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini bersama rekan kami Harun. Silakan Harun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat, pendengar rahimakumullah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat yang dibawanya, yaitu dinul Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, waktu salat fardu Jumat hari ini untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Seruan azan baru saja dikumandangkan oleh muazin 1 Ustaz Haji Rusdi Ratim. Artinya waktu salat fardu Jumat hari ini sudah masuk bagi kita yang berada di wilayah Pekanbaru dan daerah yang sewaktu. Saudaraku kaum muslimin masih dalam perjalanan untuk segera hadir di masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah salat fardu Jumat hari ini. Untuk pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, khutbah akan disampaikan oleh khatib Al-Mukarram Ustaz Dr. Andus Kiai Haji Abdurrahman Koharudin MA. Dr. Andus Kiai Haji Abdurrahman Koharudin MA, Ketua Ijtihadul Muwalliqin Provinsi Riau dan juga Ketua FKUB atau Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Riau. Sedangkan imam salat Jumat akan diimami oleh Ustaz Ismail Ihsan SAE MM Al-Habis. Sebelum khutbah dimulai, seruan azan yang kedua akan dikumandangkan nanti oleh muazin 2 Ustaz Muhammad SPDI. Ustaz Muhammad SPDI. Cintaruman, saat ini kita berada di hari ke-11 atau tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Semangat Hijriah. Kali ini khutbah Jumat insya Allah bertemakan tentang himbauan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga tentunya sekaligus himbauan Majelis Ulama Provinsi Riau tentang bahaya narkoba. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kemaksiatan yang dan fitnah yang disebabkan oleh narkoba, untuk baik untuk kita, keluarga dan generasi muda Indonesia tercinta. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beberapa saat lagi kita akan simak pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Sesaat lagi seruan azan akan dikumandangkan oleh Ustaz Muhammad SPDI dan akan kita simak khutbah yang disampaikan oleh khatib Ustaz Dr. Andus Kiai Haji Abdurrahman Koharudin MA.
2: Nu alaihi

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنام الأنجم في الظلام سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وقال رسوله الكريم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن معاشر الجمعه رحمكم الله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi selanjutnya marilah kita selalu meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memastikan ucapan perbuatan lahir batin kita agar selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kapanpun dimanapun kita, karena dengan jalan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang bersamaan mari kita jauhi bahkan kita benci segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir batin, kapanpun, dimanapun kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapapun hambanya yang benar-benar bertakwa akan diberi solusi demi solusi dari seluruh permasalahan hidupnya, bahkan akan diberi rizki dari jalan yang dia tidak duga, akan dimudahkan seluruh urusannya dunia maupun akhirat. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi atau jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya dan akan diberi rizki dari jalan yang dia tidak duga. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala menegaskan "Famanittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan damka." Siapa saja yang mengikuti sistem dan aturanku maka dia pasti tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka jalannya atau baginya kehidupan yang sempit. Sempit dalam artian luas di dunia terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan oleh Allah dan difasilitasi hidup kita oleh Allah dengan segala apapun yang menjadi kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang tidak seberapa lama ini, hanyalah semata untuk kita beribadah, mengabdikan diri dan mempersembahkan seluruh apapun yang kita perbuat hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونَ innallahu warrazzaq zul quwwatil matin. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya mereka untuk beribadah kepadaku. Aku tidak butuh mereka memberi aku rizki. Aku tidak butuh mereka memberi aku makan. Semuanya Allah adalah zat pemberi rizki dan sumber segala energi. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala apapun yang kita perbuat, bahkan lahir batin kita, haruslah kita pastikan hanya tunduk patuh, hanya beribadah, hanya mempersembahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam secara bahasa adalah al-khudu wal-inqiyad. Islam itu artinya ketundukan dan kepatuhan. Maka seorang muslim mestilah selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Kalau tidak, maka tujuan dia dihidupkan dan difasilitasi hidupnya oleh Allah menjadi sia-sia atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah sebagai pencipta. Oleh karenanya yang kita cari dalam hidup ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mencari ridha Allah dari ucapan kita. Kita mesti mencari ridha Allah dari perbuatan kita. Apa yang kita pandang mesti harus mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar pun harus mendapatkan ridhonya Allah. Apa yang kita langkah kemanapun kita mesti harus menuju ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah. Dalam suatu ikrar, kita mengikrarkan suatu kalimat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kemanapun saya hadapkan wajah ini, saya tidak menuju kecuali hanya kepadamu ya Rab. Apapun yang saya lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang saya cari kecuali hanya ridhamu ya Allah. Tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita harapkan dalam hidup kita di dunia ini kecuali hanya menginginkan mendapatkan ridhanya Allah. Mendapatkan ridhanya Allah tidak hanya dalam perkara ibadah-ibadah yang bersifat hablu minallah, tapi mesti harus kita cari ridha Allah dalam seluruh gerak-gerik kita hidup, bahkan hidup dan mati kita harus semata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man qala hina yusbihu aw yumsi qawla raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula zaqa ta'mal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setiap pagi dan petang dia selalu mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula, maka dia akan merasakan lezatnya beriman, manisnya menjadi mukmin, indahnya menjadi muslim. Lalu apa maknanya? Apakah hanya sekedar mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina muhammadin nabiyya wa rasula? Tentu tidak hanya sekedar suatu ucapan bahwa kita menyatakan raditu billahi rabba, kita mesti redha dan senang segala apapun yang datang, yang diberikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah, bahkan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kita mesti menerima dengan redha, dengan suka cita, dengan hati yang senang bahwa apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, perintah adalah yang terbaik, larangan harus kita jauhi karena itulah yang terbaik. Oleh karenanya segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa takdir maupun rambu-rambu yang datangnya dari Allah dan rasulnya, mesti kita terima dengan senang hati. Kita laksanakan dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kita menyatakan bahwa kita telah dengarkan perintah-perintah Allah dan begitu juga perintah-perintah Rasulnya dengan suatu komitmen, kita telah dengarkan dan kita taati selanjutnya tanpa ragu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Hasyr, maka nalil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu lahum wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyarah. Tidaklah sepantasnya seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu kepada dia, tapi dia masih berpikir-pikir untuk menjalankan atau kalau larangan untuk menjauhinya. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Bermaksiat kepada Allah, begitu juga bermaksiat kepada Rasulullah, bukanlah dalam perkara-perkara melakukan yang dilarang oleh Allah semata. Bukanlah hanya meninggalkan perkara-perkara yang kriminal atau perkara-perkara yang dilarang secara terang-terangan atau perkara-perkara yang haram atau yang batil, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, termasuk juga meninggalkan perintah-perintah Allah, itu juga adalah maksiat. Maka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bisa dibagi menjadi dua kelompok maksiat. Kelompok maksiat yang pertama adalah tarkul amri, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasul tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu adalah maksiat. Begitu juga melakukan yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan lahir dan batin, itu adalah maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menegaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Uqila man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah di antara umatmu yang tidak menginginkan surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mentaatiku, mengikutiku, dia yang akan masuk surga. Tapi siapa saja yang tidak atau bermaksiat kepadaku, atau tidak mencontoh, tidak mentauladaniku, tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka dialah yang tidak menginginkan surga. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Hasyr juga, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Segala apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil tanpa ragu, kerjakan tanpa ragu dengan penuh sukacita ridha. Begitu juga apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, mesti kalian jauhi tanpa ragu. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara dunia tanggal 26 bulan Juni ini adalah hari anti narkotika internasional ataupun HANI. Salah satu larangan yang sejak dahulu kala, bukan hanya di saat-saat manusia sudah berperadaban atau sudah merdeka di Indonesia ini baru ada larangan untuk mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, tapi Al-Quran 14 abad yang lalu telah melarang, Rasulullah juga sudah melarang kita. Salah satu upaya kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita adalah meninggalkan segala apapun yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya tentu adalah narkotika. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum di hari anti narkotika internasional atau HANI tahun 2026 ini, mari kita jaga keluarga kita, diri kita, dan semua orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita dari ancaman-ancaman api neraka. Salah satu di antaranya pintu terbesar hari ini yang menghancurkan generasi-generasi kita adalah narkoba ataupun narkotika. Sehingga kita mesti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Segala apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya pasti ujungnya adalah neraka ataupun kebencian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Segala sel-sel darah atau sel-sel daging yang tumbuh di dalam tubuh kita yang dari hasil mengkonsumsi yang haram, baik haram secara zat maupun haram secara maknawi, maka tempat kembalinya tidak ada yang lain kecuali neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak hanya dalam perkara maksiat-maksiat yang mungkin berkaitan dengan larangan, tapi juga kita jauhi oleh diri kita meninggalkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk selalu mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun kita. Karena kita menginginkan ujung hidup kita dan bahkan dalam setiap saatnya kita, kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, mesti yang kita lakukan adalah yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ucapan, perbuatan dan lain sebagainya, termasuk apa yang kita konsumsi. Itu adalah perkara, bukan hanya sekadar makan dan minum, tapi makan dan minum dalam Islam adalah merupakan bagian daripada ibadah. Oleh karenanya kita harus pastikan apa yang kita konsumsi adalah benar-benar yang halal dan hak buat kita, sehingga tidak menyebabkan kita menjadi membuka pintu neraka lebar-lebar, termasuk di dalam menjauhkan keluarga kita, diri kita dan seluruh orang-orang yang ada sekeliling kita. Jangan hanya kita percayakan kepada mungkin aparat penegak hukum untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita dan semua orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, kita jaga mereka untuk peluang-peluang, celah-celah untuk terjerumus dalam perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti muaranya adalah ancaman azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayam udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayam mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Tata gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik. Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah. Tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis. Sebentar,
2: lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Fah.
1: Panas banget. Sama sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa
2: namanya
1: di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi busu. Panggilannya Busu ye. Enggak pakai kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, busu gitu aja. Ya.
2: Iya, yes, yes, yes. Pakai kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Iya, kebuah larinya kebuah. Iya. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau di sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Ya, oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, deh, Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan, Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga identitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siap. pagi siang hari siap. Ini ya?
3: Ya, ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
3: Iya.
2: Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu itu ada 2-3 alat, tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan

0: Gendang itu apa, ketipung itu. Mm-mm. Seperti itu.
1: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
0: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
1: Oke, aslinya itu.
0: Iya, aslinya itu.
1: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
0: Pelengkap, ya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
1: Oh, oke, berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
0: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, jadi kan, tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu, jadi bertiga. Itu kalau instrumen musik tingkilan.
1: Oke. Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
0: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di apa petikannya. Apa ya, ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
1: Mementing.
0: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Okay. Apa bahasanya itu, logat lah bahasanya.
1: Oh
0: iya,
1: lantunannya beda.
0: Lantunannya ya,
1: beda.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
0: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
1: Oke, sudah lama ya berarti ya. Ini
0: lama.
1: Generasi kelimanya.
0: Kelimanya.
1: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
0: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan apa, kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan apa, menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengrong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
1: Karena ada ciri khas tersendiri.
0: Iya.
1: Baik. Kemudian nih kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
0: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah
1: ada, ya?
0: Membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik

0: tradisi sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah orkes ini adalah gabungan seperti, kalau orang bilang juga keroncong.
1: Oh iya iya.
0: Iya keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi, seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya?
0: Bukan, ya, punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
0: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga apa ada yang baru. Ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik. Ada penambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes tepian mahakam sebagai visinya untuk membantu nih, membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan tepian mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
0: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
0: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasanya, bahasa kalau kita kan terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
0: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan tepian mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
0: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau yang membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat apa, akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah orkes tepian mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Oh, satu orang aja.
0: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan. Disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju. dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event, mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gusro?
0: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi, kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Pian Mahakam sebagai penyanyi solo, mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Seperti juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1 karena kita harus berkompetisi dengan band,
1: iya, ya.
0: Langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas,
1: iya, nggak
0: bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
0: Beda sendiri.
1: Ya. Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
0: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya. Nah, jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
1: ya,
0: sulit
1: beda ya.
0: Memang tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan. Seperti jadi terus saja dipaksakan.
1: Optimis ya.
0: Iya, optimis saja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
0: Siap.
1: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
0: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik, kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
1: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
2: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0517272652 atau 736152.
2: Bisa diulang lagi?
1: 0411. Oh ya.
2: Yeah.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Okay. Untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kode telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tara ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sampipun. Ya, Pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, buat Tata, apa kabar, Bo?
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin nanti mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
1: Ya, Pun.
2: Ya, Pun.
3: Sehat, Mbak, Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu, apa, Busu Muhammad Irwanto, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, mau bertanya nih, Busu.
4: Ya.
3: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya, Busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih Busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu Busu. Itu satu. Yang kedua itu aku nggak tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Peti Mahakam ini gitu. Dah, itu aja Busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Mbak Nana. Assalamualaikum, Tadiku.
1: Ya pun, ya pun. Mbak Nana. Mbak Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: mati
1: terputus.
2: Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya,
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai, dan Nenek. Kalau Dato saya nggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Mm-mm. Saya belum masih kecil mungkin atau yeah. Masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak. Mm-mm. Ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Mm-mm. Karena gini kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin.
2: Iya.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh?
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut. Mm-mm. Mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama.
2: Mm-hmm.
4: Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang.
2: Mm-mm.
4: Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Karman, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di apa di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya nih. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi Bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka apa mengikuti event-event itu harus naik kapal. Jauh, saya pun ya? Ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di sini di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Ini kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu, kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Jadi sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Ya, kalau kesenian orkes tingkilan tepi makam. Kalau orkes tingkilan tepi makam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana?
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Yeah. Halo, salam muda ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Pak Tata.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang. Yeah. Ini dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu iya berarti ya. Okay. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat
2: dulu,
5: Pak
1: Nova.
2: Iya, Pak Nova.
1: Ya, halo.
2: Cik Ayu.
1: Cik Ayu.
5: Iya, Pak Nova sehat ya. Saya langsung ke... Busu
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Busu Irwan, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Ini bertanya ini aja sih ya, Busu ya. Saya bakalkan semuanya tentang... tingkilan ini gitu ya. Saya jauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk orkesting kiran sejauh ini seperti apa sih ya usaha ya, kemudian juga tetap agar tetap mempertahankan identitas tinggiran tersebut. Oke. Okay. Saya terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga buat
2: iya.
5: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawab ya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Habis bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silakan.
2: Oke, silakan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepi mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat? Alat apa? Gitar kecil itu nah.
2: Gitar kecil.
4: Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa ada anak-anak bawa.
1: Ukulele.
4: Jalan itu.
2: Yeah.
4: Ukulele. Oh,
1: kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kentang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
2: Petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempolan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda. Seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Tata udah kerangkering-kerangkering dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Ponova. Halo si Cak Ponova si Bambla cantik rasa banget.
1: Ya Allah.
6: Iya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia ini passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktu harus apa lagi sama Rinda ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah kalau kenal ya Bapak ya. Jadi figur ya Pak Imam ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih tadi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkia ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahaka, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan sampai sejauh mana kayak ada di apa ini di Mahaka ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Kupar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Itu siap. Saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga buat Bapak juga ya. Sama buat kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
7: Oke, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang, jangan sore, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bu Suni.
4: Iya, untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
7: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
7: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
7: iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan, undang-undangan itu terus berjalan, mm-hmm. sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai, mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun, artian setelah dari ketua bahasa kami, mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
7: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mm-hmm. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-hmm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ya anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-hmm. yang peninggil. Mereka pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
7: Iya.
4: Ya, otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
7: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkil ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
7: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
4: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
7: Iya betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan TNI banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya geruk atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
7: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
7: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama. Harus tuh. Jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Bu Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
7: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaing Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaing Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Jacket.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajriyah Hidayati. Kita ke kabar berita pertama dari forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Sanya Gautami menjelaskan, meskipun saat ini wilayah Riau sudah memasuki musim kemarau, radar citra satelit BMKG Pekanbaru menemukan gelombang tropis Kelvin aktif yang menyebabkan tingginya potensi hujan yang mengguyur Riau hingga 28 Juni 2026. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi di sebagian besar wilayah Riau hingga 28 Juni mendatang. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh aktifnya gelombang atmosfer di atas wilayah Riau. Dan ini disampaikan oleh pihak BMKG. Wilayah yang akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang adalah Kabupaten Rokan Hulu dengan intensitas ringan hingga sedang pada 28 Juni 2026. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Bengkalis dan Dumai pada 28 Juni. Pelalawan diperkirakan diguyur hujan ringan hingga sedang pada 28 Juni. Indragiri Hulu diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang juga, dan di Indragiri Hilir hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi dari tanggal 27 dan juga 28 Juni. Sedangkan Kepulauan Meranti berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada 27 Juni. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Pada 1 Juli mendatang, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Pekanbaru menggelar kegiatan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan masyarakat Kota Pekanbaru. Lokasi kegiatan berlangsung di kantor Distankan Pekanbaru, Jalan Ibrahim Sata, Kecamatan Sail, Pekanbaru. Kepala Distankan Kota Pekanbaru, Mai Sisko, mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru dan juga dalam rangka kick-off bulan vaksinasi rabies serentak 2026. Untuk bisa menikmati layanan ini, masyarakat bisa mendaftar melalui tautan.s.id/vaksin-hewan-gratis-pku.kegiatan ini nantinya bakal dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Ci, Tuan dan Puan. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas serta rezeki yang halal dan juga berkah. Alhamdulillah, senang sekali saya Fajriyah Hidayati dapat kembali hadir menemani Ci, Tuan dan Puan dalam program Hasanah Budaya. Sebuah ruang yang menghadirkan kekayaan nilai, adat, istiadat, dan kearifan lokal Melayu yang diwariskan oleh para pendahulu kita, Cik Tuan dan Puan. Pendengar yang beriman, kita akan mendengar kata perekonomian. Karena memang sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan perdagangan, pasar, investasi, harga kebutuhan pokok, atau pertumbuhan ekonomi. Namun dalam budaya Melayu, ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas mencari keuntungan semata, Cik Tuan dan Puan. Bagi masyarakat Melayu, mencari nafkah adalah bagian dari ibadah, dan rezeki bukan hanya soal banyak atau sedikit, tetapi juga tentang kehalalan, kejujuran, amanah, serta keberkahan. Jadi karena itulah orang tua Melayu kita selalu berpesan agar mencari rezeki dengan jalan yang baik, tidak merugikan orang lain, dan tetap menjaga marwah diri serta keluarga kita, Cik Tuan dan Puan. Petang hari ini, siang jelang petang, maksud kami, kita sudah menghadirkan salah satu datuk dari Lam Riau, yaitu ada Datuk El Mustian Rahman dari Lembaga Adat Melayu Riau, untuk kita membicarakan pasal perekonomian Melayu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Datuk, apa kabar? Semoga dalam keadaan
1: alhamdulillah
0: sehat.
1: Alhamdulillah baik. Selamat
0: alhamdulillah
1: datang.
0: Alhamdulillah. Baik, jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung dalam topik kita hari ini, kita juga nanti undang, kita akan buka sesi line telepon. Silahkan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Datuk, masyarakat diri ini sudah tidak asing lagi insya Allah dengan Datuk ya, karena sudah lama mengabdikan diri dalam pelestarian adat dan juga budaya Melayu nih, Datuk.
1: Ya, nah,
0: tapi Datuk, kita nak dengar sendiri, boleh Datuk ceritakan bagaimana awal mula perjalanan Datuk hingga aktif di Lembaga Adat Melayu Riau dan menekuni dunia kebudayaan, Datuk?
1: Oh ya, baik. Saya memang selain mengabdi di Lembaga Adat Melayu Riau, sehari-hari juga bekerja di Universitas Riau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan di sana juga ada mata kuliah umum namanya mata kuliah budaya Melayu ya. Itu menjadi mata kuliah umum, artinya semua mahasiswa yang masuk ke UNRI Universitas Riau itu diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah itu, dan saya serta kawan-kawan ikut merancang kurikulum mata kuliah tersebut. Dan dari beberapa, dari 77 universitas perguruan tinggi yang ada di Riau, itu sekitar 70% sudah setuju, sepakat untuk melaksanakan budaya Melayu itu sebagai mata kuliah umum, MKDU ya, mata kuliah dasar umum. Nah, ini sesuatu hal yang mengembirakan. Jadi selain dari budaya Melayu itu diajarkan di SD, malah dari TK ya, dari SD, SMP, sederajat, SMA, sederajat, sampai perguruan tinggi gitu. Dan ada beberapa dinamika ya, misalnya bahwa di sekolah pendidikan dasar dan sekolah menengah itu pada awalnya memang macam-macam ya, ada yang mengajarkan apa, tujuh anyar Melayu saja, ada juga yang mengajarkan misalnya tentang kesenian dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah menyeluruh. Jadi ada sekitar 14 aspek yang dipelajari dari 4 elemen itu, yaitu elemen pertama itu adalah elemen nilai, nilai karakter segala macamnya itu, dan itu menjadi basis dari semua aspek ya. Jadi artinya ketika kita mempelajari tentang ekonomi ada nilai-nilai gitu ya, yang Encik sebutkan tadi bahwa keekonomian itu adalah pada keberkahannya gitu ya, itu salah satu misalnya kan. Kemudian ada kesejarahan, ada kegiatan hidup berpola, dan karya ekspresi. dan keekonomian ini adalah salah satu kalau kita pisahkan. Jadi bisa bergabung dalam ekspresi, dia bisa juga bergabung dalam, bisa juga berdiri sendiri kita mempelajari tentang ekonomian.
0: Wah, ternyata telah panjang sekali perjalanannya ya Datuk ya. Tapi menurut Datuk ini bagaimana perkembangan budaya Melayu di provinsi Riau khususnya dari masa ke masa?
1: Ya, sebenarnya kalau dari awal misalnya bahwa semua elemen itu, semua unsur masyarakat itu memang budaya Melayu ya, karena itu basis pertama ya, ketika orang masuk ke Riau maka orang terlebih dahulu memahami tentang kebudayaan Melayu gitu ya, adat istiadat dan lain sebagainya itu harus dipelajari. Kalau tidak demikian dia memang jadi sesuatu yang terasing ketika masuk di Riau gitu. Oleh karena itu harus dipahami bahwa masuk ke Riau adalah masuk ke dalam dunia Melayu. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana misalnya pemahaman orang bahwa pemahaman Melayu itu disebut sebagai etnik, tetapi dalam pemahaman di Riau Melayu itu adalah bahkan transregional ya, karena Melayu itu tidak hanya ada di Riau tetapi juga ada di semua provinsi, ada di Indonesia, bahkan misalnya Malaysia juga menggunakan budaya Melayu kan, ada Singapura, ada Brunei, ada Thailand Selatan dan lain-lain itu.
0: Oke, baik. Perkembangannya dari masa ke masa tentu sangat ini ya Datuk ya.
1: Ya, ketika kebudayaan Melayu ini menjadi sub etnik deh, menjadi etnik, jadi dikecilkan pemahaman ketika kita bergabung dengan Indonesia ya, Melayu itu adalah suku.
0: Suku. Padahal dulu bangsa
1: pemahaman
0: gitu ya.
1: Sebenarnya substansinya dia bukan suku kan, tapi bangsa.
0: Bangsa.
1: Nah, itu kira-kira. Oleh karena itu kita membangkitkan bahwa Melayu itu bukan

0: kosong gitu ya. Kemudian pemikirannya dianggap kosong, itu pemahaman orang terhadap budaya Melayu. Padahal kan tidak demikian ya. Kita misalnya sebelum Masehi pun sudah ada Melayu ya. Sebelum jauh sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri sudah ada Melayu itu gitu. Nah, oleh karena itu dalam kebudayaan Melayu juga ada keekonomiannya gitu ya. Kalau di dunia internasional, dunia global misalnya kita mempelajari ada sistem ekonomi kapitalis. Ada di di barat, di timur ada sistem ekonomi sosialis dan sebagainya. Maka di Melayu justru ada sistem ekonomi tersendiri yang kita sebut dengan sistem ekonomi tapak lapan.
1: Tapak lapan?
0: Ya, tapak lapan itu.
1: Apa ini, Datuk?
0: Ya, ini sesuatu mungkin baru ya, tapi di kampung-kampung justru tidak. Istilah sistem ekonomi tapak lapan ini memang sudah diperkenalkan, dipopulerkan oleh Pak UU Hamidi ya, pada tahun 1980-an ya. Kemudian ada Dianus Rahman Halim, ada Pak Muhtar Ahmad dan kawan-kawan seperti Saiful Anwar dan lain sebagainya ya. Jadi sistem apa itu tapak lapan itu, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari pekerjaan. Jadi tadi disebutkan orang pasti menggambarkan ini betul. Karena misalnya dalam sistem ekonomi tapak lapan itu yang pertama adalah berladang atau pertanian, ada beternak atau peternakan, ada menangkap ikan atau perikanan, ada agroindustri. Agroindustri ini seperti yang ini sudah langka ya, misalnya Beniro itu menyadap now ya. Ya, kemudian ada menyadap kelapa dan sebagainya. Itu kan agroindustri ya. Kemudian ada mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau sebut juga dengan perhutanan. Ya, banyak damar ya. Tidak bukan kayu ya yang kita maksudkan ya. Ada rotan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada perkebunan, berkebun. Tanaman keras atau tanaman tahunan. Jadi kalau berladang tadi tanaman palawija, maka berkebun ini adalah tanaman tahunan ya. Kemudian yang ketujuh adalah bertukang, menjual jasa keterampilan. Sebenarnya bertukang ini banyak, tidak hanya sekedar bertukang ya, tetapi juga bidan, kan dukun dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada berniaga atau perdagangan gitu. Jadi lebih luas secara makronya, lebih luas dari hanya sekedar berdagang saja seperti yang dalam dunia global kita kenal seperti itu.
1: Gitu ya. Ya, orang-orang Melayu ini berdagang gitu ya.
0: Ya, berdagang.
1: Aduh, ternyata ada tapak lapan kalau
0: tapak lapan. Jadi tapak lapan itu sumber pendapatan.
1: Sumber pendapatannya.
0: Jadi kalau orang misalnya banyak orang merisaukan di kampung-kampung terutama ya di rantau Kuantan misalnya atau di Kabupaten Kuantan Sikingi itu kalau kami tak boleh ilegal apa peti itu penambangan emas ilegal, lalu apa? Saya bilang bahwa sejak dulu orang nenek moyang Melayu itu sudah cerdas berpikir, tidak hanya tidak ada merusak
1: ya, mengeksploitasi
0: ekologi,
1: alam ya,
0: ekologi sungai gitu ya, apalagi ya itu eksploitasi alam yang tidak jelas, itu tidak dibenarkan gitu ya.
1: Ya baik. Ya. Nah, tapi dari tapak lapan ini ada pembagian ke daerah-daerah mana saja yang berladang?
0: Sebenarnya tapak lapan itu semua semua kawasan Melayu itu mengenal sistem tapak lapan itu ya, hakikatnya gitu. Meskipun misalnya itu sudah tertimbus oleh ingatan masyarakatnya, pendukungnya. Ketika saya mengajar mahasiswa S3 misalnya di Fakultas Keguruan dan Pendidikan itu, ada mahasiswa dari Palembang, dari Jambi dan sebagainya gitu ya. Mereka terperangah, oh iya Pak ya, bahwa sebenarnya memang di sistem di kampung-kampung kita itu mengenal mata pencarian seperti itu. Iya, kata saya, karena memang itu sesuatu yang dilupakan, kata saya. Kan kita terbawa fokus pada pengetahuan yang dibawa oleh konsepsi pemerintah itu. Tetapi kata saya banyak kecerdasan lokal yang justru dilupakan. Mestinya tak begitu kan. Kecerdasan lokal itu tetap kita pertahankan misalnya. Kita lanjutkan. Jadi mungkin

0: modelnya dari dialektika saja ya gitu. Hmm. Tetapi juga ilmu-ilmu baru silakan ditambah gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa kejelasan lokal itu hal-hal sesuatu yang memang unggul di lokal itu tidak dilupakan orang, itu apa yang harus kita ketahui ya.
1: Kalau ditengok dari masyarakat kita, Datuk, terjadi pergeseran yang cukup besar ya dari tapak lapan ini. Bahkan sekarang mayoritas dari warga kita ini berkebun.
0: Ya. Nah ini kan kita tidak melihat apa ya. Jadi jangan sampai melihat misalnya. Sekarang di mana sistem ekonomi tapak lapan? Memang banyak kerusakan ya. Misalnya sekarang skenario makro, orang menciptakan monokultur gitu ya, sawit saja misalnya. Nah itu sebenarnya tidak boleh dalam kebudayaan Melayu ya, tidak dianjurkan untuk monokultur itu gitu ya. Jadi memang dalam satu pekarangan ya, orang-orang Melayu biasanya kan punya rumah itu pekarangannya luas kan. 4-5 hektar ya satu rumah gitu kan. Nah itu kita bisa lihat di Kuala Lumpur, di Malaysia juga seperti itu ya. Di pekarangan rumah itu ya ada rumah utama misalnya, ada rumah pendukung, ada apa kepuk atau rangkiang misalnya, kita kenali, ada apa, ada sawah ladang juga di situ, kemudian ada juga di situ kolam, sumur atau anak-anak sungai yang hidup gitu, semacam rupa. Tapi sekarang misalnya kita lihat bahwa perkebunan itu kan misalnya apalagi sawit ya, itu menghisap banyak air ya, sehingga anak-anak sungai yang kecil-kecil itu kering gitu ya. Itu jadi persoalan gitu ya. Nah tapi ada beberapa tempat yang kita berharap itu bisa timbul misalnya ya, dan kita berharap juga pemerintah membuat regulasi juga melindungi hal-hal yang seperti itu, misalnya seperti Dorakan Hulu gitu ya, ada di Rantau Kuantan beberapa tempat, ada di Tiga Lorong, di kawasan perbatasan antara Peranap dengan antara Kuantan Singingi dengan Negeri Hulu ya. Dan beberapa tempat lagi, kemudian ada di Pelalawan gitu ya. Dan seterusnya, itu yang harus kita selamatkan. Nah banyak keuntungan sebenarnya dari ekonomi tapak lapan itu. Hal yang utama diuntungkan itu yaitu masyarakat itu tak pernah dia miskin ya.
1: Tak akan bergantung lagi ya, sama
0: tak bergantung kepada pemerintah bahkan ya, kepada siapapun ya, karena dia memang gitu ya, bekerja ya. Nah itu karena itu nanti menyangkut juga dengan apa etos kerja ya, bahwa orang Melayu itu bekerja misalnya dari 12 sampai 14 jam gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Melayu itu pemalas, dia tak tahu hakikat Melayu itu kan. Orang-orang Melayu biasanya bekerja dari pagi kan. Dari pagi, dari subuh itu, selesai sholat subuh itu mereka ke kebun kan. Ke kebun itu biasanya ke perkebunan kan. Selesai berkebun itu paling-paling jam 9 kan, menjelang apa namanya, sampai sholat duha ya. Biasanya istirahat itu ya, untuk minum, serapan dan lain sebagainya kan, sholat, kemudian kerja lagi turun kan, baru ke sawah dia gitu kan. Nah nanti ke sawah, nanti bekerja misalnya sawah ladang ya, ya sampai kepada saat matahari di puncak kepala kita gitu ya. Jadi orang-orang Melayu biasanya mendengar elang berbunyi itu, kuit kuit kuit kuit kuit gitu deh kan. Itu pertanda bahwa berhentilah untuk bekerja gitu. Karena itu masa makhluk lain lalu lintas, lalu lalang gitu kan, aktivitas makhluk lain seperti jin, jembalang, jembarang gitu kan. Manusia berhenti gitu ya untuk melaksanakan persiapan untuk sholat zuhur gitu ya. Nanti sholat zuhurnya selesai, dilanjutkan dengan makan minum segala macamnya, istirahat gitu ya, soma gitu ya, nanti baru bekerja lagi gitu ya. Nanti sampai dekat asar, biasanya ada hewan-hewan tertentu yang mereka tahu, jadi tak feeling mereka sangat kuat gitu ya, tak menentu, tak mesti
1: tak butuh alarm jam, ya gitu. Datuk ya.
0: Asar nanti biasanya asar itu udah istirahat lagi gitu ya. Nah, nanti baru dia bekerja lagi gitu kan. Misalnya berikutnya itu perkebunan, misalnya ngambil kopi gitu kan. Atau mengambil daun rumia, atau mengambil rotan, atau mengambil kayu, kayan dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu Jadi memang sistem ekonomi tapak 8 ini bisa diterapkan sampai memang pada satu hari itu misalnya 4 atau 5.
1: Iya betul.
0: Apa 5 tapak gitu ya. Jadi paling tidak satu tapak misalnya kan. Ada saat-saatnya tapak 8 itu tak bisa dilaksanakan. Tetapi orang Melayu tak kehilangan akal. Misalnya kita ketika hari musim hujan ya. Mau motong karet misalnya, getahnya tak mandi ketemu burung gitu kan. Mereka justru memanfaatkan itu untuk misalnya membuat atap kan, membuat atap daun atau untuk memperbaiki rumah dan lain sebagainya gitu kan. Nah nanti gitu bagi orang Melayu banjir itu bukan sesuatu musibah ya, bukan dipahami sesuatu musibah. Banjir itu biasanya dia mendatangkan, kalau untuk tanah itu menyuburkan tanah karena banyak endapan lumpur banjir itu justru menambah tinggi tanah itu kemudian memberikan kesuburan kepada tanah gitu kan. Nah, kemudian juga biasanya habis banjir, kalau sebelum banjir itu biasanya ikan-ikan mulai naik kan. Nah, ikan menyakai namanya, istilah-istilah seperti itu, orang mengambil menangkap ikan itu dengan tertentukan atau pakai tangkup dan sebagainya gitu kan. Atau selesai banjir pun misalnya ikan-ikan banyak gitu ya, jadi menjadi sebuah keberkahan gitu kan.
1: Ya.
0: Kalau misalnya ekologinya, ekosistem ikan itu tidak diganggu gugat seperti itu.
1: Tapi gitu. Kalau sekarang kalau banjir yang naik,
0: itu menjadi musibah
1: bekas,
0: kan? Dato. Ya, karena persoalan ekosistemnya memang diperandakan gitu kan.
1: Betul.
0: Itu persoalannya. Gitu.
1: Jadi teringat pula waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu nenek.
0: Jadi, gini, kalau kita belajar budaya Melayu, Melayu ini memang belajar tentang diri sendiri, tentang kampung halaman kita. Jadi tak jauh-jauh gitu ya. Jadi budaya Melayu itu bukan naik ke atas langit, bukan begitu ya. Tapi kita mempelajari diri kita sendiri. Kira-kira begitu.
1: Oke. Wah, jadi itu dia. Ternyata ekonomi di budaya Melayu ini apa, Cik Tuan dan Puan, meski mengedepankan nilai-nilai keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan ya sebaiknya tidak mengganggu ekologi alam. Baik Cik Tuan dan Puan, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita hari ini. Asyik sekali, dia sendiri pun tadi nak banyak tanya, tapi kejap nanti kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.9 FM.

inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cik Tuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian percakapan khazanah budaya kita dengan topik perekonomian hari ini bersama Datuk dari Lam Riau. Cik Tuan dan Puan, jadi memang ekonomi budaya Melayu Riau ini mengedepankan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Cik Tuan dan Puan. Ya, sebaiknya adalah yang menguntungkan juga untuk alam, tak hanya menguntungkan untuk diri kita sendiri. Nah, tadi sudah kita bercakap dengan Datuk, ada banyak sekali ternyata perekonomian masyarakat Melayu itu ada nama dia. Kalau dari budaya barat sana, budaya timur sana, ada kapitalis, ada sosialis. Ternyata kita tu punya tapak lapan, Datuk, ya. Nah, Datuk, kapan ekonomi masyarakat Melayu ini tu puncak kejayaannya, Datuk?
1: Ya, ini kita lihat ya, bahwa puncak kejayaannya ketika alam kita memang masih makmur ya, yang sentosa seperti itu gitu ya. Kita pelajari bahwa pada 1880-an misalnya, ada juga sebelum itu ya, misalnya dalam catatan-catatan Belanda itu di Indragiri misalnya ya, pada 1845-1850, bahwa satu kawasan Indragiri itu dicatat oleh peneliti Belanda itu sebagai kawasan yang paling makmur gitu ya. Misalnya padi-padi menjadi dan lain sebagainya. Ada visi ekonomi Melayu yang makmur itu, yakni padi menguning, jagung mengupih, ternak berkembang biak, anak buah senang sentosa, mamak disombah orang pulau. Nah, misalnya itu kan visi kemelayuan ya, visi ekonomi Melayu di rantau Kuantan. Tapi masing-masing itu lebih kurang sama ya. Padi menguning itu artinya keberhasilan yang apa, yang menguntungkan, laba yang banyak gitu ya. Namanya kalau kita orang-orang kampung biasanya ketika melihat padi menguning itu kebahagiaannya itu luar biasa gitu ya. Jagung mengupih itu adalah sesuatu yang memberikan harapan dan bahkan bisa kita nikmati gitu ya. Ternak berkembang biak itu bagaimana misalnya kekayaan kita menuju ke puncak kejayaan kan. Kemudian anak buah senang sentosa, ya anak kebenakan ya, masyarakat itu senang sentosa, tak ada persoalan dengan tak ada persoalan ekonomi, persoalan makan, persoalan minum, segala macamnya tersedia gitu ya. Jadi seperti gemah ripah loh jinawi kalau orang Jawa
0: gitu, cakap ya.
1: Nah, maka orang Melayu juga seperti itu gitu ya. Itu 1940-an. Jadi pernah dicatat oleh orang Belanda ya. Ini studi tentang ini memang tak pernah dilakukan. Baru saya mau sedang menunggu apa di Scopus ya. Salah satu penelitian saya tentang sistem ekonomi tapak lapan ini. Nah, itu satu. Tapi yang paling hangat kita lihat adalah bagaimana misalnya pada tahun 1920-an orang-orang Melayu itu naik haji ya. Naik haji kemudian membuat drop rumah. Jadi kalau dia tahu misalnya ada rumah atap lima segala macamnya, itu adalah peninggalan-peninggalan kemakmuran pada tahun 1920-an ya. Jadi kalau masjid misalnya, masjid yang bagus segala macamnya seperti Masjid Jami Artiris itu peninggalan peninggalan kemakmuran pada abad 19 itu ya, 18 sekian itu gitu ya. Nah, orang-orang tahun 1928 terutama ya. Tapi 1928 itu sudah menuju keruntuhan keekonomian Melayu itu ya. Nah, orang dengan gampang membawa membawa anak pinaknya, keluarganya ke naik haji gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu ya. Jadi bukan sesuatu. Kita kenal juga pada musim itu adalah musim kupon ya. Musim kupon itu adalah musim waktu itu Belanda menguasai tanah kita, menanamnya segala macam. Tetapi misalnya orang-orang tempatan, orang-orang Melayu misalnya, dia menerima kupon. Jadi dia tak bekerja, tetapi setiap bulan dia menerima ransum. Sekian kupon segala macam. Jadi kupon itu ditukar ke Belanda itu untuk jadikan uang. Jadi memang kenapa orang Melayu misalnya santai-santai saja dalam kehidupan ini? Karena memang dia kaya-kaya gitu kan.
0: Oh iya.
1: Okay. Kalau kita kan tidak kan dikuasai oleh perusahaan.
0: Kalau
1: kan?
0: Sekarang sudah dikuasai oleh perusahaan ya.
1: Perusahaannya ada undang-undang misalnya undang-undang perkebunan itu kan 20% kan untuk kembali kepada masyarakat. Itu kan bunyi dalam undang-undang saja, regulasi saja kan. Sementara faktanya tak demikian. Kalau dulu tidak. Jadi Belanda itu menyerahkan itu kepada masyarakat. Nah, jadi memberikan kemakmuran orang. Orang Melayu dia ongkang-ongkang kaki saja di rumah kan menunggu kupon gitu ya. Sudah itu dikumpulkan sedemikian rupa hasilnya bisa naik haji gitu ya kan. Di Talang Mama dulu pada tahun 1980-an ketika saya melakukan penelitian di papan di les pelang rumah itu ada tertulis 1928. Jadi ketika waktu itu ditanyakan lah apa tuh 1928 itu. 1928 itu ketika kami mampu membangun rumah ini. Rumahnya memang besar gitu ya, panggung, rumah panggung ya. Lalu bagaimana kata saya kok? Ya, itu saat terakhir kami mampu membangun rumah itu. Setelah itu memang kami tak mampu lagi gitu deh kan. Jadi justru terjadi penurunan gitu ya. Nah, jadi memang 1928 itu saat terakhir. Tapi memang pada saat itu ekonomi kapitalis kan menurun kan. Jadi memang ekonomi kapitalis itu kan tak selalu bagus ya. Ada saat-saatnya memang makmur gitu kan. Ada saat-saatnya dia tumbang gitu kan. Itu yang disebut dengan krisis ekonomi kan. Nah pada saat krisis ekonomi itu ya semua memang peranda gitu ya. 1929 ya yang lalu terjadi krisis ekonomi itu. Dan yang terakhir itu 1998 ya, yang terakhir ya. Terus sebelum itu juga ada gitu ya. Sekarang ini juga terjadi perimbangan ada ambang batas kejenuhan ekonomi kapitalis juga gitu, gitu, terjadi sekarang ini gitu. Nah itu dalam sistem ekonomi itu tak pernah jenuh dia gitu kan. Karena dia dinamis kan. Alam memberikan apa memberikan keberkahan kepada manusianya, manusianya juga demikian gitu. Jadi antara manusia dan alam itu memang saling tergantungan dan saling menguntungkan masing-masing gitu.
0: Asal selama alam ini tuh tidak dieksploitasi secara berlebihan ya Dato' ya.
1: Dieksploitasi secara berlebihan itu gitu ya, kan
0: betul.
1: Ada perhitungannya.
0: Betul.
1: Ya karena memang sistem ekonomi kapitalis itu memang ada kawasan-kawasan tertentu. Masyarakat Melayu misalnya menjadikan sungai atau batang itu, jadi istilah sungai atau batang itu kan alih-alih orang biasa saja menggunakan batang atau sudah menggunakan sungai kan. Sungai atau batang itu sebagai apa ya peradaban ya, sumbu peradaban masyarakat Melayu itu gitu. Jadi sungai itu dijadikan sebagai sumber nilai. Nah, jadi tempat orang bermain masyarakat Melayu kan. Nah kalau seperti apa sekarang kalau tempat bermain ya sekarang ini kan masih kita lihat misalnya bagaimana Pacu Jalur kan. Bagaimana misalnya di Lubuk Jambi itu apa namanya itu perahu begandung dan sebagainya gitu kan itu apa juga sumber nilai. Karena dulu pada masa dulu itu misalnya orang mau berumah tangga saja mencari jodoh itu juga terjadi di sungai kan, di tepian itu kan. Nah, ini sudah ada jodoh, sudah dijodohkan, sudah bersuami atau sudah beristri segala macamnya biasanya begitu kan. Di sungai kan, di atas sungai itu di tepi-tepi sungai itu kan kawasan pemukiman kan. Nah kawasan pemukiman itu ladang kawasan model pekerjaan ekonominya adalah misalnya bertukang kan menjual jasa dan lain sebagainya kan. Ada kawasan sawah ladang di atas itu kan. Jadi sungai, kawasan pemukiman, kawasan sawah ladang, satu lagi kawasan hutan kapungan Sialang, tempat tempat apa namanya madu lebah mengambil madu segala macamnya. Yang sebelang paling di darat itu lagi adalah kawasan hutan simpanan kan. Nanti pada satu saat mungkin pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang itu karena itu menarik sekali gitu kan, orang tak tahu ya, karena di situ juga tercipta arah mata angin. Jadi kalau arah mata angin Melayu itu kan kita tak kenal kan, paling orang kenal arah mata angin itu utara, selatan, ya, timur,
0: barat
1: dan seterusnya kan. Atau orang lain misalnya arah mata angin orang Jawa itu misalnya kan ngalor, ngidul, wetan, kulon dan seterusnya gitu kan. Padahal kita punya arah mata angin. Yaitu arah mata angin hulu, hilir, darat dan baruh.
0: Oh.
1: Wah, itu kan. Jadi hulu, hilir, darat dan baruh itu terhampar wadah tempat kawasan untuk orang melakukan interaksi ekonomi gitu.
0: Aduh, sudah lama sekali saya tidak mendengar istilah baru ini. Dulu gitu. Ke baru awak mau kayak gitu. Aduh,
1: Sudah tuh. Itu jadi kita kompleks ya, punya knowledge yang luar biasa bagus, cuma kita tinggalkan kan. Begitu itu yang kita begitu bergabung di Indonesia, kita mempelajari pengetahuan orang lain, pengetahuan yang kita miliki yang jauh lebih hebat, justru kita abaikan, gitu kan?
0: Waduh.
1: Ya, kira-kira gitu.
0: Iya benar-benar. Dan ternyata topik hari ini benar, kembali mengenal diri sendiri jadinya Dato' ya, kembali mengingat hal-hal yang sebenarnya kita sudah tahu ini, tapi kita lupa karena ya paparan dari materi-materi ataupun pelajaran-pelajaran yang dibawa dari luar, kemudian kita pelajari lalu kita memakainya itu di kehidupan sehari-hari, Cik Tuan dan Puan. Jadi akhirnya terlupakanlah hal-hal yang sangat istimewa di ranah Melayu. Baik Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung bersama program 4 hari ini, silahkan di 23606 0811 7600 959. Topik kita hari ini adalah ekonomi Melayu, Cik Tuan dan Puan. Nah, baik Dato', ini pertanyaan dari Jia dulu nih, sembari kita menunggu pendengar program 4 untuk bergabung. Berarti memang masyarakat Melayu ini bisa dibilang sejalan lah ya, apa namanya, pergerakan ekonominya itu dengan prinsip-prinsip dari agama, keislaman khususnya, Dato'.
1: Iya, betul.
0: Itu kaitannya apa karena hanya keberkahannya saja atau apa nih, Dato'?
1: Ya, dalam adat alam Melayu, dalam adat istiadat itu kita ada seni syarak-syarak seni kitabullah gitu. Segala sesuatu memang berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu kan. Misalnya yang kita lihat misalnya dasarnya itu dasar gotong royong, ya, prinsip-prinsip dasar ekonomi Melayu gitu ya. Bahwa masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan saling membantu ya. Dari dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, menangkap ikan dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Karena sungai itu memang memiliki tempat-tempat khusus. Jadi bukan sebagai kalau sekarang kan dijadikan tempat pelimpahan kan.
0: Iya
1: tempat,
0: betul.
1: Tempat pelimpahan kawasan industri segala macamnya dialirkan ke sungai.
0: Ke sungai.
1: Gitu. Kalau dulu kan tidak. Ada misalnya kawasan-kawasan yang khusus itu seperti misalnya kawasan Lubuk Larangan ya. Kawasan Lubuk Larangan. Setiap ada 4 sungai kita di Riau ini kan. Yang sebelah utara, paling utara itu Sungai Rokan, sebelah ke selatan itu Sungai Siak, sebelah selatan lagi Sungai Kampar atau Batang Kampar, yang sebelah paling selatan lagi itu Sungai Indragiri. Sungai Indragiri ini kan dua nama kan. Sebelah hulunya Sungai Batang Kuantan, yang sebelah hilirnya Sungai Indragiri gitu ya. Nah itu gotoroyong, sistem gotoroyong kan. Yang kedua adalah dalam masyarakat Islam tentu saja itu kan sesuatu yang sahih kan. Yang kedua adalah prinsip berkeadilan. Keadilan itu misalnya ada orang yang masyarakat yang misalnya menanam padi, dia menanam padi itu kan taruhlah misalnya 10 anggar ya. 10 anggar itu berapa? Itu sekitar 1 hektar mungkin ya. Iya kan? Jadi karena 1 anggar itu kan 10 kali 10 kan. Jadi sekitar 1 hektar misalnya kan. bekerja dah sama-sama keras segala macam gitu kan, tapi mungkin karena Allah kan memberikan rezeki kan kadang sama kadang tidak gitu kan, dan yang tak mendapat padi itu segala macamnya, maka orang-orang yang mendapat itu diserahkan kepada orang yang tak mendapat melalui zakat dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan prinsip keadilan kan. Sehingga memang apa kemakmuran itu dinikmati bersama gitu ya. Yang ketiga adalah kerjasama ya. Kerjasama itu menekankan pada kerjasama antar individu ya, keluarga dan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama gitu kan. Karena sama-sama makmur, sama-sama apa namanya itu alam Melayu itu kan. Hati tungau sama dicicah, hati gajah sama dilapah gitu ya, gitu ya. Itu kan prinsip-prinsip keadilan, kerjasama juga kan, keadilan dan kerjasama gitu kan. Ada semangat kebersamaan kan terlihat dalam kegiatan masyarakat, mulai dari mufakat, musyawarah mufakat kan, kemudian ada saling tolong menolong dan menjaga kerukunan dalam masyarakat, itu semangat kebersamaan kan. Bersama juga misalnya ketika menanam padi kan, itu tak boleh misalnya dia lebih dulu lagi, tak boleh gitu kan, atau dia kedengkedian juga tak boleh, jadi memang bersama. Jadi karena misalnya hama pun nanti bisa diatasi kan.
0: Iya betul.
1: Nah, jadi kalau misalnya selesai padi selesai mulai menanam padi itu ketika pohon tebrau itu seperti pohon tebu itu kan yang di pinggir sungai itu kan mulai berbunga, atau misalnya pohon mangga, pohon mempelam, macang,
0: oh pokoknya sudah mulai musim buah,
1: sudah
0: ya
1: sudah mulai berbunga itu, orang mulai sudah mulai turun, pertanda orang mulai turun. Jadi pertanda alam itu memang di menandakan itu sesuatu pekerjaan dilakukan segala macamnya kan.
0: Oh ini tandanya, nah, tanah sudah mulai subur nih, ya, sudah cocok.
1: Tanah kan orang gitu musim ya kemarau itu kan, itu mulai gitu kan. Nah, musim kemarau itu biasanya ya tanah-tanah yang di pinggir tanah tumbuh ya, itu kemarin kan saya Anwar kan pernah juga membahas tentang itu kan, ada beberapa jenis tanah gitu ya, tanah ulayat, tanah kayat gitu ya, dan seterusnya itu ya. Nah tanah kayat atau tanah tumbuh itu justru misalnya di tepi apa itu, di tepi-tepi sungai itu yang dia bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, itu subur, sangat subur ya kegiatan apanya gitu. Itu sama-sama. Karena kalau tidak sama-sama misalnya hama tikus itu menyerang membabi buta gitu ya. Jadi apa kebersamaan manusia itu dapat dipahami juga oleh hewan-hewan itu ya. Sehingga hewan-hewannya tak mau sembarangan juga gitu kan. Begitu manusianya tak sepakat, maka hewan pun menyerang juga gitu, kira-kira. Jadi luar biasa gitu kan.
0: Jadi itulah
1: semangat keberkahan dan dalam berusaha ya. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa orang Melayu itu bukan kalau memiliki harta itu kan bukan jumlahnya misalnya. Kalau orang sekarang kan membeli mobil Fortuner 2-3 buah misalnya kan,
0: semuanya dihitung angka.
1: Semakin banyak hartanya maka dianggap semakin mulia. Dulu kan tak begitu kan, semakin baik orang itu maka itu dianggap semakin mulia dia kan. Semakin dia ya menyumbang, semakin dermawan dia, semakin jadi bukan semakin banyak emasnya di gelangnya, di tangannya itu, atau di apa, di kalung semacam itu, justru dianggap hina kalau dia tidak dermawan gitu ya.
0: Oh,
1: jadi orang yang
0: ya, langsung orang, dicap ya.
1: Iya, jadi orang yang miskin tapi dermawan itu dianggap dermawan, kaya kan, luar biasa itu kan, dianggap mulia. Jadi orang-orang dulu memang misalnya seperti orang-orang yang kalau sekarang dokter lah ya, dianggap sebagai orang mulia karena dia membantu kan. Jadi keberkahan gitu ya. Nah jadi keberkahan itu misalnya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau misalnya harta yang kita miliki itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu disebut dengan bala nanti kan, karena itu akan diperhitungkan di akhirat. Nah orang Melayu dalam sistem ekonomi tapak 8 itu bukan tidak ada kelemahan kan, ada apa ya, ada kelemahan yang bukan di luar konsep itu. Kalau kelemahan dalam Melayu tak ada ya, dalam nilai Islam ya. Misalnya orang tak bisa terlalu kaya, sangat kaya.
0: Ya.
1: Sehingga dia menguasai satu kabupaten tuh tak bisa. Dan dia juga tidak tak pernah miskin gitu kan.
0: Ya, betul. Nah,
1: keuntungan seperti itu.
0: Karena hidupnya dia seperti roda ya.
1: Iya,
0: berputar gitu kan? Di halamannya kehidupannya sendiri.
1: Jadi kalaupun dia kaya, dia akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin yang tak tidak berharta dan sebagainya gitu kan. Itu apa, bagus, menarik itu ya. Jadi kalau seandainya ada uji coba lah misalnya dilakukan. Ini memang belum mati ya. Ada beberapa tempat yang masih hidup ya. Misalnya seperti di kampung saya itu di kawasan Tiga Lorong, Kecamatan Peranap itu di Batu Rijal misalnya masih ada gitu. Memang meskipun sangat terbatas ya, karena kawasan-kawasan tertentu sudah habis ya ditanami oleh kelapa sawit dan lain sebagainya gitu ya. Itu apa yang menjadi persoalan sekarang gitu.
0: Ya, betul. Betul sekali, tapi kalau misalnya untuk sekedar melepaskan diri dari ketergantungan kepada produk-produk kapitalis, nah ya, ini sangat cukup untuk kita ya.
1: Ya, betul. Nah, jadi okay, dia punya kebun misalnya, tetapi ya kebunnya itu ya harus ada juga misalnya di kawasan untuk nanam apotek hidup kan, palawija segala macamnya gitu kan. Jadi tidak dihabiskan semuanya untuk perkebunan itu. Jadi ya, kalau betul, kita lihat regulasi ke depan itu memang harus dibatasi juga gitu. Jadi kita berharap misalnya kalau undang-undang apa, RANPERDA, kita berharap undang-undang masyarakat hukum adat yang di Jakarta itu yang kita sudah berjuang lebih dari 14 tahun itu bisa disahkan oleh pemerintah dan DPR RI ya gitu ya. Kalau itu sudah ada, maka perda yang lain, regulasi yang ada di bawahnya bisa bisa bisa muncul gitu ya. Nah, misalnya perda perlindungan masyarakat adat kan, perda tanah ulayat dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu memberikan kemandirian kepada masyarakatnya. Jadi silakan misalnya pemerintah memberikan berusaha gitu ya, penambangan segala macam emas, nikel segala macamnya, tetapi masyarakat juga diberikan laluan juga untuk berusaha. Tak perlu dana MBG segala macamnya itu karena masyarakatnya mandiri gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, tak perlu disuapkan juga kepada rakyatnya gitu. Kira-kira gitu.
0: Oke. Jadi sekarang sepertinya konsepnya ini kita monopoli semuanya, nah, nanti masyarakat kita suapkan, seperti itu ya.
1: Kadang kan seperti itu kan.
0: Padahal
1: seolah-olah masyarakat itu lemah kan,
0: rakyat
1: itu lemah. Padahal mereka punya kekuatan.
0: Ya, mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih baik ke depannya. Datuk, tapi kalau ditengok-tengok apakah masih relevan nih ekonomi
1: sangat
0: Melayu
1: relevan.
0: Ini
1: pertanyaan yang paling menarik ini.
0: Okay.
1: Sangat relevan gitu ya, karena ke depan itu negara itu tak punya apapun lah, bagaimanapun kekuatan segala macamnya, justru lebih memberikan kepada masyarakat, lebih bagus memberikan kemandirian kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya mempunyai potensi untuk berkat ya, bahwa kebudayaan peradaban kita semakin cemerlang dan sebagainya gitu kan. Kesantunan misalnya menjadi ciri khas Melayu itu tetap cemerlang, tetap hidup di tengah masyarakat gitu kan. Karena tak bisa, bahkan pendidikan sekeras apapun ya tidak bisa membantu orang untuk berkarakter lebih baik gitu ya, kalau misalnya tidak diberikan peluang kemandirian itu gitu ya.
0: Kemandirian
1: berpikir, kemandirian ekonomi, kemandirian kreativitas dan sebagainya gitu.
0: Kalau semuanya serba disuapkan gitu ya, serba
1: kira-kira gitu kan.
0: Baik. Waduh, ternyata tidak terasa ini kita berbincang bersama Dato' hari ini sudah jam 14:52. Cik Tuan dan Puan, terakhir Dato', apa yang ingin disampaikan untuk pendengar program 4?
1: Iya. Kita berharap misalnya bahwa sistem ekonomi tapak 8 yang tumbuh subur, balik lagi misalnya pemerintah mesti menyadari bahwa sistem ekonomi tapak 8 ini adalah pernah mengalami kemakmuran, mengalami kesuksesan melalui upaya-upaya masyarakat ya, tanpa direkayasa segala macamnya, karena masyarakat itu memberikan potensi berpikir yang luar biasa gitu ya. Ini juga memberikan keberkahan kepada alam gitu ya, memberikan keberkahan kepada manusia, memberikan keberkahan kepada hewan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya ya, sesuatu yang mustahil Kak, sistem ekonomi tapak 8 ini kalau tidak diberikan peluang ya. Berikanlah peluang seperti itu dengan mungkin menciptakan regulasi ya, dengan mengatur regulasi sebaik mungkin.
0: Wah, betul sekali. Aduh, ini kalau misalnya diteruskan nanti sampai ke pembahasannya sirkular ekonomi ini, Datuk. Yaitu ekonomi yang semuanya itu serba berputar di situ, Datuk. Jadi masyarakat mandiri, tidak bergantung lagi kepada produk-produk kapitalis. Misalnya nih di halaman rumahnya Datuk kan, menanam seperti pepaya, kemudian nanti bekas-bekas pepaya ataupun ubi, makanan-makanan itu setelah diolah, kalau yang busuknya nanti diberikan kepada hewan-hewan gitu kan, hewannya bertelur, kemudian telurnya diolah lagi. Jadi semuanya bisa mandiri secara ekonomi kalau misalnya seperti itu, Datuk.
1: Jadi kita tak justru tidak mengeksploitasi alam kan, justru memberikan kegembiraan kepada alam itu untuk hidup tumbuh subur gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena misalnya kita semua sebat-sebat tersedia misalnya kan. Kalau produk ekonomi kapitalis itu kan banyak sekali kan yang itu dikuasai oleh beberapa perusahaan saja kan. Masyarakat tuh punya misalnya untuk sistem odol saja ada gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Untuk sabun dari alam itu ada.
0: Gitu. Bahkan dari tumbuhan.
1: Bagusnya kalau memang misalnya industri hilir itu dikembangkan, justru pada industri hilir seperti itu gitu ya.
0: Iya,
1: ada
0: betul.
1: Sabun yang produk alam kan, seperti itu kan. Ada apa lagi misalnya yang berhubungan dengan, kalau kita sekarang kan melihat begitu bangun kan, yang kita lihat kan adalah produk kapitalis.
0: Iya, gitu. Betul, handphone dulu ya. Waduh, saya tersindir lagi.
1: Ya oke, kita memang transformasi ya, handphone biarkan, silakan gitu ya, tetapi dengan peluang itu. Jadi mari kita juga berpikir bersama-sama untuk menciptakan dasar ekonomi kapitalis ini untuk pengembangan kedepannya. Gitu.
0: Iya, baik. Sekali lagi terima kasih Datuk. Datuk El Mustian Rahman hari ini atas ilmu, waktu dan juga pandangan yang telah Datuk berikan kepada pendengar program 4 RRI Pekanbaru, termasuk kepada dia juga. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, yang Datuk sampaikan hari ini, menambah wawasan sekaligus juga menjadi pengingat bahwa budaya Melayu itu tidak hanya mengajarkan sopan santun atau sekedar adat istiadat juga, tetapi banyak sekali hal-hal yang diberikan, termasuk memberikan pedoman dalam membangun kehidupan ekonomi yang jujur, amanah, dan pastinya berkeadilan, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan yang beriman, dari perbincangan kita petang ini, kita belajar bahwa dalam budaya Melayu, rezeki itu bukan sekedar hasil kerja keras, tetapi balik lagi, buah dari kejujuran tanggung jawab kita terhadap alam dan juga keberkahan. Sebagaimana petuah Melayu mengatakan, ringan tulang beratlah rezeki, lurus hati mulialah budi, Cik Tuan dan Puan. Artinya siapa yang rajin bekerja dan memiliki hati yang jujur akan memperoleh rezeki yang baik sekaligus dihormati oleh masyarakat. Terima kasih, saya Fajriyah Hidayati dan Datuk pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi nih assalamualaikum lagi nih. Ya, tadi kita habis dialog dari Hazana Budaya. Sekarang sudah pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat. Ceton dan Puan, kita sudah masuk dalam rangkaian Dangdut Yuk. Seperti biasa, untuk Ceton dan Puan yang ingin bergabung dan request lagu dangdut kesayangan Ceton dan Puan, silahkan bergabung di 23606 0811 700 959. Tadi kenapa waktu Hazana Budaya tak ada yang nak tanya? Dan dangdut baru semua datang. Tapi tak apa, ini tetap pendengar program 4 adalah pendengar kesayangan Jia. Halo, assalamualaikum dangdut ya.
1: Waalaikumsalam dangdut perempat, selalu di hati.
0: Yeay.
1: Assalamualaikum Kak Jia.
0: Waalaikumsalam Ibu Emma, benarkah?
1: Iya.
0: Yeay,
1: apa kabar Kak Jia?
0: Alhamdulillah sehat. Sudah lama ya kita tidak berjumpa di udara ya Bu Emma ya.
1: Kak Jia tak muncul di dangdut apa? Bagaimana mau jumpa? Materi selalu. Pertama seri Senin sampai Kamis Mas Heri.
0: Iya betul. Jumat
1: sampai Minggu baru yang lain-lainnya katanya. Mas Heri penyiar senior katanya sama ibu nanya. Kok Mas Heri terus Mas Heri? Katanya kan ini kalau ibu masuk kan kayaknya. Bu Emma lagi tanya. Mas Heri lagi. Tapi kalau ibu bosan, ibu nggak dapat apa ya, minta lagu dangdut kata ibu. Biarlah, nggak bosan aja lah kata ibu kan. Mas Heri lagi, ibu. Itu terus.
0: Kalau nggak bosan ibu, ibu ya.
1: Iya, nggak bosan dengar dangdut. Tapi semalam radio ibu nggak mau ke perempat kaji ya.
0: Mungkin ini ya Bu, jaringan dari.
1: Mungkin dari jam. Terus mau dangdut tuh Kak Jia, sampai jam 5 baru dapat.
0: Oh, apa hujan ya kemarin ya? Kayaknya hujan ya?
1: Enggak, Rabu yang hujan dari subuh sampai malam.
0: Iya, waduh, iya lagi bener. Yaudah, Ibu mau request lagu dangdut apa ini? Petang hari
1: lagu apa aja lah, Rido Roma Menunggu.
0: Rido Roma Menunggu.
1: Iya, salam-salamnya Kak Jia untuk semua yang lagi monitor aja ya.
0: Ya.
1: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam keluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Jia dan beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Jia.
0: Amin.
1: Dan aktivitasnya lancar. Dan insya Allah pulangnya nanti Kak Jia dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
1: waktu dan lagunya Kak Jia.
0: Terima kasih kembali.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai sudah bergabung petang hari ini. Yuk silahkan. Kita cek dulu salat asar. Oke, masih sempat dua penelpon lagi ya. Kita akan terima petang hari ini. Halo, assalamualaikum. Dangdut yuk. Dangdut perempat selalu di hati. Jadi ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Dayat di Desa Belantarayam.
0: Oke. Oke, Bang Dayat, mau langsung request lagu aja atau apa nih? Gimana kabarnya? Oke, kita apa harus baik, ini. Ya. Kabar baik ya?
2: Ada si apa? Cici Pahamida, Bulan Merindu, ada enggak, Pak?
0: Bulan Merindu?
2: Iya.
0: Bulan yang adanya ini bulan di dalam kolam, bulan dan bintang, bulan separuh, bulan. Bulan Merindu kebetulan enggak ada nih.
2: Oh, iya.
0: Bulan belum
2: dalam
0: ada.
2: Kolam boleh.
0: Bulan dalam kolam aja ya. Oke.
2: Oke. Salamnya buat Joamin. Dari Israel. Tadi bawa masuk siapa tadi, Mbak?
0: Bu Emma. Ada Bu Emma tadi.
2: Iya, buat Bu Emma juga.
0: Oke.
2: Kayaknya buat semua semuanya ya, Mbak.
0: Oke, baik. Oke. Gimana udah? Oke, baik. Terima kasih Bang Dayat yang sudah bergabung. Hemat. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum.

0: Oke, dan gajinya ini pilih sendiri aja.
1: Boleh, kalau mau dia pilihin juga boleh. Ini ada dari Roma Irama Buta, mau nggak? Atau dari Ria Amelia Miskol?
0: Yang kemarin itu udah dimasukin nggak ya?
1: Yang mana itu?
0: Ada lupa jadinya. Yang kira-kira dong versi AI itu loh.
1: Oh, waduh. Kita kayaknya kalau misalnya yang versi AI gitu tuh coba dia tanya nanti sama music director kita ya. Iya, Mama Fami, soalnya
0: yeah. Kalau yang nih, ini kita bikin romantis itu kan nggak cover. Cover cuma nggak AI kan. Kita bikin romantis dari Mala Agatha.
1: Itu dangdut, bukannya
0: yeah, dangdut.
1: Kita
0: enak kali lagunya.
1: Oh, musiknya ya. Wah, itu dia harus catat dulu sih itu, kita bikin romantis ya covernya.
0: Iya, dari mana aja.
1: Oke, okay. Tapi sepertinya dia belum bisa puterin nih sore hari ini nih, Mama Fahmi.
0: Oh gitu, kemarin itu yang kita minta ya, antara dua itu kemarin.
1: Iya.
0: Kira-kira dimasukin.
1: Belum, kemarin kalau nggak salah yang sama Jia, ya Mama Fahmi mintanya yang AI itu baru deh.
0: Iya,
1: yang ini dia baru dengar nih.
0: Bakal.
1: Ya, ini dia catat dulu ya yang Malagata ya. Tapi yang versi
0: kemarin aku minta sama Kak Tika dikasih.
1: Oh, sama siapa?
0: Kak Tika, Kak Bintang.
1: Oh, iya?
0: Iya, di Tika.
1: Kita bikin romantis ya?
0: Iya, dari Malagata.
1: Oke, nanti dia cari ya. Mudah-mudahan
0: iya.
1: Ada.
0: Amin. Kemarin dari minta juga.
1: Oke.
0: Salam buat yang Mbak Jia lagi bertugas. Semoga Mbak Jia selalu lancar rezekinya, banyak duitnya.
1: Amin.
0: Sukses ya.
1: Amin.
0: Dan buat yang Mas Gun di kantor, ada Kak Tika, ada Selfie, acara tadi Bang Dayat yang buru-buru ya. Buatnya Usul Minambo Sejawa, Cucu Eni, Putra Pria, Mas Buyung. Buatnya siapa Mama si kembar, Ibu Atika, udah lama gak denger suaranya ya. Ibu Atika semoga saya selalu, Bu Surtini juga, Bu Emma, Bu Rosdi Rumbai, selamat sore, Nena Asta juga. Buatnya Bu Unda ini di Prawang, semoga saya selalu. Buatnya Kak Simpson di Merapajar, Kak Mali, Pak Atong, Kak Jepta, Kak Sama. Dan buatnya Bang Arjuna serta Kak Lusinya juga. Dan semua pendengar RRI Pro 4 yang lagi monitor, dapat salam-salam saya selalu semuanya. Adik Arman dan Mama si kembar di Langgam juga sama Mas Yono. Spesial yang Mbak Aja yang lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih atas waktunya. Dan lagunya ketemu di sini.
1: Iya, ada ini Malah Agatha.
0: Spesial yang buat keluarga tersayang juga. Terima kasih Mbak Aja sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi. Dan yang sudah bergabung, 3 penelpon untuk segmen pertama ini. Nanti kita akan kembali lagi, jangan khawatir, tenang saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Program 4 Pekanbaru.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Suara budaya.

Satu lagu dari Boyen, Kamu Hoax, Citon dan Puan, requestan dari programa 4. Pendengar programa 4 maksudnya kan, ketinggalan. Kita nikmati satu lagu ini dan nanti kita akan lanjut lagi masih dalam rangkaian Dangdut Yo segmen kedua pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya. Nanti silahkan bergabung di 23606 0811 7600 959.

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Bahai Asy-Syadiq.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Satu lagu dari Ikke Nurjanah, Anakku. Cik Tuan dan Puan masih menemani kita dalam rangkaian Prodangdut petang hari ini. Silakan untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Kita lanjutkan. Kita akan jawab penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Dangdut ya.
1: Dangdut Perompet RI, selalu di hati.
0: Kenapa Ocu Amin terlambat masuk? Biasanya Ocu Amin
1: terlambat. Ada kegiatan tadi.
0: Oh gitu, jadi gimana kegiatannya Ocu, lancar?
1: Sekarang udah selesai kegiatannya.
0: Alhamdulillah. Mau request
1: kabar
0: lagi?
1: Kabar Kak Jia?
0: Alhamdulillah baik, kalau Ocu gimana baik kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga Kak Jia.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya selain sehat walafiat jasmani,
1: ya
0: sehat juga
1: ya
0: kantongnya.
1: Iya.
0: Amin. Ocu mau request lagu dangdut apa ini Ocu petang hari ini?
1: Lagu dari siapa lah ya? Dari Imam Arifin, Kau Lelaki Aku Lelaki.
0: Imam Arifin, Kau Lelaki Aku Lelaki. Waduh.
1: Dia lelaki, maaf. Dia lelaki.
0: Dia lelaki.
1: Aku lelaki.
0: Oh, ini dia. Oke, okay, baiklah.
1: Ya? Okay.
0: Ada.
1: Silakan. Salam-salam untuk Kak Jia ya.
0: Oh, terima kasih Ocu.
1: Selamat Bunda Surti ini. Juga salam untuk siapa lagi ya? Untuk Kak Ros, Kenaska ya. Salam untuk siapa tuh? Kak Aini di Perawang ya. Salam untuk semua nih dalam perjalanannya dalam mobil nih, Kak Ius juga ya.
0: Mau kemana Ocu?
1: Dari ini, dari kampung menuju ke tempat Kebangkinang rencana.
0: Gitu ya. Hati-hati di jalan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Kak Yus juga, untuk semua-semua yang dengar aja lah Kak Jia ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Bu Cuy.
1: Karena juga sudah saling salami. Oh iya, untuk Bang Deddy, Bang Sinson juga ya. Mendengarkan kita nih di siang hari ini semuanya. Oke, Kak Jia, ditunggu lagunya Kak ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Amin yang lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk Ocu Amin juga yang mendengarkan programa 4 beserta keluarga di mobil hari ini, sekali lagi dia ucapkan hati-hati di jalan. Kita lanjut. Halo, Assalamualaikum Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Yus.
2: Iya, dia. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Aduh, Jia kok kangen ya sama Bu Yus ya. Bu Yus kangen
2: juga
0: gak sama Jia? Bu Yus apa kabar, sehat tadi? Alhamdulillah ya.
2: Foto Jian aja yang gak ada dengan aku.
0: Aduh, padahal tadi Jia udah hampir nyanyi foto kita blur.
2: Foto-foto orang tuh udah ada semuanya.
0: Oh, foto Jia aja nih yang belum ada?
2: Iya, Jia aja yang belum sama siapa tuh?
0: Dinda.
2: Dinda udah ada juga tuh di dalam HP.
0: Oh, udah ada gak sih, Bun? Udah,
2: Lili
0: Bun.
2: Ada. Pokoknya udah nampak wajah orang tuh semuanya.
0: Di RRI Jian Digital? Di RRI Digital, Bun. Berarti foto Jia belum di-update. Waduh. Tolong admin RRI Digital Pekanbaru ya. Ya, mudah-mudahan nanti dia sampaikan ya. Mudah-mudahan
2: ya, lagunya apa deh tuh?
0: Ada banyak, ada Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan, mau enggak, Bun?
2: Oh, Nasutra lah.
0: Oh, Nasutra, baik.
2: Ya, ditawarin. Masih ada cinta.
0: Oh, Nasutra ya. Masih ada cinta?
2: Iya.
0: Masih.
2: Kalau enggak ada cinta enggak apa-apa lah.
0: Mana ini? Horas, belilah, kutunggu jandamu, selamat tinggal, aku dikenang, jawaban legenda. Masih terbayang.
2: Masara salam ya buat Ocu Amin tadi. Kalau pergi jalan tuh bawalah aku, Ocu Amin.
0: Bun, adanya masih terbayang nih, Bun. Kalau yang cinta tuh sisa-sisa cinta.
2: Ah, ya gak apalah.
0: Yang mana satu?
2: Ya, cinta-cinta cinta tuh lah, gak ada yang apa cinta gak ada.
0: Masih ada cinta gak ada, Bun?
2: Enggak ada, udahlah cinta-cinta aja lah.
0: Oke, okay, baik.
2: Gak ada tua ini kan cinta-cinta aja, apa? Cinta-cinta cinta yang ada lagi.
0: Aduh,
2: kan
0: berat nih, Bun, pembahasannya. Oke, okay, lanjut, Bun.
2: Iya, buat Ibu Surti ini, buat Pina di Perawang, Mama si Kembar, Pak Umar, Mas Joko. Nah, itu siapa lagi ya? Tengku Adriansa. Siapa lagi ya? Pak Marli. Semua-semua aja lah. istimewanya buat Jian ya yang sedang bertugas ya Jian ya. Kirim fotonya Jian.
0: Baik.
2: Ke WA Oma.
0: Baiklah.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi sudah bergabung. Satu lagi, ayo pendengar program 4 silakan. Yang ingin bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Halo, assalamualaikum. Dangdut yuk.
3: Waalaikumsalam. Dangdut yuk.
0: Dangdut Pro 4.
3: Apa kabarnya Ji ya sore ini?
0: Alhamdulillah baik. Ini suara siapa? Ibu Dharma Inis bukan ya?
3: Iya, betul.
0: Bener, alhamdulillah akhirnya.
3: Kenal ya Ji ya sama suara ibu ya. Suaranya enggak lain agak serak-serak Ji ya.
0: Iya bener kok. Ibu sepertinya lagi batuk ya?
3: Batuk enggak, tapi serak-serak aja.
0: Kenapa ibu?
3: Kok bisa enggak tahu ya, apa panas dalam Ji ya. Ada agak pecah di lidahnya nih.
0: Waduh, ibu harus banyak-banyak minum air putih, Bu.
3: Banyak, kalau minum air putih banyak, Ibu. Betulah.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
3: Pecah dia lidahnya.
0: Iya, waduh. Kalau gitu Ibu istirahat dulu, maksudnya jangan banyak ngobrol. Gini, langsung pesan lagu aja boleh, Ibu, silakan.
3: Iya, lagunya Senandung Cinta ya, Ji.
0: Dari siapa itu?
3: Ibu pun enggak tahu dari siapa tuh.
0: Senandung Cinta. Oke, dari Siti Badriah.
3: Iyalah mungkin tuh. Ya itu aja lah ya. Salam-salamnya ya Ji ya. Salam-salam untuk semua aja lah Ji ya. Untuk semua pendengar Pro 4 ya. Spesialnya untuk Ji aja ya.
0: Terima kasih
3: Ji ya. Assalamualaikum. Semoga Ji sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dharma ini yang sudah bergabung. Ada 3 lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4, Imam S. Arifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki, Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta, dan Siti Badriah, Senandung Cinta. Jangan kemana-mana, pendengar program 4 tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Cituan dan Puan masih bersama Jiah petang hari ini dalam rangkaian Dangdut Yuk. Seperti biasa, silakan untuk Cituan dan Puan ingin bergabung masih di 23606 atau 0811-760-0959. Halo, Assalamualaikum, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Kompak, selalu di hati. Assalamualaikum, Jiah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Siak bukan ya? Perawang, Bunda Aini ya?
1: Iya. Semalam tuh, itu pemancara perompak semalam apa, Jiah?
0: Kebetulan semalam Jiah masih dalam libur ya?
1: Ada, cari Bunda semalam nggak ada.
0: Oh, berarti sempat mati semalam tuh, Bun. Mungkin karena maintenance kali ya. Oke, Bunda Aini apa kabar?
1: Apa?
0: Bunda Aini apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda mau request lagu apa nih? Dangdut apa di petang hari ini?
1: Kalau bisa dari siapa lah? Dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, judulnya apa tuh?
1: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan. Oh, ada nih. Oke, baiklah.
1: Ya, salam-salamnya dia ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk dia bersama kru-kru Kompak 41.
0: Terima kasih.
1: Sampai kembali, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Semoga dia keluarga sehat selalu, banyak kemurahan. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam pertama sekali ya untuk suami Nambo tadi ya. Untuk Bu Surtini, Bu Darmayani, untuk Atika, Bu Linda, Pak Mali ya, Winston, Alguna, untuk Pak Diarman, Mas Kembar, Mama Pani, Bu Sotini, Bu Nina Aska, Bu Emma, Bu Ros, untuk semua-semuanya lah, sama sekali ya, Jia ya.
0: Oke, baik, Bunda Aini.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Spesialnya untuk anak-anak Bunda, Jiji Bunda, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih ya Jia ya.
0: Terima kasih kembali, Bu.
1: Iya ya, sama keluarga.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ini di Perawang. Satu lagu dari Rita Sugiarto, Cinta Berawan, requestan dari Bunda ini. Masih ada yang ingin request? Silakan. 23606. Halo, Assalamualaikum. Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Waduh, Pak Simpson, sudah lama kita tidak bertemu ya.
2: Apa kabar kakak?
0: Alhamdulillah sehat, ayahanda.
2: Kakak siapa nih?
0: Iya yuk, tebak, astagfirullah. Mentang-mentang dia udah 4 hari tidak siaran, tiba-tiba langsung dilupakan ya Pak Simpson.
2: Bukan dilupakan, memang salah sendiri kenapa enggak siaran. Salah aku juga sendiri kenapa tak memanggil siaran.
0: Waduh,
2: sehatnya sih ya.
0: Waduh, sehat, sehatnya? Alhamdulillah sehat.
2: Kenapa? Ya.
0: Pak Simpson mau request lagu apa nih, dangdut apa ini?
2: Oh, lagu apa yang kita bikinnya?
0: Lagu
2: apa kita sukai ya?
0: Lagu yang Jia suka ya.
2: Yang kita sukai lah, yang kita berdua sukai.
0: Aduh, agak susah tuh PR tuh.
2: Kok PR? Itu aja yang PR.
0: Megizat aja kemana di mana?
2: Kemana di mana? Kemana dan di mana gitu?
0: Iya benar.
2: Pertanyaan tuh aneh.
0: Ya kemana? Kemana kan kemana Jia 4 hari ini? Di mana dia 4 hari
2: dimana
0: ini?
2: Di mana dia tuh? Kemana si Simpson 4 hari ini? Di mana dia kan? Karena dia di RRI kan, aku di Muara Pajar itu.
0: Gimana? Cocok gak?
2: Oke aja. Salamnya.
0: Silakan.
2: Buat dia yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
2: Panjang umurnya, banyak duitnya, cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
2: Aminnya terlalu banyak kali.
0: Ya, aminnya harus paling kenceng tuh kalau banyak duitnya. Amin.
2: Dapat jodohnya, Pak. Amin juga.
0: Dapat jodoh yang banyak duitnya juga. Amin.
2: Dapat jodohnya orang kaya lah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada itu Pina di Perawang ya, Tika di Siaulu, Atika di Siaulu, Atika di Kampar. Tunggu Ardian Stad, Tanyumbalan, kayak mau Bunda Aini tadi ya, Mandinga, udah itu, Ustu Amin, Ustu Jawai, Ustu Buyung, udah itu, siapa lagi, si Pak Deyanto, Mas, Pak Deyanto, siapa, Mas Gunawan terus Mas Baijo. Mm-hmm. Udah itu Mama Fahmi tadi ya, mm-hmm. selalu ya. Udah itu siapa lagi? Siapa lagi cah?
0: Bu Emma udah?
2: Udah mm-hmm. disebutkan. Apa lagi? Semua lah tanpa kecuali saya selalu, kamu selalu banyak lagi mau masuk. Hati-hati pulang ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Jangan lupa makan malam ya.
0: Terima kasih Pak Simson.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Simson di Mora Fajan yang sudah bergabung. Satu penelpon lagi. Aduh, lagu dangdutnya apa ya tadi? Oh ya, Kemana Dimana. Bisa-bisanya, Jia, bisa-bisanya. Sebentar, kita klik dulu ya Kemana Dimana ya. Nah, yuk, silakan bergabung kembali. Halo Dangdut Pro 4, Dangdut yuk.
3: Halo juga Dangdut Pro 4, selalu di hati Kakak Jia.
0: Ini dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa? Dengan di Arenga, dengan Mama Indah.
0: Oh, Mama Indah. Aduh, Mama Indah udah lama ya. Tidak, ini ketemu Jia di udara.
3: Iya, kapan kita ketemu tatap muka ya?
0: Aduh, kapan ya, Bun? Mama Indah di Arenga ada jualan apa gitu nggak? Biar Jia kesana jajan.
3: Ada lotek, nasi goreng, ketoprak.
0: Oh,
3: minuman panas dingin.
0: Oke, okay, ada namanya nggak?
3: Namanya, aduh, cuman berempat sih, yang sebelah kiri soto kami yang es.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
3: Ada gambarnya, terus mie ayam, bubur ayam sudah kalau pagi sampai jam 2, jam 3.
0: Oke, okay, nanti dia akan ke sana explore ya. Karena kebetulan dia kebelakangan lagi suka jajan, Bu.
3: Iya, iya, iya.
0: Oke, okay, Mama Indah mau request lagu
3: tinggalnya?
0: Apa? Jia sekarang tinggalnya di Pekanbaru. Yeah.
3: Iyalah, kami juga di Pekanbaru loh.
0: Ya, masih di daerah Sudirman, Mama Indah, masih dekat dari RRI.
3: Oh, iya, iya. Dekat Bundar Manis lah ya.
0: Iya, benar. Oke, Mama Indah mau request lagu dangdut.
3: Lagunya apa yang ada?
0: Ada banyak sih kalau Mama Indah tanya Jia, ada dari Lolita Alay mau enggak atau Cici Faramida?
3: Alay boleh lah.
0: Alay anak. Iya. Oke, baik.
3: Iya, iya, betul.
0: Silakan.
3: Salamnya lanjut untuk semua-semuanya ya, mm-hmm. yang sudah bergabung, yang mendengarkan, dapat salam dari Mama Indah, sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya.
0: Amin.
3: Untuk RRI Pro 4 selalu mengudara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah di Arenga. Silakan yang ingin bergabung. Oh, kita udah close ya. Udah satu lagi deh, satu lagi terakhir ya, terakhir. Ini cukup enggak ya? Kayaknya enggak cukup deh. Duh, sorry ya. Maaf ya pendengar program 4 Pekan Baru. Sepertinya dangdutnya harus kita close di sini karena nanti takutnya enggak cukup lagunya diputar sampai habis ya. Jangan khawatir tapi karena setiap hari dangdutnya masih akan terus hadir di ruang dengar Cik Tuan dan Puan mulai dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan request lagu ya di dangdutyo 23606 atau 0811-7600-95 9. Dan dangdut yo hari Jumat 26 Juni 2026 pamit. Nanti dia akan lanjut lagi, masih terus siaran sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan nikmati requestan dari pendengar program 4 yang sudah bergabung petang hari ini. Ada dari Pak Simson, kemudian ada Ibu Emma, dan ada dari Mama Indah yang sudah bergabung. Bunda ini satu lagi tadi ya. Nah, Cinta Berawan dari Rita Sugiarto, Maggie Z Kemana Dimana, dan Alay dari Lolita.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Ri.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: bersama.
1: Cetuan dan Puan, satu lagu dari Echo Show, Juan Reza featuring Cheslino, Orang Baru Lebe Gacor. Dan ini adalah lagu yang menutup perjumpaan kita hari ini, 26 Juni 2026, hari Jumat ya. Selamat berakhir pekan, Cetuan dan Puan, karena ini sudah masuk waktu untuk berakhir pekan bersama keluarga. Untuk yang sudah liburan sekolah, anak-anak ataupun adiknya, wah, selamat berlibur juga ya. Semoga bisa menikmati quality time bersama keluarga tersayang. Cetuan dan Puan, nanti akan dilanjutkan oleh Bintang Lili Sartika. Waduh. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian tema malam tentunya dengan program-program menarik dan juga lagu-lagu yang akan disajikan oleh program 4. Terima kasih, selamat petang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat terkait posko Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang mendapat penilaian dari Tim Supervisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Kegiatan ini merupakan rangkaian perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Tim penilaian dipimpin oleh Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Riau AKBP Dr. Andes Yohanes Maruli Tua Segala. Kedatangan tim supervisi di posko Kampung Tangguh Anti Narkoba Kelurahan Kampung Dalam ini disambut langsung Kasat Res Narkoba Polres Pekanbaru AKP Noki Lufiko SHMH bersama Wakasat Res Narkoba AKP Safril SHMH, jajaran Satres Narkoba Polres Pekanbaru, kemudian Camat Senapelan Rain Rizka Karvis SST PMSI, Kapolsek Senapelan AKP Dwi Krisma Kris Miati SH, unsur TNI, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan setempat. Kasat Ras Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan kegiatan penilaian ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba yang telah berjalan di Kelurahan Kampung Dalam. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: FM di tepak petang.
5: MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Selamat berjumpa kembali Cik Tuan dan Puannya, dan petang ini saya Bintang Leli Sartika menyapa Anda dan tentunya mengingatkan bahwa ketika senja sudah mulai redup ya, dan ketika senja sudah mulai menyapa, artinya bahwa kita diingatkan tentang kembali pulang. Pulang ke rumah adalah pulang bersama untuk bersua dengan keluarga. Pulang untuk menghangatkan kembali keluarga. Sejauh dan sesibuk apapun aktivitas hari ini, saudara, sudah saatnya kita kembali pulang ke rumah masing-masing untuk kembali bersama dengan keluarga tercinta. Karena tempat pulang yang paling berharga adalah keluarga. Dan Cik Tuan dan Puan, sebelum kita merangkaikan tepak petang edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 dengan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, terlebih dahulu kita akan menyimak mimbar Islam. Kita awali dengan mimbar Islam untuk petang hari ini yang mengangkat judul dengan memahami tujuan hidup seorang Muslim. Sebelum nanti kita akan mendengarkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan maghrib untuk Kota Pekanbaru yang masuk pada pukul 18.25 menit. Dari Sudirman 440 kami ucapkan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul unquratan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Baik, pemirsa pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar setia RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita di waktu yang sangat mulia ini adalah memahami tujuan hidup seorang muslim. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bacaan dalam salat yang selalu kita baca adalah surat Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali umat Islam untuk membaca setiap hari. Dan di antara kalimat penting dalam surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami minta pertolongan. Lagi-lagi kita ikrarkan kepada Allah untuk beribadah hanya kepada-Nya. Kita tidak bergeser sedikit pun dari kondisi ini. Seluruh hidup kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Janji kita ini senada dengan tujuan penciptaan Allah, bahwa tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus benar-benar mengabdikan seluruh hidup kita untuk Islam. Hidup dalam Islam dan untuk Islam. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memahami tujuan hidup itu sendiri. Kita harus tahu bahwa hidup ini memang untuk beribadah, bukan untuk main-main. Allah menciptakan dunia seisinya ini pun punya tujuan, tidak hanya sia-sia belaka, dan tidak ada yang tidak berguna. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Allah Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya, tiada Rab, tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai ars yang mulia. Itulah dalam surah Al-Mu'min ayat 150 Allah berfirman. Karena Allah SWT, pendengar setia dan menanti Allah SWT, telah menciptakan kita dengan tidak bermain-main, maka kita juga harus serius dalam hidup ini. Pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah tidak boleh asal-asalan. Beribadah kepada Allah pun harus dijadikan prioritas daripada yang lain. Jangan sampai ibadah hanya dijadikan kegiatan sampingan, kegiatan rutinitas biasa saja. Manfaat dari ibadah ini pun bukan untuk Allah, tetapi semata-mata untuk kita sendiri. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Jika seluruh jin dan manusia sejak diciptakan hingga sekarang patuh dan tunduk kepada Allah sekalipun, tidak sedikit pun menambah kekuasaannya. Begitu pula sebaliknya, jika semua makhluk ingkar kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih harus tetap pada pendirian kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah atau mengabdi kepada-Ku. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa hidup kita ini sepenuhnya untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerti pula arti kedudukan dunia di mana kita hidup di dalamnya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan sena gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahami? Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 32. Ayat ini menginformasikan kepada kita, hadirin pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa ada kehidupan yang lebih serius daripada kehidupan dunia. Kehidupan itu lebih panjang dan lebih baik. Itulah kehidupan akhirat.
Di sanalah hakikat kehidupan yang sebenarnya, karena kita harus menyikapi kehidupan dunia ini sebagai tempat investasi atau menabung. Di dunia ini kita menanam, sedang buahnya nanti kita petik dan menikmatinya di akhirat. Maka ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazak. Jika dunia ini sudah dapat dinikmati, ketahuilah bahwasanya itu hanyalah percikan saja. Karena dunia ini tempat bertanam, maka kita harus kerja keras semasa masih diberikan kehidupan. Jika kita menanam jagung, jangan harap memetik padi. Jika kita ingin menanam kebaikan, sudah barang tentu kita akan menuai kebaikan yang berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya. Adapun mereka

0: Dan mereka tidak akan mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Karena pandangan mereka tentang kehidupan dunia seperti itu, maka semasa hidupnya dipakai untuk mengejar kesenangan hidup saja. Kesenangan menjadi tujuan hidupnya, hedonisme atau hura-hura menjadi ideologinya. Allah menggambarkan kehidupan mereka dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang ingkar, kafir, bersenang-senang, dan makan bagaikan makanan yang binatang ternak. Dan nerakalah tempat mereka. Dalam Quran surat Muhammad ayat 12. Sebagian di antaranya mereka ada yang bersenang-senang dengan perhiasan hingga menjadikan hamba perhiasan. Ada yang cinta kepada harta sehingga ia menjadikan budak harta. Ada yang tergila-gila kepada wanita sehingga mereka bertekak lutut di bawah tentuin daripada wanita tersebut. Kepada mereka Rasulullah memberikan ancaman, binasalah hamba dinar, binasalah budak dirham, binasalah hamba-hamba sutra ataupun perhiasan. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, perbedaan orang yang ingkar kepada Allah dengan orang yang beriman kepada Allah dalam memandang kehidupan ini itu amatlah jauh. Kalau kita ketahui, jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwasanya orang yang ingkar memandangnya sebagai satu-satunya adalah kehidupan. Sedangkan orang mukmin memandangnya sebagai jembatan untuk menuju kehidupan yang hakiki. Orang yang ingkar memandangnya dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang dan melampiaskan segala keinginan. Sementara orang mukmin memandang dunia ini tempat menanam buah tanaman itu tidak harus dinikmati saat sekarang, tetapi ditunggu pada kehidupan akhirat nanti. Perbedaan cara pandangan ini tentu saja menimbulkan cara sikap dan perilaku. Orang yang beriman tidak mungkin berbuat culas, malas dan maksiat, sebab mereka tahu bahwa betul-betul yakin bahwa setiap amal yang dilihat dan dihitung oleh Allah, sedikit atau banyak pasti ada balasannya. Barang kiri lurus berjalan saja mengikuti rel kehidupan ini. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah SWT, meskipun tekad dan komitmen kita sudah bulat, bukan berarti tantangan sudah selesai. Justru disinilah tantangan dan cobaan akan silih berganti. Syaitan tidak akan pernah rela kita berada dalam bimbingan iman, bimbingan Allah SWT. Syaitan selalu musuh wujudan manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan adalah musuh yang nyata yang tidak senang mereka masuk neraka sendirian. Mereka akan melakukan sekuat tenaga untuk mempengaruhi manusia. Tidak tanggung-tanggung mereka akan berkonspirasi untuk menghabisi umat Islam. Itulah tujuannya, supaya mereka memiliki teman kelak di akhirat, yaitu di neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga dengan harapan keistiqoman kita dalam bimbingan Allah SWT di jalannya yang lurus, kita bisa meraih hasil dan tujuan hidup kita kelak ketika berjumpa dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kami Ustaz Elpisman SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Cik Turampuan, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahannya dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 yang akan dibacakan oleh Yosi Okta dan diterjemahkan oleh Kori Hasma Yubis.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
5: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
6: Allahu Akbar.
5: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
4: Nggak ahput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
5: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
8: FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya, Dek.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf, Bu. Saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Citu Rampuan, selamat malam dan kita bersua lagi di kabar berita untuk jam 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari pemerintah Kota Pekanbaru, Citu Rampuan, yang terus berupaya menggerakkan perekonomian masyarakat melalui berbagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, salah satu strategi yang dilakukan adalah menggelar berbagai event yang melibatkan pelaku usaha dan mengangkat potensi budaya lokal, Citu Tuan dan Puan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan penyelenggaraan berbagai event oleh pemerintah kota ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi. Karena setiap kegiatan yang digelar selalu melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta berbagai pihak lainnya, Cik Tunampuan. Salah satu contoh kegiatan yang baru saja melibatkan UMKM adalah Festival Kue Ketan Talam Durian yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Festival ini tidak hanya berhasil memecahkan rekor MURI melalui sajian kue ketan talam durian terpanjang di dunia, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Dan pesta rakyat tersebut, Cik Tunampuan menggandeng para pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan festival ini juga berhasil mengangkat popularitas kue ketan talam durian sebagai salah satu kuliner khas Kota Pekanbaru. Dan melalui promosi ini juga, Cik Tunampuan membuat makanan tradisional tersebut semakin dikenal tidak hanya di Pekanbaru, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia hingga mendapatkan perhatian dari masyarakat luar negeri. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Masih bersama Bintang di sini, Cik Tudompuan, yang akan bersama-sama dengan Anda menikmati malam hari ini dengan ragam lagu-lagu daerah Nusantara. Dan kita sudah masuk ya di ragam irama Nusantara yang mengajak Anda malam hari ini untuk menjelajahi rasa nih tentang salah satu kudapan khas Betawi yang sangat terkenal dan sudah tidak asing lagi ya, karena cita rasa gurih manisnya yang menggugah selera, yaitu kerak telur, si makanan Betawi paling kesohor, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau Anda sudah sering ke Jakarta, apalagi kalau setiap kali Pekan Raya Jakarta itu dalam rangka HUT Kota Jakarta digelar, Anda datang ke Jakarta nih. Nah, di sana Anda akan melihat penjajah kerak telur atau yang mereka sebut omelet Betawi yang menjadi jajanan khas Betawi itu tidak pernah sepi pembeli, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kerak telur ini sudah tidak asing lagi karena merupakan salah satu kudapan khas Betawi yang terkenal karena cita rasa gurih manis yang menggugah selera. Jadi bisa dibilang kerak telur sendiri sama terkenalnya dengan beragam kuliner khas Betawi lainnya seperti selendang mayang, kue rangi, gabus pucung, semur jengkol ya, asinan Betawi, dan masih banyak lagi, Cik Tuan dan Puan. Dan kerak telur ini, kuliner ini, Cik Tuan dan Puan ya, juga dikenal dengan omelet Betawi karena bentuknya mirip omelet, memang telur dadar lah gitu ya. Dan tercipta dari hasil kreasi etnis Betawi kota yang tinggal di daerah Menteng pada penjajahan VOC di Indonesia dulu ya. Dan mengutip dari berbagai sumber, Cik Tuan dan Puan, ternyata kerak telur ini berawal dari warga Belanda yang terbiasa mengkonsumsi omelet mie dan menginginkan makanan yang lebih sehat. Nah, sekelompok masyarakat Betawi Menteng kemudian berinisiatif mengganti mie dengan beras ketan. Jadi ketan putih, udang kering atau ebi ya, merica, garam, telur ayam dan bebek ya, jadi bisa dipilih lah gitu mau pakai telur ayam apa telur bebek gitu. Dan jangan lupa dengan kelapa yang saat itu melimpah ruah di Batavia, dan itulah yang menjadi bahan utama kerak telur ini, Cik Tuan dan Puan. Nah, penggunaan dua jenis telur dalam pembuatan kerak telur ini ternyata juga memiliki tujuan sendiri ya. Telur bebek itu menghasilkan cita rasa yang lebih gurih, sedangkan telur ayam juga diperlukan agar tekstur kerak telur tidak terlalu kering. Berarti kedua telur ini harus dikombinasi, Cik Tuan dan Puan ya. Lalu seperti apa lebih jauh lagi tentang kudapan yang satu ini? Jadi pastikan masih bersama saya di kudapan, di maksud kami di ragam irama Nusantara ya, sambil kita nikmati ragam lagu-lagu Nusantara, kita akan mengulas terus tentang kerak telur, si makanan Betawi paling kesohor.

0: kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

0: yo jelas
1: tapi lau.
2: Ya, satu lagu kocak Tanjung Perak ya dari Didi Kempot sudah mengantarkan kita ke menit 27 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kita balik lagi di informasi kita terkait tentang si kerak telur, makanan Betawi paling kesohor, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kudapan kelas dulu ya, ini kudapan kelas atas kalangan bangsawan Belanda, Cik Tuan dan Puan. Pada masanya dimasak cukup unik, yaitu dengan membalikkan wajan yang digunakan di atas anglo namanya. Anglo ini untuk tungku kecil, yakni untuk mematangkan telurnya, Cik Tuan dan Puan. Dan pedagang kerak telur ini biasanya menggunakan arang dari batok kelapa atau arang kayu rambutan. Karena memang kedua jenis arang ini dapat membuat masakan menjadi lebih harum, dan proses pembuatannya sendiri tidak memakan waktu lama karena memang sangat cepat ya. Jadi setelah ketan putih yang sudah direndam sampai teksturnya empuk dimasak sampai setengah matang di wajan dulu ya, ini sudah disiapkan dulu. Kemudian telur bebeknya sudah dikocok, dituangkan dan diratakan di permukaan wajan, lalu ditaburi ebi halus tadi, lalu disusul dengan kelapa kering, bawang sambil ditekan-tekan hingga rata. Nah, saat telur dalam kondisi setengah matang ini, wajan kemudian dibalik supaya permukaan kerak benar-benar kering, saudara. Nah, setelah kerak telur diangkat, lalu ditaruh di atas wadah dan ditaburi bawang goreng serta serundeng yang terbuat dari parutan kelapa yang disangrai hingga warnanya menjadi kuning kecoklatan. Nah, bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan serundeng itu beragam ya, mulai dari bawang merah, kunyit, kencur, gula, bawang putih, lengkuas, dan daun salam, cabai, daun jeruk, dan ketumbar. Jadi sudah bisa kita bayangkan ya, saudara, seperti apa kegurihan dan keunikan dari rasa kerak telur ini. Dan kita harus tahu ya, wajib tahu, karena kudapan kerak telur ini lebih enak disantap selagi hangat ya. Jadi tidak perlu menunggu Pekan Raya Jakarta digelar, karena kudapan ini bisa juga kita buat sendiri di rumahnya, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi gampang sekali. Nah, selain bisa dibuat sendiri di rumah, kelezatan kudapan bangsawan Belanda yang tersohor ini pun sekarang sudah mudah ditemukan ketika kita menikmati berbagai jajanan di jalanan kota Jakarta, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kerak telur ini banyak dijual di sekitar area Tugu Monumen Nasional ya. Dan kerak telur pun menjadi kuliner khas Betawi yang kesohor sampai sekarang. Nah, kalau jalan-jalan ke Jakarta, jangan sampai ketinggalan untuk mencoba sensasi menikmati kerak telur asli buatan Jakarta ya, Cik Tuan dan Puan. Itulah dia gambaran dan sensasi rasa dari kerak telur, si makanan Betawi paling kesohor untuk ragam irama Nusantara kita malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan tentunya mari kita terus lestarikan ragam makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: FM, suara budaya Riau.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, pukul 19 lebih 39 menit ya. Kita jeda sejenak karena masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru yang sewaktu dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Encik Tuan dan Puan, bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk malam hari ini, selanjutnya kita akan melangkah ke program drama legenda ya, di mana malam hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang asal usul Jawa dan Madura terpisah.

0: Di masa lalu, ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut mistis dan hutan-hutan purba yang belum terjamah, Kerajaan Medang Kamulan berdiri megah sebagai pusat peradaban. Di sanalah hidup seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi oleh bidadari kayangan sekalipun, Dewi Retno Dumilah. Kulitnya kuning langsat sehalus sutra, matanya berbinar laksana bintang imur, dan senyumnya mampu meredakan amarah para dewa. Orang-orang memanggilnya Dewi Lanjar, sang wanita yang pesonanya seorah tak lekang oleh waktu. Ia adalah permata hati Prabu Brawijaya, kembang kedaton yang digadang-gadang akan menjadi permaisuri raja besar yang menyatukan Nusantara. Namun, takdir seringkali menenun benang nasib dengan pola yang kejam dan tak terduga. Malam itu adalah Jumat Kliwon. Angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun beringin di alun-alun keraton, menciptakan suara desau yang menyerupai bisikan arwah. Bulan purnama menggantung pucat di langit. Sinarnya redup tertutup arak-arakan awan hitam. Di dalam kamar keputren yang biasanya harum semerbak bunga melati, kini atmosfer terasa mencekik. Dewi Lanjar terbangun dengan napas tersengal. Rasa panas yang tak tertahankan menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun, seolah darahnya digantikan oleh lahar mendidih. Mbok Warsi, panggilnya lirih. Suaranya parau, tenggorokannya terasa kering dan sakit. Mbok Warsi, pengasuh setia yang tidur di lantai beralaskan tikar pandan, segera terbangun. Dalam Gusti Putri, apakah Gusti haus? Wanita tua itu bangkit dan menyalakan pelita minyak. Namun, saat cahaya temaram itu menyinari wajah sang putri, Mbok Warsi menjerit tertahan. Cawan perak berisi air yang dipegangnya jatuh berdenting keras ke lantai, menumpahkan isinya. Ya Dewata Agung, Gusti Putri, wajah Gusti. Tubuh Mbok Warsi gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menabrak lemari jati. Dewi Lanjar yang merasa ada sesuatu yang salah, meraba wajahnya. Kasar, berbenjol-benjol, basah. Ia bangkit dengan panik, menyeret langkahnya menuju cermin besar dari tembaga yang dipoles. Saat ia melihat pantulannya, jeritan memilukan pecah menembus kesunyian malam keraton. Kulitnya yang semula halus bak pualam, kini dipenuhi borok merah yang melepuh. Nanah bercampur darah merembes keluar, menebarkan bau anyir dan busuk yang seketika memenuhi ruangan. Tidak, ini bukan aku, ini mimpi. Dewi Lanjar menangis histeris, memukul cermin itu hingga tangannya terluka. Gusti, tenang Gusti. Mbok Warsi memberanikan diri mendekat, meski hidungnya tembang kempis menahan mual akibat bau busuk itu. Kita panggil tabib. Pasti ini hanya alergi sesaat. Namun, harapan itu pupus seiring berjalannya waktu. 7 hari, 7 malam berlalu, dan keadaan sang putri makin memburuk. Tabib-tabib terbaik kerajaan telah dipanggil. Dukun-dukun sakti didatangkan dari lereng gunung Lawu yang berkabut hingga puncak Semeru yang gersang. Asap kemenyan mengepul siang dan malam. Mantra-mantra kuno didengungkan. Namun, borok itu justru semakin menyebar ke seluruh tubuh. Di Balairung Agung, suasana tegang menyelimuti pertemuan Prabu Brawijaya dengan para penasihatnya. Ampun beribu ampun, Paduka Prabu. Ucap tabib istana, tubuh rentanya bersujud hingga dahi menyentuh lantai marmer yang dingin. Suaranya bergemetar ketakutan. Hamba telah mencoba ramuan akar seribu dan jamur lingzi. Hamba pun telah membalurkan minyak kelapa hijau yang didoakan para resi. Namun, penyakit Tuan Putri bukanlah penyakit wadak biasa. Apa maksudmu, tabib? Suara Prabu Brawijaya menggelegar, namun terselip nada keputusasaan di sana. Ini kutukan, Paduka. Hawa busuk ini. Tabib itu menelan ludah, takut melanjutkan kalimatnya. Jika Tuan Putri tetap berada di dalam istana, hawa penyakit ini akan menyebar lewat udara. Ini adalah awal dari pajebluk. rakyat bisa mati, ternak akan tumbang, dan panen akan gagal. Seorang patih yang duduk di samping raja, Patih Gajah Mada, bukan tokoh sejarah namun nama jabatan atau gelar di cerita ini, ikut angkat bicara dengan wajah keras. Paduka, hamba mendengar desas-desus di pasar. Rakyat mulai resah. Mereka bilang, Dewa murka karena kita menyembunyikan bangkai di dalam istana. Demi keutuhan kerajaan, Paduka harus memilih satu nyawa putri tercinta atau ribuan nyawa rakyat Medang Kamulan. Prabu Brawijaya terduduk lemas di singgasananya. Mahkota emas di kepalanya terasa begitu berat, seberat hatinya saat ini. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah cantik putrinya saat kecil yang kini telah berubah menjadi sosok yang ditakuti. Sebagai ayah, ia ingin mendekap anaknya. Sebagai raja, ia harus membuangnya. Malam itu, keputusan dijatuhkan. Dewi Lanjar dipanggil ke pendopo belakang yang sepi. Ia mengenakan jubah panjang tertutup dan cadar hitam tebal. Tak ada lagi dayang-dayang yang mengiringi. Tak ada lagi wewangian bunga sedap malam. Hanya bau anyir yang samar-samar tercium meski telah ditutupi rempah-rempah.
1: Putriku, Retno Dumilah. Prabu Brawijaya menatap sosok putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak sanggup mendekat. Dewi Lanjar menunduk. Hamba tahu mengapa ayahanda memanggil hamba di tempat tersembunyi ini. Apakah hamba begitu menjijikkan hingga ayahanda tak sudi lagi memandang wajah hamba? Bukan begitu, nak. Sang Prabu menyangkal, suaranya serak. Tapi desakan para menteri dan ketakutan rakyat tak bisa kubendung. Mereka takut tertular. Istana ini bukan lagi tempat yang aman untukmu. Dewi Lanjar mengangkat wajahnya yang tertutup cadar, matanya yang masih indah, satu-satunya hal yang tersisa dari kecantikannya, menatap nanar pada ayahnya. Jadi, ayahanda mengusir hamba? Ayahanda memintamu mencari kesembuhan, Retno. Prabu Brawijaya memalingkan wajah, tak kuat menahan air matanya yang jatuh menetes ke janggutnya. Pergilah ke arah matahari terbit. Di ujung timur pulau ini, konon ada air suci yang bisa membasuh segala kutukan. Pergilah dan jangan kembali sebelum kau pulih seperti sedia kala. Keheningan yang menyakitkan menggantung di antara mereka. Dewi Lanjar tersenyum getir di balik cadarnya, senyum yang penuh luka. Baiklah, Paduka Raja. Suaranya berubah dingin, menekan rasa sakit di dadanya. Hamba akan pergi, bukan karena hamba ingin sembuh, tapi karena hamba tahu, kehadiran hamba adalah aib bagi tahta ayahanda. Retno, Prabu Brawijaya mengulurkan tangan, ingin mencegah kalimat itu, tapi Dewi Lanjar telah berbalik. Tanpa bekal berlebih, tanpa tandu emas, Dewi Lanjar melangkah keluar dari gerbang belakang istana. Pintu gerbang kayu jati yang berat itu berderit menutup di belakangnya. Suara boom yang terdengar bagai palu hakim yang memvonis akhir hidupnya sebagai seorang putri. Ia berdiri sejenak di pinggir hutan yang membatasi wilayah keraton dengan dunia luar. Malam itu begitu gelap, suara jangkrik mengerik bersautan dengan teriakan burung hantu yang memburu mangsa. Angin malam menusuk tulang, menembus jubah tipisnya. Dewi Lanjar menatap bulan purnama yang mengintip dari balik awan. Ia meraba pipinya yang kasar dan bernanah. Duhai Chandra Kirana, batinnya berbisik pedih. Lihatlah aku sekarang. Kemarin, para pangeran berebut hanya untuk melihat ujung selendangku. Kemarin, penyair menulis syair tentang senyumku. Kini, bahkan ayah kandungku sendiri membuangku seperti bangkai tikus. Air matanya menetes, perih saat menyentuh luka di pipinya. Apa gunanya darah biru ini? Apa gunanya gelar putri jika pada akhirnya aku sendirian menghadapi malam yang buas ini? Jika dewa memang ada, mengapa ia memberiku raja bidadari hanya untuk merenggutnya dan menggantinya dengan topeng raksasa? Ketakutan mulai merayap. Hutan di hadapannya tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan. Akar-akar pohon menyembul di tanah seperti ular yang melata. Dan lumut-lumut di batang pohon terasa licin dan dingin saat tak sengaja tersentuh. Namun, ia tak punya pilihan. Dengan langkah tertatih menahan rasa sakit di setiap persendiannya akibat penyakit itu,
2: Dewi Lanjar melangkahkan kaki memasuki kegelapan hutan, meninggalkan kemewahan, meninggalkan kasih sayang, menuju takdir yang tak entah akan membawanya kemana. Ia berjalan ke timur, menyusuri tanah tandus dan jalan berbatu, menuju ujung pulau di mana harapan atau mungkin kematian sedang menunggunya.
3: Matahari seakan menjadi musuh yang tak kenal ampun bagi Dewi Lanjar. Berbulan-bulan lamanya, kaki yang dulu hanya melangkah di atas permadani sutra, kini melepuh, tergores duri semak dan menebal oleh kapalan. Pakaian kebesarannya telah hancur menjadi kain rombeng berwarna kusam, tak mampu lagi menutupi borok di tubuhnya yang kian membusuk. Setiap kali ia memasuki desa, ia berharap setidaknya mendapatkan seteguk air. Namun, realitas memukulnya lebih keras dari batu-batu yang dilemparkan warga. "Pergi! Pergi kau siluman busuk!" teriak seorang ibu sambil mendekap anaknya, menutup hidung mereka rapat-rapat. "Jangan kotori desa kami dengan penyakitmu!" Seorang pria melemparkan kerikil tajam, tepat mengenai dahi Dewi Lanjar hingga berdarah. Darah itu bercampur dengan nanah, menciptakan pemandangan yang memilukan. Dewi Lanjar tidak melawan, ia bahkan tidak berlari. Ia hanya menyeret kakinya menjauh, menahan perih di hati yang jauh lebih menyiksa daripada luka di kulitnya. Ia memakan sisa buah maja yang pahit dan meminum air keruh dari jejak kaki kerbau di sawah. Harga dirinya telah lama mati, digantikan oleh insting purba untuk sekadar bertahan hidup satu hari lagi. Hingga akhirnya, sampailah ia di ujung timur Pulau Jawa. Di sini, pemandangan berubah drastis. Tak ada lagi hutan hujan yang lembab. Tanah di sini berwarna putih kapur, gersang dan panas. Angin laut bertiup kencang membawa aroma garam yang pekat. Pohon-pohon jati meranggas, berdiri seperti kerangka raksasa yang menjaga gerbang menuju pulau seberang. Tanah Madura yang kala itu masih menyatu dengan Jawa melalui dataran sempit. Dewi Lanjar ambruk di bawah pohon asam tua yang rindang. Napasnya tersengal-sengal, pendek-pendek. "Duhai Hyang Widi," batinnya berbisik, matanya menatap langit sore yang mulai memerah. "Jika ini adalah akhir dari hukumanmu, maka cabutlah nyawaku sekarang. Biarlah tubuhku dibilas oleh ombak pasang, dimakan ikan-ikan laut, agar hilang segala najis yang melekat pada wadak ini. Aku lelah, sungguh aku lelah." Kesadarannya perlahan memudar, ditarik oleh kegelapan yang menjanjikan kedamaian abadi. Tak jauh dari sana, derap langkah kuda memecah kesunyian tanah kapur. Raden Segoro, penguasa wilayah tersebut, sedang berpatroli. Ia adalah pria bertubuh tegap dengan kulit sewarna tembaga, hasil tempaan matahari pesisir. Matanya tajam setenang lautan, namun menyimpan kekuatan badai di dalamnya. Saat melintasi perbatasan, wilayah yang kini dikenal sebagai perbatasan Surabaya dan Bangkalan, kudanya meringkik gelisah, menolak untuk maju. "Ada apa, Gagak Rimang?" Raden Segoro menepuk leher kudanya. Hidungnya menangkap aroma anyir yang terbawa angin. Namun, berbeda dengan manusia biasa yang akan muntah, Raden Segoro justru merasakan getaran energi yang aneh. Ia turun dari kudanya dan melangkah menuju pohon asam itu. Di sana, ia melihat gundukan kain lusuh. Saat ia mendekat, ia melihat sosok wanita yang kondisinya sangat mengenaskan. Lalat-lalat hijau berdengung mengelilingi tubuhnya. Namun, mata batin Raden Segoro, warisan dari leluhurnya, sang penguasa laut, melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di balik kulit yang membusuk itu, berpendar cahaya teja, aura keemasan yang redup namun murni. Cahaya yang menandakan bahwa wanita ini bukanlah rakyat jelata dan bukan pula penjahat yang dikutuk karena dosa. Ia adalah korban. "Kasihan sekali nasibmu, Nyai," gumamnya lembut. Tanpa ragu, ia membungkuk, mengabaikan bau busuk dan cairan lengket yang mungkin menodai jubahnya. Ia mengangkat tubuh Dewi Lanjar dengan kedua tangannya yang kekar. "Bertahanlah," bisiknya. "Laut tidak pernah menolak sungai yang kotor. Begitu pula aku tak akan membiarkanmu mati di sini." Dewi Lanjar terbangun di atas dipan bambu yang dilapisi kain bersih. Udara di sekitarnya berbau rempah-rempah, campuran kunyit, daun sirih, dan aroma mistis yang tak ia kenali. Seorang pria sedang duduk di sampingnya, menumbuk dedaunan di dalam lumpang batu kecil. "Jangan takut," Suara pria itu berat namun menenangkan, seperti gemuruh ombak yang jauh.
4: Kau aman di sini.
3: Raden Segoro mendekat membawa mangkuk batok kelapa. Minumlah. Ini racikan daun dewa yang tumbuh di celah batu kapur, dicampur dengan air mata duyung yang kusimpan dalam guci pusaka. Rasanya pahit, tapi akan membasuh racun dalam darahmu. Hari demi hari berlalu. Raden Segoro merawat Dewi Lanjar dengan ketelatenan yang membingungkan sang putri. Pria itu membersihkan nanah di lukanya tanpa jijik, menyuapinya bubur halus, dan menjaganya saat demam tinggi membuatnya mengigau memanggil nama ayahnya. Perlahan namun pasti, keajaiban terjadi. Kerak-kerak luka di kulit Dewi Lanjar mulai mengering dan rontok, seperti ular yang berganti kulit. Di bawahnya, tumbuh lapisan kulit baru yang halus, bersih, dan bercahaya. Wajah aslinya kembali. Bahkan kini tampak lebih matang dan anggun karena ditempa penderitaan. Suatu pagi, Dewi Lanjar duduk di tepi kolam alami di belakang pesanggrahan. Ia menatap pantulan wajahnya di air yang tenang. Jari-jarinya gemetar menyentuh pipinya yang kembali mulus. Air mata menetes, memecah bayangan wajah cantiknya di permukaan air. Kenapa menangis, Nyai? Dewi Lanjar menoleh. Raden Segoro berdiri di sana, tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, Dewi Lanjar menyadari betapa gagahnya pria ini.

0: jujur. Itulah kecantikan yang sejati. Pipi Dewi Lanjar merona merah, semerah langit senja di ufuk barat. Hamba berutang nyama pada Tuan. Kalau begitu, bayarlah dengan tersenyum. Sudah lama dinding pesanggrahan ini tidak mendengar tawa, goda Raden Segoro. Di bawah langit senja yang ungu, dua hati itu tertaut. Dewi Lanjar akhirnya menceritakan jati dirinya sebagai Retno Dumilah, putri buangan dari Majapahit. Raden Segoro mendengarkan tanpa menyela. Matanya memancarkan empati yang dalam. Majapahit mungkin membuangmu sebagai penyakit, Retno, ujar Raden Segoro, kini memanggil nama aslinya. Ia menggenggam tangan sang putri, merasakan kehangatan yang nyata. Menikahlah denganku. Kita bangun surga kecil kita sendiri, jauh dari intrik keraton yang menusuk. Dewi Lanjar mengangguk. Air mata bahagia membasahi pipinya. Hamba bersedia, Kakang Segoro. Hamba bersedia mengabdi pada Tuan, hingga laut mengering dan gunung menjadi debu. Mereka pun menikah dalam kesederhanaan yang sakral. Tanpa gamelan kerajaan, hanya diiringi debur ombak Selat Madura dan restu alam semesta. Di tanah ujung timur itu, Dewi Lanjar menemukan kembali apa yang hilang. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga harga dirinya dan cinta yang tulus tanpa syarat.
1: 7 tahun adalah waktu yang cukup bagi tanah kapur yang gersang untuk menumbuhkan bunga-bunga cinta. Di wilayah ujung timur itu, Dewi Lanjar hidup dalam kedamaian yang tak pernah ia bayangkan di istana. Raden Segoro, suaminya, bukan hanya seorang pelindung, melainkan separuh jiwanya. Namun, manusia seringkali lupa bahwa ketenangan yang terlalu panjang seringkali memanggil badai dari masa lalu. Sore itu, langit di ufuk barat terbakar warna jingga. Dewi Lanjar berdiri di tebing karang, menatap matahari yang perlahan tenggelam di telan daratan Jawa yang jauh di sana. Angin laut menerbangkan selendangnya, namun matanya basah. Dinda, sebuah suara berat menyapa, diikuti hangatnya tangan kekar yang melingkar di pinggangnya. Raden Segoro telah berdiri di sana. Apa yang kau cari di sana? Matahari itu mati setiap sore, tapi cintaku padamu tak pernah terbenam. Mengapa wajahmu murung seperti mendung di musim labuh? Dewi Lanjar berbalik, menatap mata suaminya yang setenang samudra. Kakang Segoro, suaranya bergetar. 7 tahun aku dimanjakan oleh kasihmu, namun setiap kali angin barat bertiup, ia membawa aroma bunga melati dari taman ibuku. Aku rindu, Kakang. Aku rindu suara ayahanda. Aku rindu pelukan ibunda. Apakah mereka masih hidup? Apakah mereka tahu putri mereka yang dulu busuk ini telah sembuh? Raden Segoro melepaskan pelukannya, berjalan perlahan menuju bibir tebing. Ia memunggungi istrinya, menatap ombak yang menghantam karang dengan keras. Firasatnya sebagai keturunan laut bergetar hebat. Ada bahaya yang mengintai di balik rindu itu. Tanah Jawa telah membuangmu, Dinda, ucap Raden Segoro tanpa menoleh. Suaranya mengandung ketegasan yang dingin. Ingatlah saat kau datang kemari. Kau sekarat, diusir dan dihina. Di sini, di tanah kapur ini, kita membangun surga dari puing-puing deritamu. Mengapa kau ingin kembali ke neraka yang berwajah surga itu? Tidak, Kakang, bukan begitu. Dewi Lanjar mengejar suaminya, menggenggam tangannya erat. Aku hanya ingin berbakti. Seorang anak wajib bersimpuh di kaki orang tuanya. Izinkan aku pulang sebentar saja, hanya untuk pameran bakti, untuk menunjukkan bahwa istri Raden Segoro adalah wanita terhormat, bukan bangkai buangan. Setelah itu, aku janji akan segera kembali ke pelukanmu. Raden Segoro menatap dalam-dalam manik mata istrinya. Ia melihat kejujuran di sana, namun ia juga melihat kelenaan. Ia tahu kemewahan keraton Majapahit memiliki daya pikat yang bisa menenggelamkan kesederhanaan hidup mereka di pesisir. Suasana hening sejenak, hanya suara camar dan debur ombak yang mengisi ruang di antara mereka. Akhirnya, Raden Segoro menghela napas panjang, seolah melepaskan sebagian nyawanya. Ia mencabut keris pusaka Nogo Sosro dari pinggangnya. Bilah keris itu berkilau gelap di bawah

0: sinar bulan yang mulai nampak. Dengan gerakan cepat, ia menancapkan keris itu ke tanah kapur hingga melesak dalam. "Baiklah, Retno Dumilah." Suara Raden Segoro berubah, bukan lagi sebagai suami yang lembut, tapi sebagai penguasa wilayah timur yang sakti. "Kau boleh pergi, tapi sumpah harus diucapkan di atas besi aji ini." Dewi Lanjar bersimpuh di hadapan keris itu. "Katakan syaratmu, Kakang." "Pertama," Raden Segoro menatap tajam. "Kau pergi hanya untuk pamit dan membasuh rindu, bukan untuk menetap. Kedua, saat kau pulang nanti, kembali ke sini, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan menatap Jawa sedikit pun saat kakimu melangkah ke timur." Raden Segoro membungkuk, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Dewi Lanjar. "Dan dengarkan ini baik-baik. Jika hatimu goyah, jika kau tergoda oleh emas permata Majapahit dan berniat meninggalkan aku, maka tanah ini akan menjadi saksi. Daratan ini akan terbelah. Kita akan dipisahkan oleh samudra yang luas, dan kau tak akan pernah bisa menyentuh tanganku." Jantung Dewi Lanjar berdegup kencang. Itu adalah sumpah yang mengerikan. Namun rasa rindu dan keyakinan akan cintanya membuat ia mengangguk mantap. "Demi dewata yang memutar roda nasib, aku bersumpah, Kakang Segoro, emas Majapahit tak akan menyilaukan mataku. Aku adalah istrimu, kemarin, hari ini, dan selamanya." Malam itu, mereka menghabiskan waktu dalam diam yang panjang, seolah menyadari bahwa itu mungkin malam terakhir mereka bisa saling mendekap tanpa bayang-bayang ketakutan. Perjalanan menuju kota Raja Majapahit memakan waktu berhari-hari. Ketika rombongan kecil Dewi Lanjar melintasi gerbang kota, debu beterbangan diiringi tatapan heran para penduduk. Tandu yang ia tumpangi sederhana, namun aura yang memancar dari dalamnya membuat kuda-kuda prajurit penjaga meringkik gelisah. Saat tirai tandu tersibak di depan alun-alun istana, keheningan melanda. Dewi Lanjar turun. Kakinya yang beralaskan seloperak menapak tanah leluhurnya. Patih kerajaan yang kebetulan sedang mengawasi latihan prajurit menyipitkan mata. Ia mengenali bentuk wajah itu, namun kemilau kulitnya membingungkan logikanya. "Gusti Putri Retno Dumilah," bisiknya tak percaya, lalu segera bersujud. "Ampun Gusti, hamba kira Gusti telah tiada dimakan binatang buas." "Berdirilah, Paman Patih," ujar Dewi Lanjar anggun. "Kabarkan pada ayah Anda Prabu, anaknya yang hilang telah pulang." Berita itu meledak seperti gunung meletus. Di Balairung Agung, Prabu Brawijaya yang kini rambutnya telah memutih sepenuhnya berlari tertatih-tatih menuruni singgasana. Ia mengabaikan mahkotanya yang miring. Saat melihat Dewi Lanjar berdiri tegak, sehat, dan jauh lebih cantik dari masa lalunya, tangis sang raja pecah.
1: "Retno, anakku, Dewa Maha Besar, kulitmu, wajahmu, maafkan ayah nak, maafkan dosa ayah yang membuangmu." Air mata Dewi Lanjar tumpah. Dendam yang sempat terbersit saat diusir dulu, kini luruh oleh air mata ayahnya yang menetes di bahunya. "Sudahlah, ayahanda. Semua sudah berlalu. Lihatlah, Ananda telah kembali." Malam harinya, pesta penyambutan digelar dengan kemewahan yang memabukkan. Ratusan pelita minyak menyala terang, mengalahkan cahaya bintang. Wangi dupa cendana dan bunga melati memenuhi udara, bercampur dengan aroma daging rusa panggang dan tuak manis. Suara gamelan mengalun magis. Gending puspa warna dimainkan khusus untuk menyambut sang putri. Dewi Lanjar duduk di samping ayahnya, mengenakan kemben sutra hijau jamrut bersulam benang emas. Di hadapannya, tersaji buah-buahan yang tak pernah ia temukan di tanah kapur yang gersang. Namun ujian sesungguhnya baru dimulai. Di sudut ruangan, Pangeran Joyokusumo, seorang bangsawan dari kadipaten tetangga yang dulu pernah menolak lamaran Dewi Lanjar saat ia sakit, kini menatapnya dengan tatapan lapar.
0: Ia mendekat membawa cawan emas. "Duhai Dewi Lanjar," ucap Pangeran Joyokusumo dengan senyum yang dibuat semanis madu. "Kecantikan Dinda malam ini membuat bulan purnama tampak redup. Sungguh bodoh masa lalu yang memisahkan kita. Maukah Dinda berdansa denganku?" Dewi Lanjar tersenyum sopan, namun hatinya berdesir. Istri ini, tatapan memuja ini, sudah lama ia tidak merasakannya. Di Tanah Kapur, ia hanya istri seorang pendekar sederhana. Di sini, ia adalah dewi yang dipuja. Tiba-tiba Mbok Warsi, pengasuh tuanya yang dulu menangis saat diusir, datang membawakan air minum. Ia berbisik pelan saat meletakkan cawan. "Gusti Putri," suara Mbok Warsi parau dan penuh peringatan. "Ingatlah suami Gusti di timur. Jangan terlena oleh gamelan ini. Suara ombak di sana lebih jujur daripada mulut manis para pangeran di sini." Dewi Lanjar tersentak. Ia menatap Mbok Warsi, lalu menatap Pangeran Joyokusumo yang masih menunggu jawaban. Di saat bimbang itu, Prabu Brawijaya memegang tangan Dewi Lanjar. "Putriku, jangan pernah pergi lagi. Tinggallah di sini. Ayah akan menjodohkanmu dengan pangeran terbaik. Kau akan menjadi Ratu Jawa, bukan istri orang pinggiran di tanah gersang itu. Lupakan masa lalu, lupakan suamimu di timur. Darahmu adalah darah raja. Tempatmu di singgasana, bukan di gubuk karang." Batin Dewi Lanjar bergejolak hebat. Di satu sisi, ada Raden Segoro dan cinta tulus yang menyelamatkannya dari kematian. Di sisi lain, ada ayah kandungnya, kemewahan yang menjadi hak lahirnya, dan pemujaan yang membelai egonya. Ia menatap pantulan dirinya di cawan emas. Wajahnya cantik, sangat cantik. "Apakah kecantikan ini pantas disembunyikan di Tanah Kapur selamanya?" bisik sisi gelap hatinya. Malam semakin larut, gamelan semakin riuh, dan ingatan tentang sumpah di atas keris pusaka perlahan mulai kabur tertutup asap kemangi wangi istana.
2: Satu hari berlalu bagaikan kedipan mata. Satu pekan merangkak menjadi satu bulan tanpa terasa. Waktu di Keraton Majapahit seolah berhenti, terperangkap dalam gelembung kenikmatan yang memabukkan. Dewi Lanjar, yang selama 7 tahun terbiasa tidur di atas dipan bambu keras dengan suara jangkrik sebagai pengantar tidur, kini kembali terbenam dalam tumpukan bantal sutra berisi kapuk randu pilihan. Wangi dupa cendana dan ratus wewangian asap yang dibakar di sudut kamar menggantikan aroma garam dan terasi yang biasa tercium di pesisir timur. Setiap pagi, dayang-dayang datang membawa nampan perak berisi lulur temu giring untuk merawat kulitnya, seolah menghapus jejak matahari Tanah Kapur yang pernah membakarnya. Makanan lezat, daging rusa bumbu rujak, nasi punar kuning dan legitnya jenang srikaya tersaji tanpa henti. Tak ada lagi tangan kasar karena menumbuk jagung. Jemari Dewi Lanjar kembali lentik, kukunya dipoles pacar merah. Namun, di sela-sela kemewahan itu, bayangan Raden Segoro terkadang muncul saat ia sendirian. Saat itulah ia berniat pamit. "Ayahnya," ucap Dewi Lanjar suatu sore di Taman Sari saat Prabu Brawijaya sedang memberinya makan ikan mas di kolam. "Hamba rasa sudah cukup hamba melepas rindu. Suami hamba di timur pasti menunggu. Hamba mohon pamit esok pagi." Wajah Prabu Brawijaya yang semula cerah seketika mendung. Ia meletakkan pakan ikan lalu memegang pundak putrinya dengan tatapan sendu yang dibuat-buat. "Nduk, Retno, tega nian kau pada orang tuamu ini. Baru sebentar kau di sini kau sudah ingin pergi ke tanah gersang itu. Tidakkah kau kasihan pada ibumu? Dia baru saja sembuh dari sakit karena memikirkanmu. Jika kau pergi besok, bisa-bisa penyakit jantungnya kambuh." Dewi Lanjar terdiam, rasa bersalah menusuk dadanya. "Tapi ayahanda, hamba punya suami." "Ayah mengerti, tapi tunggulah barang seminggu lagi," bujuk sang raja lembut. "Minggu depan ada upacara ruatan agung. Kau harus hadir, Nduk. Tunjukkan pada seluruh menteri dan rakyat bahwa putriku telah bersih dari kutukan. Ini demi kehormatan keluarga kita."
0: Dewi Lanjar luluh. Baiklah ayah, hanya satu minggu lagi. Namun janji satu minggu itu adalah jebakan waktu yang manis. Minggu berganti bulan. Setiap kali Dewi Lanjar hendak berkemas, selalu ada alasan baru. Pesta panen raya, kunjungan tamu negara, atau sekedar keluhan sakit pinggang sang raja yang minta dipijat. Perlahan tapi pasti, benteng pertahanan batin Dewi Lanjar mulai runtuh. Ia mulai membandingkan nasibnya. Suatu malam Dewi Lanjar berdiri di balkon kamarnya menatap bulan purnama sambil memilin selendang sutranya. Ia berdialog dengan batinnya sendiri, sebuah pembenaran yang berbahaya. Mengapa aku harus merasa bersalah? Batinnya berbisik, mencoba menepis wajah Raden Segoro yang melintas di ingatan. Aku adalah Putri Majapahit, darahku adalah darah raja. Apakah pantas aku hidup menimba air di sumur kapur yang kering? Apakah salah jika aku ingin menikmati apa yang menjadi hakku sejak lahir? Pikirannya meliar mencari jalan tengah yang sebenarnya semu. Mungkin aku tidak harus kembali ke sana selamanya. Mungkin Kanda Segoro bisa kubujuk pindah ke sini. Ya, itu dia. Dengan kekayaan ayahanda, aku bisa mengangkat derajat Kanda Segoro. Dia tak perlu lagi jadi penjaga tanah tandus. Dia bisa jadi pangeran di sini, hidup enak bersamaku. Bukankah itu bukti cinta yang lebih besar, memberikan kehidupan yang layak untuk suami? Logika itu menyesatkan hatinya. Dewi Lanjar lupa bahwa Raden Segoro adalah pamomong alam yang terikat sumpah dengan tanahnya, bukan pencari harta. Tanpa sadar, 3 bulan telah berlalu. Dewi Lanjar mulai jarang menyebut nama suaminya dalam doa malamnya. Ia terlalu sibuk memilih motif batik untuk pesta esok hari. Ia telah terlena dalam sangkar emas, melupakan elang yang menunggunya di tebing kapur dengan hati yang mulai berdarah.
3: Sementara itu, ratusan mil di arah timur, alam mulai bereaksi terhadap pengkhianatan yang tak terucap. Raden Segoro berdiri mematung di ujung tebing karang. Jubah putihnya berkibar liar dipermainkan angin yang menderu kencang. Langit di atas selat yang biasanya biru cerah, kini tertutup awan kumulonimbus hitam pekat yang bergulung-gulung seperti raksasa marah. Sebagai orang yang waskita, Raden Segoro tidak membutuhkan surat atau utusan untuk mengetahui apa yang terjadi di Majapahit. Melalui mata batinnya, ia melihat benang perak yang menghubungkan sukmanya dengan sukma Dewi Lanjar semakin menipis, nyaris putus. Ia memejamkan mata, dan bayangan itu muncul jelas di pelupuk matanya. Dewi Lanjar sedang tertawa renyah, mengenakan kebaya bertabur emas dikelilingi para dayang yang mengipasinya. Tak ada sedikit pun gurat kerinduan di wajah istrinya itu. Hatinya tidak lagi mengarah ke timur. Raden Segoro membuka matanya. Tatapannya bukan lagi tatapan suami yang rindu, melainkan tatapan alam yang murka. "Dinda," bisiknya lirih, suaranya hilang ditelan gemuruh ombak yang menghantam karang setinggi pohon kelapa. "Kau telah melupakan sumpahmu. Kau menukar ketulusan air tawar dengan kilau emas yang dingin. Kau lupa bahwa tanah ini mendengarmu saat kau berjanji." Ia tidak marah karena cemburu buta. Ia kecewa. Kecewa karena wanita yang ia selamatkan dari titik terendah kini menjadi angkuh setelah berada di puncak. "Gusti," seorang abdi dalam tua mendekat dengan tubuh gemetar ketakutan. "Ternak-ternak gelisah, Gusti. Kuda-kuda meringkik dan menendang kandang. Burung-burung laut terbang menjauh ke daratan. Apakah akan ada badai besar?" Raden Segoro menatap lurus ke barat. "Bukan badai biasa, Paman. Ini adalah tagihan janji. Alam sedang bersiap menuntut haknya." Di Istana Majapahit, malam itu terasa ganjil. Udara terasa panas dan pengap meski jendela telah dibuka lebar. Dewi Lanjar tertidur gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah padang pasir yang luas. Di kejauhan, ia melihat sosok Raden Segoro berdiri membelakanginya. "Kanda, Kanda Segoro," teriaknya dalam mimpi, berlari hendak memeluk.
1: Namun saat ia mendekat, Raden Segoro berbalik, wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Kau bukan pulang untukku, Retno. Kau pulang untuk ketakutanmu sendiri." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Retakan besar menganga, memisahkan mereka. Dewi Lanjar menjerit saat melihat jurang api muncul di antara mereka, semakin lebar dan semakin lebar. "Tidak!" Dewi Lanjar terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya hingga menembus kain sutra. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Firasat buruk menghantaminya seketika. Ia tahu suaminya marah. Ia tahu ia telah melanggar batas waktu. "Aku harus pulang, aku harus pulang sekarang juga," gumamnya panik. Tangannya gemetar meraih gelas air minum hingga tumpah. Keesokan harinya, istana gempar. Dewi Lanjar memerintahkan para pelayan untuk berkemas dengan tergesa-gesa. Prabu Brawijaya mencoba menahannya lagi, kali ini dengan sedikit paksaan. "Ada apa ini, Retno? Mengapa terburu-buru? Bukankah lusa kita akan melihat pertunjukan wayang?" "Tidak, Ayah, tidak bisa," potong Dewi Lanjar, matanya liar ketakutan. "Hamba bermimpi buruk, Kanda Segoro, dia... Ah, Ayah tidak akan mengerti, hamba harus pergi sekarang." Namun niat kepulangannya sudah tidak murni lagi. Ia pulang karena takut kualat, bukan karena cinta yang tulus. Dan kesalahan terbesarnya, ia tidak rela meninggalkan kemewahan itu begitu saja. "Masukkan peti-peti itu ke kereta," perintah Dewi Lanjar pada prajurit. Ia membawa serta harta benda pemberian ayahnya, peti-peti berisi kain sutra, perhiasan emas, guci perak, dan bibit tanaman langka. Ia berpikir, "Setidaknya jika aku kembali ke Tanah Kapur, aku tidak akan hidup susah. Aku akan membawa Majapahit kecil ke sana." Kereta kencana yang syarat muatan itu bergerak perlahan keluar gerbang istana, diiringi pasukan pengawal. Roda kereta berderit berat menahan beban harta duniawi. Dewi Lanjar duduk di dalam kereta, meremas tangannya. Ia tidak menyadari bahwa setiap kali roda keretanya berputar menjauhi Majapahit menuju timur, tanah di bawahnya bergetar halus. Langit di timur tampak hitam pekat, menunggu kedatangannya membawa hukuman yang tak terelakkan. Roda-roda kereta kencana berlapis emas itu berderit memilukan, seolah merintih menahan beban yang tak wajar. Bukan hanya beban fisik dari peti-peti berisi kain sutra, guci perak, dan perhiasan manik-manik yang dibawa Dewi Lanjar, melainkan beban keserakahan yang menyertainya. Matahari baru saja tergelincir ke barat, namun cahaya yang memancar bukanlah oranye keemasan yang hangat, melainkan merah saga, merah pekat menyerupai darah beku. Langit seolah terluka, awan-awan berarak rendah, tebal dan menggantung, menciptakan lorong udara yang pengap dan mencekik. Kuda-kuda perkasa dari Istana Majapahit yang biasanya gagah berani, kini mendengus-dengus panik, mata mereka membelalak putih, mulut berbusa. "Berhenti! Kenapa kalian berhenti?" teriak kusir kereta sambil mencambuk udara. Namun cambukan itu sia-sia. Kuda-kuda itu mematung, kaki-kaki mereka gemetar hebat seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi jalan ke timur. Dewi Lanjar menyingkap tirai jendela kereta. Hawa panas langsung menampar wajahnya. Bukan panas matahari, melainkan hawa panas bumi yang seolah mendidih dari dalam. "Mbok Warsi?" panggil Dewi Lanjar lirih. "Kenapa sunyi sekali?" Benar saja, hutan di kiri kanan jalan yang biasanya riuh oleh suara tonggeret dan burung, kini mati suri, tidak ada angin yang menggoyangkan daun. Kesunyian itu begitu purba dan mengerikan, menekan gendang telinga hingga berdenging. "Gusti Putri," bisik Mbok Warsi dengan wajah pucat pasi, tangannya meremas tasbih kayu. "Ini toro-toro, pertanda buruk. Alam menolak kehadiran kita. Sebaiknya kita buang peti-peti harta ini. Kuda-kuda ini tak kuat memikul beban dosa duniawi." "Jangan bodoh," hardik Dewi Lanjar, meski hatinya sendiri ciut. "Itu pemberian Ayahanda Prabu, bagaimana mungkin aku membuangnya? Itu bekal masa depanku di Tanah Kapur." Saat kereta terhenti tepat di tanah genting, daratan sempit yang diapit dua laut tenang, keraguan mulai merayap di hati sang putri.
0: ia menatap ke depan, ke arah timur yang tertutup kabut merah. Di sana suaminya menunggu, tapi apakah Raden Segoro akan menerimanya dengan segala kemewahan ini? Atau suaminya akan marah? Pikiran itu memantik ketakutan. Ketakutan memantik kerinduan akan kenyamanan yang baru saja ia tinggalkan. Apakah aku salah mengambil keputusan? Batinnya bergejolak. Di belakang sana, di Majapahit, aku aman. Aku ratu. Di depan sana, hanya ada ketidakpastian dan suami yang mungkin murka. Ingatan akan sumpah Raden Segoro teringyang di telinganya. Jangan pernah menengok ke belakang. Namun suara lain di kepalanya, bisikan keraguan dan penyesalan, lebih nyaring. Lihatlah apa yang kau tinggalkan, Retno. Lihatlah istana megah itu untuk terakhir kalinya. Perlahan, seolah digerakkan oleh kekuatan di luar kendalinya, leher Dewi Lanjar berputar. Ia mengabaikan peringatan nuraninya. Matanya mencari siluet gunung-gunung di Jawa, mencari jejak debu jalanan yang mengarah ke rumah masa kecilnya. Detik di mana matanya menatap ke arah barat, langit seolah runtuh. Duar! Bukan guntur biasa, suara itu terdengar seperti cambuk raksasa yang memecah angkasa. Kilat merah menyambar tanah tepat di depan kereta kudanya. Sumpah telah dilanggar. Suara itu tidak datang dari mulut manusia, melainkan dari gemuruh angin yang tiba-tiba bangkit mengamuk. Tanah tempat roda keretanya berpijak bergetar hebat. Kuda-kuda meringkik histeris, berdiri dengan dua kaki belakang sebelum akhirnya jatuh terguling. Dewi Lanjar terlempar di dalam kereta. Peti-peti emas terbalik, isinya berhamburan ke tanah yang mulai retak. Kanda Segoro, jeritnya, namun suaranya hilang ditelan gemuruh bumi.
4: Jauh di ujung timur, di pendopo agung yang menghadap lautan lepas, Raden Segoro duduk bersila dalam keheningan semedi. Tidak ada guncangan di tubuhnya, meski bumi di sekitarnya mulai bergoyang. Ia membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, namun air mata bening mengalir di pipinya yang keras. "Sudah terlambat," bisiknya pada angin laut yang mulai bertiup kencang. Ia merasakan putusnya benang batin itu. Ia merasakan saat Dewi Lanjar memutar lehernya, memilih masa lalu daripada masa depan bersamanya. Rasa sakit dikhianati itu tidak membuatnya marah meledak-ledak, melainkan membuatnya mengambil keputusan yang dingin dan mutlak. Seorang abdi dalam berlari masuk, jatuh tersungkur di hadapannya.
5: "Gusti, Gusti Raden, laut, laut surut, Gusti. Ikan-ikan menggelepar di pasir, langit mau runtuh."
4: Raden Segoro bangkit, jubahnya berkibar liar. Ia berjalan tenang menuju bibir pantai mengabaikan teriakan panik rakyatnya. Ia berdiri di atas batu karang hitam menatap ke arah barat, ke arah tanah genting di mana istrinya berada. "Duhai Hyang Widi," suaranya berat namun bergema ke seluruh penjuru pantai, mengalahkan suara debur ombak. "Hamba telah menerima wanita itu saat ia hina, dan hamba melepaskannya saat ia mulia namun ingkar. Jika hatinya tak lagi utuh untuk tanah ini, maka tanah ini pun tak sudi menyatu dengan tanah kelahirannya." Raden Segoro mencabut keris pusakanya, Kiai Sengkelat. Bilah keris itu bergetar, memancarkan aura ungu gelap. Dengan gerakan tegas tanpa keraguan, ia menggoreskan ujung keris itu ke udara, membelah cakrawala, lalu menghunjamkannya ke tanah kapur. "Mulai hari ini," teriak Raden Segoro, suaranya menggelegar bak dewa petir. "Putuslah hubungan antara timur dan barat. Biarlah laut menjadi dinding abadi. Biarlah rindu dan penyesalan tak lagi bisa berjalan kaki untuk saling menyakiti. Memisahlah!" Krak! Bumi merespon titah sang penjaga alam. Di tanah genting tempat rombongan Dewi Lanjar terjebak, kiamat kecil terjadi. Tanah di bawah kereta kencana retak menganga lebar. Retakan itu menjalar cepat seperti ular naga yang marah, memotong daratan penghubung Jawa dan Madura.
5: "Tolong, tolong!"
4: Dewi Lanjar merangkak keluar dari kereta yang miring. Ia melihat pemandangan yang membekukan darahnya. Peti-peti emas dan kain sutra miliknya meluncur jatuh ke dalam jurang retakan yang gelap tanpa dasar. Kuda-kudanya telah hilang ditelan bumi. Dan kemudian, air datang. Dari sisi utara, Laut Jawa, dan sisi selatan, dinding air raksasa setinggi pohon kelapa datang bergemuruh. Air laut itu seolah berlomba mengisi kekosongan tanah yang ambles. Raden Segoro di kejauhan melihat ombak itu bertemu. Boom! Benturan dua arus laut itu menciptakan cipratan setinggi langit, menghancurkan sisa-sisa daratan yang menghubungkan kedua pulau.
5: Kanda, maafkan aku.
4: Dewi Lanjar berdiri di sisa potongan tanah yang semakin mengecil, terkepung oleh air bah yang ganas. Ia melihat daratan timur, tempat suaminya berada, mulai bergerak menjauh, terpisah oleh selat yang baru saja terbentuk. Ombak besar datang bergulung, siap menelan sang putri beserta segala kemewahan yang ia pertahankan. Di detik terakhir, Dewi Lanjar menyadari kesia-siaan harta itu. Emas tidak bisa mengapung, sutra tidak bisa menahan ombak. Dan sumpah yang dilanggar kini menuntut nyawa sebagai bayarannya. Pulau itu terbelah, Madura pun lahir dari rahim kemurkaan dan air mata.
3: Badai mengamuk selama 7 hari 7 malam. Tidak ada yang berani mendekati wilayah timur. Langit gelap gulita, kilat menyambar tiada henti seolah menyulam batas baru antara dua wilayah. Ketika matahari akhirnya terbit pada hari ke-8, pemandangan telah berubah total. Tanah genting itu telah hilang. Kini, terbentang laut luas yang memisahkan daratan utama Jawa dengan tanah kapur tempat Raden Segoro tinggal. Laut itu kini dikenal sebagai Selat Madura. Dewi Lanjar beserta kereta kencananya tidak ditemukan jasadnya. Konon, ia tidak mati tenggelam, melainkan moksa atau berpindah ke alam gaib. Karena rasa penyesalannya yang abadi dan takdirnya sebagai putri yang terusir namun sakti, ia diangkat oleh penguasa gaib lautan menjadi ratu yang menguasai wilayah pantai utara Jawa, tepat di perbatasan di mana ia tenggelam. Ia menjadi sosok abadi yang mengawasi laut yang memisahkannya dari suami tercintanya. Raden Segoro berdiri di tebing tinggi pulau barunya. Ia memandang ke seberang selat, ke pulau Jawa yang kini tampak jauh dan biru. Ia telah kehilangan istrinya, namun ia mendapatkan kedaulatan atas tanahnya sendiri. Dengan hati tabah, ia menancapkan tongkatnya. Tanah ini kini berdiri sendiri. Kelak anak cucuku di sini akan menjadi manusia-manusia yang keras seperti karang, namun berhati tulus. Mereka akan menjadi pelaut-pelaut tangguh yang tidak takut pada ombak yang telah memisahkan leluhur mereka. Karakter mereka terbentuk keras seperti karang, tegas dan memegang harga diri, carok, atas segalanya. Sebuah warisan tak tertulis dari Raden Segoro yang memegang teguh kehormatan janji. Sementara itu di alam yang berbeda, Dewi Lanjar tidak sirna. Rohnya yang penuh penyesalan membangun keraton gaib di dasar laut utara. Ia dikenal sebagai Ratu Pantai Utara, penguasa yang cantik namun dingin. Konon, setiap malam bulan purnama, nelayan yang melaut di sekitar Selat Madura atau Pantai Utara Jawa sering mendengar suara gamelan sayup-sayup yang menyayat hati. Itu adalah tangisan Dewi Lanjar yang meratapi keterpisahannya. Ia sering menampakkan diri pada mereka yang putus asa, menawarkan harta duniawi, harta yang dulu membuatnya terlena, sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka akan memilih harta atau keselamatan jiwa? Sama seperti ujian yang gagal ia lewati semasa hidup. Abad berganti abad, manusia modern dengan teknologinya mencoba menyatukan kembali apa yang telah dipisahkan oleh sumpah dan alam. Di masa kini, sebuah jembatan megah dibangun membentang di atas Selat Madura. Jembatan Suramadu demikian manusia menyebutnya, tiang-tiangnya menjulang tinggi menantang langit, beton-betonnya menancap kuat ke dasar laut, mencoba menjahit kembali luka lama antara dua pulau. Namun, bagi mereka yang waskita, jembatan itu hanyalah penyatu fisik. Secara spiritual, batas itu tetap ada.
4: Angin kencang yang sering bertiup di tengah jembatan dipercaya sebagai hembusan nafas Raden Segoro yang mengingatkan manusia agar tetap waspada. Setiap pengendara yang melintas di sana, disadari atau tidak, sedang melintasi sejarah cinta yang tragis. Mereka melintasi batas di mana seorang istri pernah menoleh dan kehilangan segalanya. Kisah Dewi Lanjar dan Raden Segoro menjadi pengingat abadi bahwa tidak ada harta di tanah seberang yang lebih berharga daripada kesetiaan di rumah sendiri, dan bahwa satu sumpah yang terucap mampu mengubah peta dunia selamanya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya baik Encik Tuan Puan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru untuk sesi tepak malam hari ini. Dan itu tadi cerita tentang asal-usul berpisahnya Jawa dan Madura, Cik Tuan dan Puan ya. Dan banyak lagi cerita rakyat dari seluruh daerah di Nusantara yang tentunya mengingatkan kita tentang asal-usul, tentang sejarah, tentang legenda dan makna yang tersimpan di balik semua cerita yang ada, Cik Tuan dan Puan ya. Dan untuk menemani waktu yang tenang di malam hari ini, terkhususnya untuk warga Kota Pekanbaru tercinta, Cik Tuan dan Puan, rangkaian lagu-lagu Melayu akan menjadi suguhan berikutnya untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

pelaksanaan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Cituah dan Puan ya. Dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Riau itu menggelar kegiatan orientasi dan pembekalan Dewan Hakim MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang dilaksanakan di Angkasa Garden Hotel Pekanbaru pada Kamis kemarin, 25 Juni 2026 ya, Cik, Tuan dan Puan. Dan ini merupakan bagian dari tahapan penting MTQ karena memang kesuksesan MTQ tahun lalu harus bisa dipertahankan dan perlu ditingkatkan untuk MTQ tahun ini. Jadi kepercayaan yang diberikan kepada para dewan hakim itu adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, Cik, Tuan dan Puan ya. Jadi integritas, profesionalitas dan objektivitas para hakim ini menjadi hal yang sangat penting ya. Dan Cik, Tuan dan Puan, kegiatan orientasi ini kemudian dilanjutkan dengan pembekalan bagi majelis hakim, lalu panitera dan hakim lampu sebagai upaya menyamakan persepsi terhadap sistem penilaian, kemudian tata tertib perhakiman serta mekanisme pelaksana MTQ. Dan melalui pembekalan ini memang diharapkan seluruh perangkat perhakiman ya, Cik, Tuan dan Puan, dapat menjalankan tugas secara profesional, kemudian objektif dan berintegritas demi suksesnya pelaksanaan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi, Cik, Tuan dan Puan. Kita doakan ya bersama-sama agar pelaksanaannya berjalan baik dan lancar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ali Omah adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Omah biasanya 5-20 orang dengan usia 7-13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi. Sedangkan pemain yang lainnya, disebut penyuruh, akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, masih di rangkaian lagu-lagu Melayu yang menghiasi kebersamaan kita untuk malam hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Tapi saya juga akan menghadirkan rangkaian informasi-informasi terkait beberapa hal yang akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya, Cik Tuan dan Puan ya. Kalau tadi adalah memperkuat integritas dan profesionalitas dalam rangka MTQ Riau 2026, maka Dewan Hakim dibekali. Maka Cik Tuan dan Puan, pada penerimaan kafilah, ya jadi sudah mulai datang ya, kafilah-kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 ini, maka kesenian tradisional khas Kabupaten Kuantan Singingi seperti rara dan calempong atau calempong menjadi daya tarik tersendiri dalam prosesi penerimaan kafilah MTQ tersebut, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kesenian rara atau calempong yang ditampilkan ini adalah salah satu warisan budaya masyarakat Kuantan Singingi yang sampai sekarang tetap lestari, Cik Tuan dan Puan. Jadi dalam pertunjukannya menghadirkan perpaduan harmonis berbagai alat musik tradisional seperti calempong atau talempong sebagai instrumen utamanya. Lalu ada gondang sebagai pengatur ritme, ada oguong yang menghasilkan bunyi penanda serta barabano atau rebana yang menambahkan semarak dan nuansa khas Melayu pada acara penerimaan atau ya penerimaan kafilah MTQ ke-44 Riau tahun 2026 di Kuansing, Cik Tuan dan Puan. Dan pada kegiatan ini ada perpaduan syiar Islam dan pelestarian budaya daerah. Dan sesuai dengan informasi yang kami kutip dari portal resmi rri.co.id ya, Cik Tuan dan Puan, karena kegiatan MTQ tingkat provinsi Riau tahun ini itu kuat dengan nuansa budaya Melayunya, Cik Tuan dan Puan. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik karena diperkuat dengan jadi syiar Islam dikombinasikan dengan budayanya, Cik Tuan dan Puan. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan lainnya atau informasi daerah ya, kearifan lokal, ada olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, piala dunia bahkan, Anda boleh langsung mampir di portal resmi kami rri.co.id. Dan jika mungkin ada gangguan-gangguan jaringan, Cik Tuan dan Puan, zaman sekarang digital sudah bisa digunakan ya, jadi dengarkan terus siaran-siaran kebanggaan kita melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk tema malam hari ini, dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Cik Tuan dan Puan yang akan terus menemani malam indahnya hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Kalau mungkin malam ini ada yang sudah lelah, silahkan langsung menuju ke peraduan masing-masing ya. Jangan dipaksa-paksa matanya, nanti bisa menjadi sakit kepala. Karena pernah saya berbuat seperti itu ya. Kantuknya ditahan-tahan, tapi kepala yang jadi sakit. Jadi lebih bagus langsung saja istirahat saudara ya. Sambil kami menemani malam hari ini, apalagi bagi yang sedang masih aktif malam hari ini, mudah-mudahan manfaat yang diambil ya, jangan sampai karena terlalu aktif akhirnya kesehatan juga yang dipertaruhkan. Nah, dari Sudirman 440 selanjutnya rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara yang menghiasi kebersamaan kita di malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Anak laki-laki milik ibunya. Anak perempuan milik suaminya. Itulah falsafah yang dipegang oleh budaya dan kepercayaan kita. Laki-laki dalam suatu rumah tangga adalah pemimpin. Perempuan tunduk kepada aturan suami. Namun, apa jadinya jika keadaan sebaliknya? Rupanya, emansipasi wanita terhadap pria sudah ada di tengah masyarakat Sumatera Selatan, jauh sebelum kaum feminisme berteriak mengajukan kesamaan gender. Masyarakat Sumatera Selatan menghormati posisi laki-laki dengan caranya sendiri. Bila laki-laki menikah, kekuasaan ada di pihak wanita. Mereka menerapkan sistem perkawinan ambi awak, atau sistem perkawinan yang menentukan bahwa seorang laki-laki sebagai suami tidak mempunyai hak apapun terhadap harta kekayaan keluarga istri. Suami hanya diharapkan untuk kelangsungan keturunan. Status suami dalam keluarga istri disebut penegak jurai. Itulah sebabnya sistem perkawinan ambi awak hanya terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Dan bila terjadi perceraian, suami atau laki-laki itu akan kembali pada keluarga orang tuanya tanpa membawa harta kekayaan apapun.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Gali-gali adalah boneka kayu menyerupai manusia, dan biasanya patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.
3: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Turampuan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, yang mana pada malam hari ini sudah berada di penghujung kebersamaan dalam tepak malam. Tapi sebelum beristirahat Cik Turampuan, kami masih menyuguhkan lagu-lagu, indahnya lagu-lagu daerah Nusantara yang ada di Indonesia, Cik Tuan dan Puan ya. Dan melalui lagu-lagu ini juga kita diajak untuk terus mengenal keberagaman bahasa dan tradisi. Semakin sering kita mendengarkannya, semoga semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Karena dengan lewat lagu-lagu daerah ini menjadi bukti bahwa Indonesia kaya akan identitas yang patut dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang, Cik Tuan dan Puan. Semoga setiap nada yang mengalun tidak hanya sekedar menghibur, tapi mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan dan budaya adalah jati diri bangsa kita. Terima kasih telah menemani tepak malam bersama Pro 4 RRI Pekanbaru malam hari ini. Dari Sudirman 440 saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga malam Anda penuh ketenangan dan esok hari disambut dengan semangat yang baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara budaya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Saudara, selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkuasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Pendendam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cik Tuan dan Puan, hari ini Sabtu 27 Juni 2026, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam rangkaian tepak pagi jelang tepak siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani ini akhir pekan Cik Tuan dan Puan untuk hari ini. Seperti biasa, nanti kita akan bergabung sebentar lagi bersama dengan program 1 dalam rangkaian Mutiara Pagi.

0: 0761245955 0761245955 atau layangkan juga pertanyaan melalui via pesan singkat kami pendengar di WhatsApp Pro 1 0811767391. Kita akan simak terlebih dahulu tentang kajian khusus kita ini pendengar ya, waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Kita simak langsung bersama Al-Ustadz Fadhil Muhammad SHMH. Kami persilahkan Ustadz.
1: Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. As-salatu Allahi al-rahim wal malaikati al-muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad sallallahu alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. لا مثيل له ولا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له سبحان الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله الله إلى كافة العالمين هاديا ومبصرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن يا حي يا قيوم اذا شئت سهلا اللهم يا ربنا ارزقنا الاخلاص في النيه والقول والعمل utama-tama dan paling utama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dengan cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Salawat dan salam marilah kita kirimkan ke manusia yang paling agung, yaitu kekasih Allah, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita bertanya, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an? Kita telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal asr, wal fajr, wad duha, demi masa, demi fajar, dan demi waktu duha. Kita mengetahuinya para hadirin. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memiliki kedudukan yang sangat agung. Waktu bukan sekedar pergantian siang dan malam. Waktu adalah amanah yang diminta, akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang akan ditanya bukan hanya berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia diberi waktu yang sama, yaitu sama-sama 24 jam dalam sehari semalam. Namun hasilnya berbeda. Ada yang menjadikan waktunya sebagai jalan menuju surga, dan ada pula yang menjadikannya jalan menuju maksiat. Nauzubillah min zalik. Lihatlah para nabi, para ulama, dan orang-orang soleh. Mereka tidak memiliki waktu lebih banyak daripada kita, tetapi mereka menghargai setiap detik, setiap menit yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memahami bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Harta yang hilang masih bisa dicari. Jabatan yang lepas mungkin bisa diraih kembali. Tetapi satu menit yang berlalu, satu detik yang berlalu tidak akan pernah bisa dibeli dari seluruh kekayaan yang ada di dunia. Karena itu, jangan sampai hari-hari kita habis hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Luangkan waktu untuk sholat, berbakti kepada orang tua, mendidik anak dengan akhlak yang baik, dan memperbanyak amal soleh. Terlebih lagi kita sedang memasuki bulan-bulan yang Allah memuliakan. Jadikan setiap pergantian waktu sebagai pengingat bahwa umur kita semakin berkurang dan perjumpaan kita dengan Allah semakin dekat. pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna, namun Allah menyuruh kita menjadi hamba yang terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jika hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu tanda bahwa kita memperoleh keberuntungan. Namun, jika hari ini sama atau bahkan lebih buruk dari kemarin, maka itu menjadi peringatan bagi kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Ashhurun Hurum, yaitu empat bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebutkan puasa Asyura berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Begitu juga hari ke-9 yang disebutkan puasa Tasu'ah. Hikmahnya, sebab kita disunahkan juga berpuasa pada 9 Muharram adalah supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan kehati-hatian karena ada kemungkinan salah dalam penentuan awal bulan Muharram yang berimbas pada kesalahan dalam penentuan tanggal 10 Muharram. Bagi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura dan tidak berpuasa pada 9 Muharram yaitu Tasu'a, maka disunnahkan baginya untuk berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan kesunahan berpuasa 3 hari sekaligus, yaitu tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Ketika ditanya mengenai puasa Asyura, baginda mulia Rasulullah SAW bersabda, "Yukaffiru sanata madiyah," yang maknanya menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu. Jadi ketika kita kemarin di hari Arafah kita tidak sempat untuk berpuasa, maka di bulan hari Asyura inilah kita berpuasa. Akan menghapus dosa tahun yang lalu. Kita disunnahkan untuk, dan pada hari Asyura juga kita disunnahkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga pada hari ke-10 Muharram, yaitu hari Asyura. Karena itu akan memperoleh, akan dicukupkan selama satu tahun. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan lain di hari Asyura yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti melakukan salat tasbih, sedekah, mengunjungi kerabat, mengunjungi ulama, menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim dan menyantuninya, memakai celak, bersilaturahmi dan lain-lainnya, maka boleh saja diamalkan pada hari Asyura meskipun tidak ada hadis yang secara khusus menganjurkannya. Karena itu semua adalah amalan-amalan yang baik dianjurkan untuk dilakukan baik di hari Asyura ataupun lainnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengenai peristiwa bulan Muharram terutama di hari Asyura, di antaranya ialah yang pertama, hari Asyura Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dari kesalahan yang beliau lakukan. Apa yang Nabi Adam lakukan tersebut bukanlah kufur, bukanlah dosa besar dan bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Jadi Nabi Adam Allah ampuni ketika memakan fakul itu, dia Allah ampuni ketika berada di dunia itu di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Dan yang kedua itu hari Asyura, Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman dari air yang tenggelam, yang menenggelamkan manusia di atas bumi. Bahkan ketika anaknya sendiri tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, bahkan gunung yang tertinggi pun habis dilahap oleh air tersebut. Itu kejadian di pada hari Asyura. Selanjutnya itu Allah tenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kejadian itu terjadi pada 10 Muharram. Selanjutnya kejadian yaitu Nabi Yunus alaihissalam yang Allah selamatkan dari perut ikan hiu. Ketika itu Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan hiu. Pada hari Asyura Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kejadian juga pada hari Asyura. Selanjutnya yang itu pada hari Asyura Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam yang diderita kurang lebih selama 18 tahun. Penyakit itu bukanlah penyakit yang menjijikkan. Ada juga sebagian pendapat bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang ketika ulat keluar dari tubuh Nabi Ayyub alaihissalam. Padahal sebagian juga riwayat mengatakan bahwa itu adalah penyakit demam, yaitu panas yang berlebihan. Dan pada hari Asyura juga 10 Muharram kejadian juga itu perang Zatul Riqa. Dan pada hari Asyura juga kejadiannya itu peristiwa Sayyiduna Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma terbunuh sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya itu di Karbala, tepatnya di Irak. Dan masih banyak lagi kejadian dan peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Muharram ini. Daripada itu kita diminta untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram dan ke-11-nya. Karena untuk menghapus dosa-dosa kita telah lalu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presenter.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Pendengar Pro 1, demikian tadi kita simak bersama ya pengantar tentang kajian khusus kita di Mutiara Pagi hari ini. Waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Ya, kita masih juga melanjutkan kebersamaan di Mutiara Pagi ini, pendengar, bersama dengan Ustadz kita, ada Ustadz Fadil Muhammad SHMH. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, silakan berpartisipasi ya, karena line telepon sudah kami buka. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentunya berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini. Silakan gabung langsung bersama kami 0761-24595 atau di via WhatsApp Pro 1 0811-767-3991. Ustadz Fadel, ini alhamdulillah ada pendengar kita di ujung telepon sudah berpartisipasi. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz ya.
3: Halo.
0: Iya, silakan Bapak. Halo.
3: Pak Suhaimi Bungkale, sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
3: Saya sehat juga.
0: Pak Suhaimi, silakan Bapak.
3: Mau nanya Pak Ustadz, kejadian-kejadian nabi-nabi itu, kemudian kejadian perang, itu apakah dalam satu tahun itu Ustaz, atau tahun-tahun lain? Paham kan? Kejadian-kejadian itu apakah
0: satu tahun itu?
3: Dalam satu tahun, apakah setiap Muharram-Muharram tahun-tahun yang akan datang? Kemudian Ustaz, iman kita supaya tetap Ustaz, kan ada goyang, ada ada tentu, apa sebenarnya, tak tetap Ustaz. Jadi supaya iman itu tetap, apa amalannya bagus Ustaz?
0: Baik. Itu saja Bapak.
3: Paham Ustaz?
0: Ya, Bapak Suhaimi.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkalis ini pendengar kita, Ustaz Fadel. Ada dua poin yang beliau tanyakan. Boleh mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz Fadel?
1: Saya mau. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Allah sehatkan selalu, Allah berikan rezeki yang banyak gitu. Amin ya rabbal alamin. Adapun peristiwa-peristiwa ini, kejadiannya itu di pada 10 Muharram. Yang kejadiannya tidak secara langsung di tahun ini, tahun besok dan besoknya. Contohnya ya, juga di situ kita mengetahui bahwa ketika Nabi Adam dengan Nabi Yunus itu berbeda tahun. Tetapi kejadiannya sama di 10 Muharram. Dan juga jadi perang Zatul Riqa itu dipimpin oleh langsung oleh baginda mulia Rasulullah. Itu kejadiannya apa, orang kafir Quraisy ingin perang terhadap Nabi Muhammad. Jadi itu kejadian pada 10 Muharram. Itu berlangsung sampai ke 10 Muharram. Di situ dimenangkan juga oleh Allah. Dan juga kita ketahui juga bahwa seperti tadi Sayyidina Al-Husain bin Ali tadi terbunuh di Karbala di Irak itu dengan bulan yang sama, bulan Muharram, yaitu hari yang mulia. Dan itu di tahun yang berbeda. Mm-hmm. Adapun ketika iman kita goyah, iman kita terkadang naik surut, itu perlu kita cas. Gimana cara mengecasnya? Ya, dengan cara kita mengaji ilmu agama kepada guru yang sikoh, yang dapat dipercaya, dengan kita mencari teman yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, dan kita berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Mm-hmm. Ya Pak, cukup sekian yang dapat saya jawab Pak.
0: Iya, baik. Demikian pendengar kita ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Jika ingin ada yang ditambahkan, silakan berpartisipasi kembali Pak Suhaimi ya, atau juga pendengar lain boleh langsung bergabung juga bersama kami ya di line telepon pendengar khususnya di 0761 24595. Sebelum juga kita bacakan Ustaz ya, ini ada pendengar kita yang gabung di via WhatsApp Pro 1, pesan sudah ada masuk di 0811767393991. Baik, terlebih dahulu kita bacakan untuk WhatsApp yang masuk Ustaz ya, sebelum nanti kita menyapa pendengar yang ingin beratensi bergabung langsung. 0819-3692 sekian-sekian. Ini pendengar kita Ustaz bertanya terkait dengan sepanjang zaman ini Ustaz, terlebih di digital ini maksudnya ya, bagaimana kita untuk bisa tetap menjaga agar di... Sebentar, saya ulang kembali Ustadz ya. Bagaimana untuk kita bisa tetap menjaga amalan-amalan, khususnya juga mempertahankan yang menginspirasi di bulan Muharram dalam perkembangan era digital saat ini, dan tantangan besar umat Islam dalam menjaga semangat ini apa untuk saat ini Ustadz? Silakan ditanggapi.
1: Baik, terima kasih Bu.
0: Ya.
1: Nah, terima kasih yang telah bertanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan diberikan kenikmatan-kenikmatan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Izin menjawab, adapun di era digital sekarang kita mengetahui bahwa teknologi begitu canggih. Ada juga sekarang ini ada ChatGPT yang kita ketahui bahwa bisa membuat video sekian detik, bisa mengubah ini dan itu. Jadi tergantung kembali kepada kita bagaimana kita menggunakan teknologi ini. Jika seperti dalam sekarang sudah lengkap ada Al-Quran digital, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga bisa kita menulis poin-poin apa yang ingin kita lakukan. Misal ada amalan yang diberikan atau amalan yang guru berikan, itu bisa kita letakkan di handphone. Ketika kita lupa, bisa kita buka. Dan supaya juga kita tidak terpengaruh oleh dunia di luar, kita batasi diri kita dengan melakukan hal-hal kebaikan. Baik Bu, cukup sekian yang dapat saya jawab.
0: Baik, ada satu tadi pertanyaan juga terkait dengan tantangan begitu Ustadz, sekiranya bisa dijelaskan tantangan ini, apa hal yang perlu kita bentengi agar tidak terjerumus begitu Ustadz, lagi silahkan.
1: Nah, iya Bu. Adapun tantangan yang harus kita lakukan, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terutamanya. Selanjutnya kita batasi di HP tersebut, apalagi kemarin alhamdulillah saya ada dapat aplikasi gitu, yang dimana aplikasi tersebut untuk juga anak-anak kita gitu kan, untuk kita batasi menggunakan handphone, itu dibatasi apa yang mereka buka, jadi kelihatan ya HP kita gitu, kita selamatkan anak-anak kita, kita bentengi. Nah, dengan begitu karena secanggih apapun teknologi, titik apanya negatifnya bisa kita hilangkan gitu, dengan menggunakan kita mencari informasi yang ada beredar baik di Google ataupun di YouTube gitu.
0: Iya, baik. Oke, satu pertanyaan lagi Ustadz ya, sebelum kita akhiri pertanyaan ini, ada juga pendengar kita bergabung dengan Bapak Ilham ini Ustadz. Doa harapan terbaik apa yang perlu kita panjatkan sebaiknya Ustadz di bulan Muharram? Ada doa-doa khusus kah begitu Ustadz? Silakan tanggapannya.
1: Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki, dan diberikan kenikmatan-kenikmatan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Adapun izin Pak, apa tadi Bu izin?
0: Doa Ustaz ataupun juga harapan terbaik ya, yang khususnya di bulan Muharram ini.
1: Yang kita panjatkan tidak lain tidak bukan sebagaimana doa yang kita tahu bahwa doa sapu jagat yang selalu dibacakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah agar diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua kita meminta kepada Allah, yaitu segala urusan di dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita meminta kepada Allah yaitu umur yang barokah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah.
0: Ya.
1: Nah, itu. Ya, itu yang doa-doa yang seharusnya kita meminta di dalam di saat sujud terakhir kita dan di saat sebelum kita salam dalam keadaan salat. Itu lebih mulia daripada yang lain. Tapi ketika kita ingin menambahkan doa-doa lainnya boleh juga gitu.
0: Oh ya, baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung waktu Ustaz ya. Sekiranya mungkin di terakhir pembahasan atau pertemuan kita ini sebagai penutup Ustaz, apa pesan dari Ustaz kepada seluruh pendengar kita agar memang menjadikan Muharram ini sebagai momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih berkah begitu. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
0: Yeah.
1: Adapun pesan singkat saya, di bulan Muharram ini, bulan yang awal pembuka setiap tahun, mari kita jadikan momentum untuk mengubah diri, agar diri menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, apabila kita sudah menjadi lebih baik, maka kita ubah lagi menjadi lebih baik lagi. Karena setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu selalu berubah, setiap jam pun. Kalau kita sama saja, berarti kita nggak ada perubahan di diri kita. Jadi teruslah menjadi orang yang baik, terus menjadi orang yang bermanfaat, agar kehidupan kita selamat di dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Ya, Bu, itu saja Bu, pesan singkatnya Bu.
0: Iya, baik Ustadz Fadhel, terima kasih banyak sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini Ustadz ya. Semoga apa yang disampaikan ini sekiranya bermanfaat untuk pendengar kita. Dan untuk Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Kami doakan selalu sehat Ustadz Fadhel bersama keluarga. Amin ya Rabbal Amin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fadhel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar Pulau Satu, kita tadi sudah bersama dengan Ketua Umum Dai Daiyah Muda Kemenag Provinsi Riau, Lalu Ustadz Fadhel Muhammad SHMH, yang tadi sudah bersama kita dengan pembahasan yang telah beliau hadirkan. Kita simak bersama tadi terkait dengan waktu dan peristiwa besar di bulan Muharram yang menginspirasi sepanjang zaman. Semoga kiranya apa yang sudah kita simak bersama tadi pendengar ya, ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terkhusus juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung. Tadi ada yang gabung pendengar kita di WhatsApp Pro 1 ya. Ada pendengar kita yang juga gabung di nomor lokal Pro 1, Pak Suhaimi dari Bengkalis. Terima kasih atas atensi Anda. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Insyaallah untuk program Mutiara Pagi kami akan hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini pendengar ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda. Kita akan simak informasi pagi ini kami rangkum dalam Warta Riau Pagi yang akan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia.

0: di Tepak Pagi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, C, Tuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 90.989 warga telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas hingga akhir Juni 2026. Dinkes kini terus menggenjot percepatan pelaksanaan program nasional tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk memperluas pelaksanaan CKG di lingkungan organisasi perangkat daerah Provinsi Riau dan sejumlah perguruan tinggi. Selain memperluas cakupan layanan, Dinkes juga meminta seluruh kepala puskesmas meningkatkan capaian program dan mengadopsi strategi dari puskesmas yang telah lebih dulu berhasil menjalankan CKG.

Kita ke kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Muhammad Iriawan, meminta jajaran direksi segera menyiapkan langkah penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi secara bertahap mulai awal Juli 2026. Dorongan penurunan harga Pertamax CS tersebut disampaikan menyusul tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Pada perdagangan Jumat pagi, harga minyak mentah West Texas Intermediate berada di level 71,533 US dollar per barrel. Sementara itu harga minyak mentah Brent tercatat di level 74,835 US dollar per barrel. Iriawan mengatakan pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan jajaran direksi Pertamina dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengenai potensi penyesuaian harga BBM non-subsidi. Sebagai informasi, berdasarkan harga BBM retail non-subsidi di SPBU per 10 Juni 2026, harga Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu harga Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun harga Pertamax Turbo tetap sebesar Rp20.750 per liter. Dan Dex Lite bertahan di harga Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex tidak berubah di level Rp24.800 per liter. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: males mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahrum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Jam 14:12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
3: Saya Putri Pantun.
4: Saya Nurhayati binti Salim.
5: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
3: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengs.
4: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
2: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
3: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
2: Jangan lewatkan. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Tuan dan Puan, senang sekali saya masih hadir dalam Beranda Budaya hari ini. Kita akan mengenal tikar mengkuang, yaitu tikar yang dianyam dari daun tanaman mengkuang atau pandan berduri. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pesisir, rawa, dan juga tepian sungai, termasuk di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan, hingga beberapa wilayah di Sulawesi. Sebelum dianyam, daun mengkuang dipotong, dibersihkan, dijemur hingga kering, lalu direndam dan dihaluskan agar lentur. Setelah itu barulah daun dianyam dengan pola tertentu hingga menjadi tikar yang kuat, rapi, serta tahan lama, Cik Tuan dan Puan. Keahlian menganyam biasanya diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya sehingga menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Nah, bagi masyarakat Melayu, tikar mengkuang bukan hanya alas duduk, hampir seluruh aktivitas keluarga dilakukan di atas tikar, Cik Tuan dan Puan. Mulai dari berkumpul bersama keluarga, menerima tamu, makan bersama, belajar mengaji, bermusyawarah, hingga berbagai kegiatan adat. Di balik bentuknya yang sederhana, tikar mengkuang menyimpan filosofi yang sangat dalam. Anyaman yang terdiri dari helayan-helayan daun mengajarkan bahwa kekuatan itu lahir dari kebersamaan. Sebatang daun mengkuang mudah patah, tapi ketika dianyam menjadi satu, hasilnya menjadi kuat dan tahan lama. Nah, filosofi ini menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu yang mengutamakan persatuan, gotong royong, serta saling mendukung, Cik Tuan dan Puan.